0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Infrastruktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Dengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis makan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial finansial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tio Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Rahmat Khoirul Anam bin Sugihartono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Wonokromo 260C, RT 6, RW 2, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1289/PDTTG/2026/PTTSBY antara Karunia Siam Romuri binti Mujiono sebagai penggugat dan Rahmat Khoirul Anam bin Sugihartono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, jangan lewatkan ya, sesaat lagi Anda bisa simak bersama bagaimana program Dialog Aspirasi pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Nanti topik yang akan kami hadirkan berkaitan dengan tanaman toga. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber Ibu Fathiyah Amini SE, Sekretaris 2 Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur. Pendengar, ada di antara Anda yang mungkin sudah mengetahui bahwa ada kabar yang kurang menyenangkan begitu ya. Karena kabarnya sejumlah wilayah di Jawa Timur itu dilaporkan mengalami pemadaman listrik pada Jumat malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sebagian besar kawasan Gresik Kota juga mengalami listrik padam. Pemadaman itu juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Lamongan, Jombang, Tuban, Mojokerto, dan Bojonegoro. Suhandopo, manajer UP3 PLN Madiun Ngawi, mengabarkan bahwa info awal gangguan listrik di beberapa wilayah tersebut disebabkan adanya gangguan pada sistem transmisi gardu induk Ngimbang Lamongan. Pendengar, diketahui GI Ngimbang ini merupakan salah satu jalur transmisi vital yang menyuplai kebutuhan listrik untuk sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur, termasuk Gresik dan wilayah sekitarnya. Jadi kabarnya juga bawean padam listriknya sekitar pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat tadi ya. Mudah-mudahan bisa segera teratasi begitu, sehingga pemadaman listrik ini tidak menjalar ke beberapa wilayah lain yang ada di Jawa Timur. Karena pemadaman semalam itu juga sempat dilaporkan terjadi tidak hanya di seputaran Ngawi begitu ya, tapi juga Lamongan, Jombang, Tuban, Mojokerto, dan Bojonegoro, dan juga di seputaran Bawean. Pendengar, informasi lainnya untuk Anda nanti yang akan kami hadirkan sesaat lagi berkaitan dengan satu hal. Mungkin ada di antara Anda yang juga sudah mengetahui begitu ya, bahwa kemarin ini sempat viral juga masuk di Instagram begitu. Di 112 juga sudah ada imbauan bahwa ada kemunculan buaya begitu ya di Sungai Jagir Surabaya, dan warga diminta untuk menjauh dari bantaran sungai. Kadang-kadang di sana itu juga banyak masyarakat yang memancing ya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati ketika Anda memutuskan untuk bermain di pinggir sungai begitu ya, karena banyak masyarakat yang juga suka memancing, bahkan tidak hanya di Sungai Jagir, di seputaran ruas Kalimas begitu ya, yang di Jalan Pemuda ini banyak loh. Kalau di hari Sabtu, bahkan tadi ketika saya berangkat kerja menuju ke Jalan Pemuda pada pukul 4 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, itu masih aja ada orang yang melakukan aktivitas memancing dalam momen-momen yang masih pagi buta ya, masih belum azan subuh aja belum berkumandang. Jadi tadi itu masih banyak yang terlihat membawa alat pancing begitu, dan kok ya ada ya ternyata ikannya. Jadi beberapa warga tidak seluruhnya itu memadati sisi jembatan begitu ya, yang dekat dengan monumen kapal selam. Kemudian mereka memancing begitu. Dan mungkin ada di antara Anda yang juga suka ketika memancing di seputaran Jalan Pemuda ya. Nah ini kabarnya di Sungai Jagir Surabaya ini muncul buaya. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Sudah ada imbauan begitu pendengarnya. Sudah ada plang atau plakat begitu diminta untuk waspada, kemudian juga menjauh saat petugas gabungan siaga di bantaran sungai. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda, karena nanti kita akan ngobrolin soal tanaman toga. Mungkin ada di antara Anda yang juga nanti bisa bergabung di dua line telepon yang kami siapkan, baik di 534-5474 atau di 081-331-4-992. Kira-kira yang masuk dalam tanaman toga atau tanaman obat keluarga itu apa aja sih? Nanti kita akan hadirkan ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sigit Ponco Wardoyo bin Suwito, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Banyu Urip Kidul 6F, nomor 16A, RT 7, RW 9, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandi 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1520/PDTTG/2026/PTTSBY antara Ida Lestari binti Kospain sebagai penggugat dan Sigit Ponco Wardoyo bin Suwito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan nama toga, tanaman obat keluarga. Karena tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh, ya. Bahkan beberapa tanaman obat keluarga atau toga itu diyakini bisa menyembuhkan beberapa penyakit tertentu, begitu ya. Tapi sebenarnya yang masuk dari tanaman toga itu apa saja sih? Yang pertama adalah tidak lain tidak bukan jahe, kunyit ya. Karena jahe ini sudah terkenal dengan khasiatnya. Mungkin sebagian orang pasti juga pernah jatuh dan luka begitu ya. Dan diobati dengan beberapa tanaman obat keluarga. Seperti halnya kalau misalnya Anda jatuh kemudian luka, diobati dengan getah dari daun yodium atau pohon pisang muda. Nah, tanaman yang untuk mengobati luka tersebut merupakan tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan toga. Saya masih ingat dulu bahwa ada yang namanya gerakan untuk menanam toga begitu ya di setiap kampung atau wilayah di mana setiap kakak itu harus punya tanaman obat keluarga di masing-masing rumah begitu ya. Itu kalau nggak salah ketika tahun 2009 ya, itu gencar-gencarnya Green and Clean. Mungkin ada pendengar yang juga sempat mengetahui hal tersebut ya. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa tanaman obat keluarga itu sangat sering dijumpai di sekitar rumah, pada halaman atau bahkan pot. Toga sudah dipercaya sejak zaman dahulu sebagai tanaman yang memiliki khasiat sehingga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit tertentu. Nah, macam-macam toga ini ada banyak, ada jahe salah satunya. Jahe yang merupakan tanaman yang populer akan khasiatnya dan tidak hanya digunakan sebagai rempah-rempah, jahe ini juga dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Jahe umumnya dihidangkan sebagai minuman hangat untuk mengatasi masalah perut seperti kembung, masuk angin, mual, dan juga diare. Kemudian ada lagi juga namanya lengkuas. Jadi lengkuas ini merupakan tanaman yang sering dijumpai di Indonesia dan tanaman ini biasanya digunakan sebagai bumbu masakan pada hidangan daerah. Namun, lengkuas juga memiliki berbagai khasiat sebagai tanaman herbal. Lengkuas dipercaya dapat mengobati asma atau batuk, menurunkan demam, menurunkan kolesterol, dan bahkan mencegah kanker dan juga tumor. Kemudian ada juga kunyit, pendengar ya. Jadi, kunyit ini merupakan tanaman yang terkenal akan warnanya yang kuning sebagai bahan masakan atau bahkan minuman. Selain itu, kunyit juga merupakan tanaman yang kaya akan khasiat sebagai tanaman obat. Salah satu di antaranya adalah tanaman kunyit dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi itu beberapa di antaranya tanaman obat keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh atau menjaga kebugaran tubuh. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber kita yang juga kebetulan sudah hadir di studio program 1. Nanti ada Ibu Fathia yang nanti akan menghadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Nanti kita akan simak bagaimana sih manfaat tanaman toga dan apa saja yang bisa atau tanaman apa yang wajib dimiliki oleh setiap rumah yang memanfaatkan lahan sempit di pekarangan ya. Karena ternyata tanaman toga ini gak perlu space cukup besar begitu untuk membudidayakannya atau bahkan menanamnya. Pakai polybag pun itu juga bisa jadi salah satu solusi yang bisa Anda gunakan ketika Anda ingin sekali untuk menanam tanaman toga. Nah, kita nanti akan simak juga bagaimana penuturan dari Ibu Fathia berkaitan dengan hal tersebut, pendengar. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.
2: Indonesia is me.
0: Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.
3: RRI.co.id.

Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz karena sesaat lagi kami akan hadirkan dialog aspirasi di edisi hari ini 23 Mei 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Dialog Aspirasi. Hari ini kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan satu topik, manfaat tanaman toga. Kita sudah bersama dengan Ibu Fathia Amini SE. Beliau adalah Sekretaris 2 Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Hari ini kita akan ngomongin tanaman toga begitu ya, Bu.
1: Iya.
0: Bu, mungkin sebelum nanti kita akan ngobrol lebih jauh mengenai manfaat tanaman toga begitu ya. Kita kan tahu toga itu tanaman obat keluarga begitu. Betul. Tapi apakah ada pengertian khusus, Bu, dari tanaman toga itu sendiri?
1: Sudah betul sih itu ya. Jadi toga, jadi tanaman obat keluarga, karena memang awal dikasih nama toga itu supaya orang berpikir bahwa yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan terdekat di rumah kita, itu bisa dimanfaatkan untuk obat. Sesimpel itu sebetulnya.
0: Baik, tapi sebenarnya yang masuk toga itu apa saja sih, Bu?
1: Pengertian banyak orang yang ada di rumah dan ada di dapur, jahe, kunyit, cengkeh, serai, kemudian pala, kayu manis, itu yang ada di dapur. Tapi sebetulnya yang ada di depan rumah kita pun ada.
0: Seperti?
1: Rumput.
0: Oh, baik.
1: Saya bawa contohnya, makanya karena nanti kalau saya cuma ngomong, Mbak Fresti ngebayanginnya yang mana ya?
0: Oh, ternyata rumput itu juga menjadi salah satu toga.
1: Betul,
0: begitu ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Tapi rumput jenis yang pada umumnya kita temui itu,
1: ya,
0: yang katanya itu adalah bisa dibilang tanaman liar begitu,
1: ya,
0: yang bisa tumbuh secara tanpa harus ditanam, dia bakal tumbuh sendiri.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Kalau sekarang kan kita bilangnya itu liar gitu. Padahal di zaman nenek kita dulu, nenek saya termasuk ya, apa yang ada di pot itu begitu tumbuh, katanya ini jangan dicabut, ini jangan dicabut, karena ini ada guna. Sekarang kita nyari suka teki susah. Dulu tumbuh-tumbuh aja.
0: Iya benar.
1: Karena semua di paving.
0: Betul. Iya, kemudian juga toga sendiri ini apakah memang sudah ada dari zaman dahulu kala begitu, zaman penjajahan kah, atau bahkan sebelumnya itu sudah ada begitu, Ibu?
1: Sebelumnya, dari zaman kerajaan itu resep yang sekarang dipakai adalah resep dari keraton. Kunyit asem.
0: Iya.
1: Sebetulnya bukan hanya sekarang kita ngetren nih kunyit asem gitu. Padahal dulu dibikinnya dari daun asam, daun asam muda, ada kunyit, itu kan masing-masing punya khasiatnya sendiri.
0: Betul.
1: Selain kalau untuk perempuan, untuk memperlancar menstruasi, kemudian mengurangi bau badan, kan gak mungkin juga seorang putri atau di dalam keraton sana ada yang, nah itu yang diresepkan. Kemudian mereka mandi nanti pakai apa. Jadi sebetulnya ngomong toga itu bukan hanya yang dikonsumsi, tetapi apa yang dioleskan di tubuh kita, apa yang kita hirup, nah judulnya aromaterapi.
0: Baik.
1: Jadi toga yang dimakan, yang dioleskan, dan yang hirup berfungsi sebagai, berkhasiat sebagai obat.
0: Oke, baik. Yang pasti punya manfaat khusus untuk kesehatan tubuh.
1: Betul.
0: Ya. Jadi dulu skincare-nya orang kerajaan ya dari toga ya, Bu?
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Cuma di zaman itu kan, makanya kalau kita main ke keraton tuh ada ulekan batu panjang tuh.
0: Yeah.
1: Terus kemudian untuk alasnya itu batu gede tapi yang datar, karena mereka digiling begitu.
0: Oh.
1: Kenapa dibilang kuning langsat? Karena di situ tetap ada berasnya. Kemudian ada kunyit untuk menghaluskan dan lain-lain. Beras kan juga direndam dulu, baru digiling itu tadi, baru dioleskan untuk
0: masker ya, Bu ya.
1: Bukan masker aja, semua sebadan-badan, nanti muka beda lagi gitu.
0: Oh my.
1: Jadi yang sekarang itu sebetulnya sudah resep turunan.
0: Jadi sekarang yang diolah dari pabrik begitu ya. Itu adalah resep-resep keraton kerajaan gitu ya. Oh baik. Jadi kalau misalkan pendengar mungkin juga tahu ada salah satu merek kenamaan yang ada di Indonesia.
1: Betul.
0: Begitu ya. Itu terkenal yang juga mensponsori Putri Indonesia. Itu ada apa sih namanya, dari Bengkoang ya, Bu ya.
1: Itu.
0: Dan itu juga bisa menjadi salah satu walaupun itu tergolong buah, tapi fungsinya karena fungsinya untuk kesehatan tubuh juga dan juga untuk kecantikan luar dan dalam, bisa masuk dengan tanaman toga.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oh baik, luar biasa.
1: Ralat nih.
0: Oke.
1: Bengkoang itu bukan buah sebetulnya.
0: Oh, bukan buah, Bu.
1: Bukan.
0: Oh,
1: karena
0: apa itu?
1: Bengkoang itu sebetulnya sama kayak ketela. Ubi. Tapi masuknya di keluarga kacang-kacangan.
0: Oke, baik.
1: Jadi kan batang dan daun-daunnya dia seperti masuk di keluarga kacang-kacangan. Dan si bengkoang ini adalah akarnya.
0: Oke.
1: Yang kita makan. Kita mikirnya buah nih, buah bengkoang.
0: Iya, iya,
1: nah, itu tadi.
0: Oh, ternyata itu masuk tergolong ubi ya, Bu, ya?
1: Kacang.
0: Oh, kacang.
1: Kacang.
0: Oh,
1: cuman
0: baik.
1: Yang dimakan adalah akarnya yang membesar seperti ubi ini tadi.
0: Oh, baik. Kita baru tahu nih, pendengar ya. Kalau kita menyebutnya karena buah, buah bengkoang. Yeah, gitu,
1: karena dipakai rujakan.
0: Bener, rasanya seger kan, Bu.
1: Betul.
0: Ya. Dan itu juga tanpa harus melalui proses pematangan, dia punya rasa yang manis juga, begitu
1: betul.
0: Ya.
1: Kalau dia sudah terlalu tua, nanti dia akan lebih keras, manisnya berkurang, nggak terlalu renyah lagi, itu. Itu kan juga yang untuk lulur itu, untuk masker muka, kan yang menghaluskan.
0: Iya, betul.
1: Adem.
0: Luar biasa. Iya, benar, dingin. Dimakan aja dingin, ya, apalagi untuk masker, gitu ya. Baik. Tapi kenapa sih, Bu? Orang zaman dahulu itu ya, sampai dengan sekarang pun itu mengandalkan toga sebagai apa istilahnya, menjadi salah satu jujukan ketika mereka ini merasa bahwa oh lagi gak enak badan sih. Karena menurut saya dulu dikit-dikit kalau misalkan gak enak badan itu gak langsung obat ya, Bu, ya. Bahkan anak kecil aja dikasih kencur, ditaruh di
1: kening.
0: Iya. Bener. Kenapa tuh, Bu?
1: Secara empiris sudah terbukti.
0: Oke, baik.
1: Itu tadi kita lihat sejarah sebelumnya. Jadi sudah ada bukti, sudah terbukti, dan kenapa tidak dilanjutkan gitu loh. Cuman orang-orang sekarang, apalagi anak-anak muda nih, gitu, mereka malas untuk mengolah karena masih harus diproses dulu ini.
0: Betul.
1: Ya. Makanya mereka lebih cari yang instan ya, kayak turun panas, anak susah tidur gitu. Dulu anak susah tidur, daun kecubung tuh ditumbuk, rewel misalkan, daun kecubung ditumbuk, itu dioles di pelipisnya, tidur dia, anteng. Karena ada, dari begitu ditumbuk kan ini keluar aroma dan lain-lain, itu relaksasi. Makanya si bayinya tidur. Tapi kalau orang dewasa, bapak-bapak nih gitu, dikeringin, diiris tipis si daun itu tadi, kalau mereka rokoknya tingwe, fly dikit lah gitu.
0: Okay. Itu juga bisa jadi alternatif untuk pengobatan juga, gitu ya, Bu ya.
1: Iya, bijinya sebetulnya, biji sama daun. Cuman kan kalau biji ngumpulnya susah nih.
0: Oh, iya, betul. Ya,
1: jadi lebih di daun.
0: Okay, baik. Jadi itulah kenapa tanaman toga dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih kerap kali digunakan begitu.
1: Betul.
0: Ya, Bu, ya. Baik.
1: Betul.
0: Kita langsung kedapatan ini, pendengar begitu ya, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Karena topik hari ini menarik sekali, itu yang ada di lingkungan sekitar begitu ya, yang kemudian kita bisa manfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan begitu. Halo, selamat pagi. Pak
2: pagi,
0: Joni.
2: Mbak,
0: iya, selamat pagi Pak Joni, sehat begitu ya, Pak ya?
2: Ya, sehat.
0: Baik.
2: Dengan Bu siapa nih, Mbak Presti?
0: Ada Ibu Fatia.
1: Iya, susah manggilnya ya, Pak.
2: Oh, Bu Fatia.
1: Iya, panggil aja Mimin, panggil, Pak, yang
2: Ibu
1: gampang.
2: Ibu Fatia, salam sehat. Ya. Salam sejahtera.
1: Amin, makasih.
2: Bu Fatia, saya ini tinggal di Lereng Merapi ya, Jogja ya.
1: Iya.
2: Kalau Bu Fatia tadi bilang rumput teki sulit, di tempat saya banyak sekali bubatnya.
1: Iya, Pak, kalau di sana.
2: Iya. Nah, saya tertarik ya. Bisa untuk apa nih, Bu Fatia, dikelola untuk obat apa ya? Dan apakah kalau Bu Fatia tadi mengatakan bisa untuk obat dan sebagainya?
1: Iya.
2: Itu sudah melalui riset, Bu Fatia. Artinya
1: iya.
2: Jadi kita confident ya untuk mengkonsumsi itu kan begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Terus tadi ibu katakan juga yang di potong-potong untuk tembakau tadi apa? Daun
1: kecubung.
2: Apa? Oh, kecubung ya?
1: Iya.
2: Oh, iya. Karena saya ini perokok berat, Bu Fatia. Mungkin bisa saya coba itu.
1: Boleh.
2: Saya coba.
1: Asal jangan kebanyakan, Pak.
2: Dicampur tembakau ya.
1: Iya.
2: Okay, oh, begitu.
1: Iya.
2: Bisa fly ya.
1: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Jadi gini, Bu Fatia, saya tertarik apa edukasi dari Ibu Fatia terkait rumput teki dan kecubung ya.
1: Iya.
2: Seyogianya harus kita apakan nih robot begini Bu Fatia?
1: Itu. Baik.
2: Jadi mungkin bisa saya kelola atau bagaimana kan? Eman-eman ya sayang,
1: iya, betul,
2: kalau kita
1: betul.
2: Potong yang kita buang,
1: iya,
2: dan sebagainya gitu. Saya rasa itu aja Bu Fatia.
1: Iya,
2: terima kasih. Selamat
1: terima kasih, pagi.
0: Terima kasih untuk Pak Joni. Silakan Ibu langsung bisa dijawab.
1: Baik. Terima kasih untuk Pak Joni. Kalau yang suka teki ini memang secara masal dan pabrikan itu memang belum. Tetapi kalau secara empiris yang sudah dilakukan dan itu sudah dirasakan oleh tetua kita, rumput teki itu bisa untuk satu, sebetulnya untuk lebih ke bapak-bapak, untuk stamina. Tapi sebetulnya stamina untuk semua ya. Mm-hmm. Tapi yang digunakan itu untuk stamina, karena orang di desa dulu bekerja keras, mereka yang diminum apa yang paling gampang. Dan itu kalau bapak-bapak pergi ke sawah, itu mereka ya sambil nyabutin rumput di pinggir pematang sawah itu untuk dikumpulkan. Pengolahannya Pak, karena untuk rumput teki ini kan kecil-kecil ini umbinya, seujung kelingking, sebaiknya itu dicabut kemudian dipotong-potong, dikeringkan. Keringnya kering angin, jadi jangan dipanaskan ke matahari yang karena kita pengen cepat kering, dipanaskan matahari itu kurang bagus. Jadi sebaiknya kering angin atau tidak kena matahari langsung. Kemudian untuk penyimpanan, ini biasanya kalau orang pakai itu satu sendok teh kering. Kemudian disiram air panas untuk satu gelas yang tinggi, satu gelas es teh itu, bukan satu gelas kopi ya, satu gelas es teh kurang lebih berarti sekitar antara 350-400 mili itu, diamkan dulu sampai dia mengendap baru diminum. Itu bisa disiram lagi nanti kalau sudah 2 jam kemudian itu sudah mengendap diminum, bisa disiram lagi untuk diminum sore hari sebelum tidur. Tetapi untuk herbal memang sebaiknya tidak keterusan. Jadi cukup 3 hari kita minum, sama dengan resep dokter, 3 hari selesai periksa lagi. Jadi kalau untuk menjaga stamina sebaiknya sudah di 3 hari itu kemudian kita liburkan, di seminggu kemudian baru kita minum lagi. Tapi kalau memang ini bukan obat ya, kita ngomongnya untuk menjaga stamina. Jadi bisa disimpan lama, tapi jangan lupa dikasih pengering makanan. Di toplesnya, karena kan begitu dia kering, kita simpan tertutup dikasih pengering itu supaya lebih tahan lama. Dan kalau terbuka ini jamuran lagi nanti lembab.
0: Oke.
1: Ya, saya rasa cukup itu.
0: Baik, jadi ternyata suka teki ya, itu untuk bisa menjaga daya tahan tubuh gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, luar biasa. Tapi kalau dibilang tadi Pak
1: Joni,
0: begitu ya, penelitiannya memang belum ada ya Bu ya. Nah,
1: ini yang tapi masih memang diupayakan karena kan fitofarmaka kita, karena Indonesia itu sebegitu banyaknya tanaman, janganlah kita ke hutan dulu, yang ada di sekitar kita aja. Itu juga belum semuanya diteliti. Kalau memang sudah diteliti, mereka akan mengeluarkan yang ada logo fitofarmakanya. Itu berarti memang sudah benar-benar diteliti. Dan karena banyak sekali, untuk waktu yang lama kan mereka harus pembuktian dulu. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa ini pembuktian secara empirisnya dari yang tetua kita dulu, itu yang sudah terbukti.
0: Baik, mungkin karena kalau yang sudah ada obatnya dalam bentuk
1: kapsul, betul.
0: Itu hanya di tertentu saja gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih juga untuk Bu Hartini yang sudah bergabung bersama kami begitu ya. Selamat pagi Mbak Fresti dan Ibu Narasumber, mau bertanya, saya punya tanaman sirih merah dan jahe merah, apa manfaat untuk keduanya? Baik, terima kasih, bagaimana Ibu?
1: Ya, baik, untuk sirih merah di tahun 2008 sampai 2012 itu tren sekali tuh pameran tanaman hias, di mana-mana orang jual sirih merah. Sirih merah itu sama, jadi kalau Ibu bisa untuk, sebetulnya gini, paling gampang itu tanaman itu lebih untuk menjaga stamina. Bisa untuk obat juga. Kalau yang untuk sirih merah bisa untuk sari rapet. Untuk ibu-ibu utamanya. Tapi kembali lagi bahwa kalau ibu membuat minuman dari sirih merah, minimal 3 lembar daun, kemudian 2 gelas air, berarti 200 ml kali 2, direbus dengan api kecil. Sebaiknya tidak memakai panci aluminium. Kalau untuk rebusan-rebusan seperti itu, kalau punya tanah liat itu lebih bagus. Biarkan dia menyusut sampai 1,5 gelas, minum di pagi dan sore. Setelah itu sirihnya dibuang, tidak untuk direbus ulang. Beda dengan teki tadi.
0: Iya.
1: Kemudian yang satunya
0: jahe merah.
1: Jahe merah, jahe merah itu dia lebih jahe kan macam-macam nih. Jahe merah, jahe emprit, jahe gajah. Nah, yang paling pedes tuh di jahe empritnya. Jahe merah itu dia memang lebih anget. Jadi ya sama aja kayak kita mau pas masuk angin, gak enak badan, minum jahe merah juga oke. Kalau misalkan tidak ada jahe yang emprit tadi. Menghangatkan, intinya
0: menghangatkan
1: tubuh.
0: Iya, apalagi mungkin ada di antara pendengar yang juga tahu begitu ya. Zaman sekarang ini juga ada loh skala UMKM rumah tangga yang bikin dari jahe merah.
1: Betul,
0: ya,
1: sudah
0: ya.
1: Banyak kalau jahe sudah banyak ya.
0: Iya, betul. Jadi dari yang tadinya itu tapi itu khasiatnya sama nggak ya Bu ya? Jadi kan pengolahannya kan jahe kan di itu dulu Bu, di apa sih?
1: Dicuci
0: terus dikerok. Sampai benar-benar dia lembut, dicampur sama gula, dia nanti kan yang mengkristal gitu ya. Sebenarnya sama ya Bu ya untuk khasiatnya.
1: Nah, inilah kadang-kadang ada salah kaprah ya. Jadi kita maunya ngobatin, tetapi masih ada efek samping.
0: Gula.
1: Dari gulanya tadi. Kita maunya sehat, tapi kalau dalam jangka panjang gulanya juga numpuk. Sebaiknya memang kalau kita mau ngomong herbal, dikeringkan tadi. Jadi cukup diiris-iris, dikeringkan tadi, kemudian masuk toples. Kalau kita pengennya cuman dicom aja, nggak apa-apa. Kalau kita maunya direbus juga nggak apa-apa. Sebaiknya tidak memakai gula.
0: Oke, baik, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh ya.
1: Betul. Andai kata pakai madu, mungkin nggak tahan karena pedas. Andai kata pakai madu pun, jangan waktu airnya masih panas dikasih madu, akan rusak.
0: Nunggu hangat ya?
1: Dingin.
0: Oh, nunggu dingin malah.
1: Benar-benar suhu ruang ya.
0: Oke.
1: Baru dikasih madu. Jadi kalau pakai madu, rusak yang ada di madunya. Percuma, cuman manis aja, tidak ada khasiatnya, berkurang nanti.
0: Oh, jadi nutrisinya udah nggak ada ya Bu?
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul.
0: Oke, baik.
1: Kita ngomong madu ini obat nih gitu. Benar, tapi begitu kena air panas dia rusak semuanya.
0: Nah, ini pendengar ya, yang harus diperhatikan. Jadi yang perlu digarisbawahi ketika Anda mengkonsumsi herbal itu, gulanya itu nggak boleh tidak boleh ada keberadaan gula begitu ya. Jadi kalau misalkan jahe merah yang kita tahu, karena banyak yang jual ya Bu ya. Jadi saya pernah menjumpai UMKM begitu, jadi jualannya itu satu botol, tapi bukan dalam bentuk sudah minuman ya, tapi lebih kepada serbuknya.
1: Serbuk,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Tapi itu ada campuran gulanya, dan
1: pasti
0: itu malah yang nggak boleh harusnya Bu ya. Kalau misalnya mau ya udah jahe aja gitu kan.
1: Kadang-kadang salah kaprahnya di situ.
0: Nah itu dia ya.
1: Kita bukan menyalahkan UMKM-nya tidak ya, tetapi sebetulnya teman-teman UMKM ini juga memberikan kemudahan kepada konsumen. Nanti nggak usah nambah gula lah, karena sudah mengkristal dengan si jahenya tadi. Tapi untuk saran sih sebaiknya tidak. Jadi ini kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang herbalis, memang sebaiknya tidak pakai gula. Atau misalkan kita menghindari gula, jangan cari gula pengganti. Kalau nggak pakai gula, ya udah nggak pakai gula. Itu aja.
0: Baik. Nah ini yang harus digarisbawahi dan harus diingat pendengar ya. Segala sesuatu hal yang mau sehat ya memang rasanya gak enak ya. Apalagi mungkin ada pendengar yang juga pernah minum atau minum jamu olahan Broto Wali. Masya Allah itu pahit banget ya Bu ya.
1: Pahit banget.
0: Itu sebenarnya buat apa sih Bu?
1: Broto Wali, rumusnya dulu gampangnya gini. Yang manis dilawan dengan yang pahit.
0: Oke, baik.
1: Salah satunya itu. Jadi kalau orang lain kena diabetes bla bla bla bla, nah,
0: minumnya
1: kasih Broto Wali, kasih yang pahit. Maksudnya masih dilawanin. Terus ada lagi daun apa itu saya lupa ya. Itu sama. Manis lawan dengan yang pahit. Simpelnya begitu cara orang berpikir dulu, enggak belum diteliti dan lain-lain. Tetapi kalau ini bisa untuk diabetes, tapi dengan diabetes itu dia dilawan dengan kandungan si Broto Wali ini tadi. Gula menurun, lukanya dia mengering.
0: Oh, oke, baik.
1: kalau korengan nggak sembuh-sembuh, basah terus, minum aja Broto Wali. Tapi sebetulnya lawan yang dilawan adalah gulanya untuk mengeringkan si luka.
0: Oh ya. Baik, jadi kalau misalkan luka nggak sembuh-sembuh, ada indikasi bahwa yang penderitanya itu adalah mengidap penyakit diabetes, begitu ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi sehingga proses penyembuhan dalam luka itu
1: lebih
0: jadi lama.
1: Betul.
0: Oke, baik. Jadi bagi Anda begitu ya penderita diabetes, ya lebih baik tidak mengkonsumsi gula-gula ya. Dan lebih baik juga kalau misalnya mengkonsumsi herbal yang memang diperuntukkan begitu.
1: Yeah.
0: Dan itu nggak boleh sembarangan ya Bu kalau
1: misalkan
0: minum-minuman herbal ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik.
1: Ini ada satu nih sebetulnya
0: saya
1: yang
0: jadi saya jadi tertarik. Saya tuh mau tanya, ini Ibu bawa apa sih kok banyak banget dedaunan?
1: Ini rumput semuanya. Jadi kalau ini namanya catnip, daun sendokan. Tapi jangan salah karena
0: itu kayak mirip ini nggak sih Bu? Bayam nggak sih ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi ada dua, yang satu daunnya agak lancip. Nah itu gatel karena daunnya berbulu.
0: Okay.
1: Tapi yang ini daunnya agak membulat ujungnya, bunganya yang dengan yang itu sama.
0: Okay.
1: Tetapi yang dipakai adalah bagian akarnya. Jadi ini kan akar, kemudian ada bagian putih. Nah ini 2 cm atau 2 jari dipotong. 10 gram itu bisa direbus. Kalau dia dikeringkan berarti dia kering, dia ada di 10 gram. Kalau basah ada di 5 gram aja. Jadi kurang lebih 3 batang lah. 3 batang ini kalau segede ini ya. Kemudian direbus dengan 2 gelas air. Itu sampai 1,5 gelas. Jadi kalau takaran itu biasa dari 2 gelas sampai di 1,5 gelas. Kemudian minum pagi sore. Minumnya di hangat atau di suhu ruang tadi. Diminum pagi sore. Ini sebetulnya untuk menurunkan gula bisa.
0: Oh baik, mungkin bisa dipertontonkan di YouTube Bu. Nah kameranya agak sebelah sana.
1: Sayangnya
0: nah.
1: sayangnya sudah layu ini.
0: Okay, itu
1: jadi yang dipakai akarnya ya.
0: Okay. Akar, jadi penampakannya agak kayak bayam ya Bu.
1: Iya
0: ya?
1: Kayak bayam.
0: Oh. Okay.
1: Tapi jangan salah dengan yang satunya, daunnya lebih lebar, lebih lancip dan berbulu. Itu yang tidak dipakai.
0: Oh. Okay,
1: kalau ini dikasihkan ke kucing, digigit-gigit sama kucingnya dia akan ngefly.
0: Oh. Okay, baik.
1: Makanya namanya catnip.
0: Oh, oke. Tapi sebenarnya itu kalau dalam bahasa Indonesia begitu ya, yang sering kali kita jumpai atau yang nggak asing lah Bu ya.
1: Ada nama daun sendokan, tetapi nanti kalau kita ngomong daun sendokan itu macam-macam kalau kita googling keluarnya.
0: Oh, oke, baik. Tapi kalau
1: ya, ini bisa bayam-bayaman tadi, iya. Tapi ada nama catnip kalau yang tahu, iya gitu. Jadi daun sendokan iya, cuman nanti keluarnya. Jadi kalau misalkan ini lihat aja bunganya. Karena yang daun sendokan yang dibilang yang disebutkan di Google itu tidak berbunga, daunnya cenderung lebih lebar dan lebih berair batangnya.
0: Seperti mangkok begitu ya, Bu.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik.
1: Kemudian ini daun kemuning yang wangi
0: ini,
1: banget.
0: Betul. Itu kalau malam, kalau dia berbunga, ya baunya yang wangi banget, itu bisa bikin merinding.
1: Betul.
0: Saya punya kayak begitu tuh Bu.
1: Mbak Susi yang suka ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ini untuk diet sebetulnya.
0: Oh diet.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Daun ya.
0: Daun.
1: Jadi ini bisa untuk rebusan, tapi itu tadi tidak disarankan semuanya lebih dari 3 hari dan harus berjarak. Rasanya dia gak yang pahit banget, tapi rasa
0: getir.
1: Getirnya itu nempel agak lama. Jadi kita mau minum air putih berapa kali ini masih ada. Tinggal gitu. Kalau meniran orang tahu. Nah kalau meniran ini yang sudah dibikin kapsul dan lain-lain, sudah pabrikan nih.
0: Mohon maaf, meniran itu bahasa ininya apa Bu? Katuk bukan?
1: Bu, beda lagi.
0: Oh beda lagi.
1: Kalau
0: okay.
1: Katuk kan pohon. Ini memang rumput. Makanya saya bilang tadi rumput yang ada di sekitar kita. Ini benar-benar rumput. Ini untuk imun.
0: Oke, baik.
1: Jadi
0: meniran namanya.
1: Meniran.
0: Ya?
1: Nah, apalagi ya ini tadi. Ini nih. Sirih Cina. Ini kalau di pot-pot suka tumbuh liar karena dia nanti begitu keluar bunga hitam-hitam rontok lagi. Kalau di musim hujan banyak banget. Ini orang bilang rumput. Semuanya rumput sih ya, tapi ini bisa kalau orang yang suka ada getir-getir dikit dipecel bisa kalau banyak masalahnya kan
0: berarti ya?
1: Iya. Okay. Kemudian kalau direbus untuk asam urat.
0: Padahal daunnya kecil banget.
1: Daunnya kecil, makanya sirih Cina kan bentuknya kayak daun sirih nih. Lebih berair. Kemudian kalau luka Kalau memar, luka memar, selain diminum, si rebusan ini tadi lebih dihaluskan, ditempelkan di bagian memar itu, diikat di perban dikit gitu. Biarin 2 jam nanti dilepas lagi untuk ngurangin memarnya.
0: Oke,
1: inilah khasiat rumput kita gitu, yang kita
0: luar biasa ya.
1: Iya, yang kita biarkan terus tapi orang enggak ini.
0: Enggak ngeh sama gak manfaatnya ngeh.
1: Betul,
0: begitu ya, Bu, ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ternyata ada banyak hal begitu ya,
1: ya,
0: yang mungkin sering kita jumpai tanamannya, hanya saja kita enggak tahu
1: karena
0: itu
1: kita
0: namanya
1: gak tahu
0: apa dan manfaatnya seperti apa begitu ya. Oke, baik. Dan
1: oh, ada satu lagi nih.
0: Apa itu?
1: Ada patikan kebo. Ini juga rumput-rumput yang tumbuh di pot-pot nih.
0: Iya sih, benar, itu kayak tanaman liar yang tumbuh begitu saja ya.
1: Ini masuknya Euphorbia loh.
0: Oh, kah?
1: Iya.
0: Oh,
1: karena
0: baik.
1: Dia begitu dipetik getahnya putih susu.
0: Oh.
1: Jadi masuknya dia Euphorbia.
0: Padahal itu apa namanya, tanaman hias yang cukup menjanjikan kalau
1: ya,
0: dijual.
1: Kalau mikirnya kan tanaman hias yang ngomong Euphorbia nih yang berbunga-bunga.
0: Iya, benar
1: gitu,
0: yang warnanya ya bagus-bagus tuh.
1: Tapi
0: kan,
1: ini
0: ya
1: yang masuknya Euphorbia juga. Kalau luka, luka kayak kutil, ini kan kadang-kadang suka kegaruk tuh, gatal kan, itu ditetesin ini bisa
0: langsung?
1: Ya,
0: cuci getahnya yang diteteskan.
1: Betul.
0: Ya. Oh, baik. Ternyata ada banyak hal begitu ya yang juga kita bisa manfaatkan untuk bisa mengobati beberapa gejala ringan yang terjadi pada tubuh begitu ya, Bu ya. Karena kan ada kalanya kalau misalnya anak-anak jatuh, saya dulu pernah sih waktu jatuh masih kecil ya, Bu. Saya nggak tahu daunnya itu namanya apa, cuman dipusuk gini aja, habis gitu ditempel di ini, iya. Jadi darahnya itu bisa langsung nggak keluar gitu ya. Jadi mirip seperti minyak kayu putih, tapi bukan minyak kayu putih, Bu. Apa ya itu namanya? Tetangga saya dulu pernah punya seperti itu, daunnya agak runcing,
1: panjang-panjang.
0: Iya betul, runcing panjang begitu ya.
1: Bisa jadi memang pohon kayu putih.
0: Oh,
1: kalau
0: baik,
1: memang dia berbau seperti kayu putih ya.
0: Baunya sih nggak seperti, gak, kayu,
1: gak seperti
0: putih,
1: kayu putih.
0: Tapi kalau misalkan pas lagi, jadi banyak mungkin anak-anak yang anak-anak kecil kan biasa ya, Bu.
1: Yeah.
0: Kalau mainan tiba-tiba jatuh gitu aja,
1: yeah,
0: udah tetangga ambil gitu dipusuk terus habis gitu ditempel, udah nggak berdarah ya. Sebegitu dahsyatnya loh,
1: betul,
0: yang namanya
1: betul
0: tanaman toga tersebut.
1: Makanya
0: ya,
1: yang di sawah, kemudian yang di tanah-tanah kosong itu sebetulnya juga banyak. Ini kalau di kebun gak saya cabut sih, nanti tetangga datang minta siri Cina, ya cabut-cabut lah gitu. Jadi numpang-numpang di pot tanaman saya tuh.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya selain apa namanya tanaman toga, dedaunan yang ada atau bahkan mungkin yang masuk tergolong tanaman hias itu apakah juga punya manfaat? Seperti halnya lidah mertua itu kan ya, Bu. Itu kan dia tumbuh bisa dibilang tanpa diminta tumbuh, dia kadang-kadang tumbuh sendiri ya. Dan itu bagus sekali untuk penyerapan karbon dioksida begitu ya.
1: Lebih komplit sebetulnya menyerap 107 polutan.
0: Oke.
1: Bukan hanya karbon dioksida.
0: Oke, baik.
1: Efek dari elektronik yang ada di sekitar kita. Itu dia menyerap reaksinya juga.
0: Oh.
1: Makanya dibilangnya menyerap 107 polutan. Yang saya usahakan di rumah kan sebetulnya lidah mertua itu.
0: Oke. Jadi punya banyak tanaman lidah mertua, Bu?
1: Iya. Tapi jenisnya ya lebih yang ini ya. Kalau yang di jalan yang ada strip kuning itu,
0: iya betul,
1: itu daya serap paling tinggi memang.
0: Oh, jadi beda jenis dan beda juga daya serapnya atau manfaatnya begitu ya.
1: Jadi kalau yang kuning-kuning itu yang di jalan itu ruangan seluas 70 meter persegi, sebaiknya ada satu pot berisi 7-9 lembar daun
0: lidah mertua
1: ada di dalam ruangan itu. Kalau di rumah kita bilang kulkas, apalagi di sini ya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi di sini. Kalau di rumah kan ada kulkas, ada lampu, kipas, AC dan lain-lain. Dia membantu penyerapan itu. Belum lagi kalau suaminya merokok, itu juga bantu.
0: Oke, baik. Kenapa? Ini kayaknya Pak Joni harus punya, Pak, ya, buat keluarga. Karena bahwa Pak Joni tadi bilang perokok berat begitu ya, demi menjaga kesehatan tubuh
1: betul
0: keluarga tercinta ya,
1: betul,
0: harus punya tanaman
1: harus punya
0: lidah mertua.
1: Mertua.
0: Oke, baik.
1: Jadi kenapa,
0: yang strip kuning ya, Bu ya, terutama
1: itu
0: ya,
1: yang
0: karena itu daya serapnya
1: itu
0: tinggi.
1: Betul. Jadi kalau lidah mertua pun sebetulnya kalau kita digigit serangga, pertolongan pertama bisa tuh, potong, dibecek, tempelin, dibebet dulu.
0: itu kayak ini nggak sih Bu, kayak lidah buaya gitu nggak sih?
1: Beda.
0: Oh beda ya.
1: Kalau lidah mertua sansifera, okay. Kalau lidah buaya aloe vera.
0: Sama-sama bergetah juga ya?
1: Iya.
0: Tapi tidak berdaging seperti lidah buaya ya Bu ya?
1: Iya, tidak ada daging-daging di daunnya itu. Dia hanya ya daun, cuman berair gitu aja. Tetapi kalau aloe vera memang dia kan untuk mendinginkan. Kemudian untuk kalau kita luka bakar, bisa untuk pertolongan pertama yang ada itu dulu. Selain disiram air mengalir, kemudian ditempel itu juga bisa untuk pertolongan pertamanya. Tetapi kalau lidah mertua lebih ke... Kalau kita digigit serangga itu tadi, dibecek aja, ditempel, diikat dulu, paling nggak 2 jam baru dilepas. Andai kita jauh dari pertolongan ya, itu bisa membantu.
0: Baik, ini menarik loh ya. Jadi ternyata ada banyak segudang manfaat yang bisa kita gunakan begitu, yang namanya tanaman toga yang ada di sekitar kita. Bahkan rerumputan yang tadi disampaikan Bu Fathia satu persatu, yang tadi mungkin pendengar juga sudah tahu begitu ya tadi, karena tadi ditampakkan begitu. Kalau misalnya belum tahu nanti diulang lagi, kita ada di YouTube ya. Jadi kalau misalnya punya tanaman itu jangan dibuang ya, karena itu punya manfaat tersendiri. Betul. Begitu ya.
1: Mending dicabutin, kemudian dicuci, dikeringkan.
0: Oke, baik. Itu bisa bermanfaat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi agak dicabut, lama nih.
0: Tapi dibuang
1: betul. Nah.
0: Baik, ini ada juga Bu Artini kembali mengirimkan pesan singkat kembali, katanya maaf Mbak Fresti mau tanya lagi, saya punya tanaman daun Afrika, buat sakit apa ya kira-kira?
1: Baik. Daun Afrika lebih ke diabet karena dia pahit banget.
0: Sama kayak bertuwali ya Bu?
1: Ya. Okay. Tapi masih pahitan bertuwali.
0: Oke. Okay. Kok daun Afrika itu kayak apa ya?
1: Daun Afrika itu lonjong, agak panjang, itu pinggirnya agak bergerigi, kemudian dia mengkilat. Dan itu
0: Oh, ya. Oke, baik. Ini daun Afrika ya. Tapi ini enggak ada buahnya, Ibu ya?
1: Selama ini saya belum pernah lihat buahnya karena orang sudah begitu dia ngerasa khasiatnya, orang ngerasa aku juga diabet lu potong kasih gitu. Jadi dia belum sampai gede sudah bercabang-cabang dan cabangnya sudah kemana-mana.
0: Sudah gundul ya. Karena saking dipotongin.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi daun Afrika ini juga bisa bermanfaat untuk diabet begitu ya Bu ya. Berarti itu di sama kayak teh ya, dikeringkan dulu ya.
1: Dikeringkan boleh, langsung boleh.
0: Langsung digodok.
1: Iya.
0: Atau direbus ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berapa lembar Bu?
1: 3 minimal kalau dia lebar-lebar ya. 3. Saran sih kalau untuk merebus daun-daunan itu dihitung dari pucuk. 1, 2, 3, 4, daun kelima baru diambil sampai ke bawah. Yang sudah agak menguning sebaiknya tidak dipakai karena kandungannya kan sudah berubah.
0: Jadi kalau, ada aturan tersendiri ya Bu ya?
1: Seperti itu, karena di tingkat kematangan daun itu kandungannya nanti yang berbeda kalau dia terlalu muda. Ada satu lagi sebetulnya yang anak kecil suka banget.
0: Apa itu Bu?
1: Murbei.
0: Oh iya betul, itu enak
1: kita
0: Bu.
1: Mbak Fresti pasti bilangnya buahnya enak gitu.
0: Iya.
1: Padahal yang lebih banyak manfaatnya adalah daunnya.
0: Oh, daunnya buat apa Bu?
1: Banyak. Satu, kalau kita sudah serik mau flu, rebus aja.
0: Itu
1: 5-7 ya. Kalau daunnya sejari-jari gini, ini 5 cukup atau 7. Kemudian dicuci, mau dipotong-potong boleh, mau direbus langsung juga boleh. Direbus dengan 2 gelas air sampai jatuh 1,5. Api kecil. Tidak disarankan merebus seperti itu dengan api sedang atau besar. Jadi biarkan dia proses pemasakannya itu merontokkan kandungan di daun untuk menjadi di air ini, baru kita minum di setelah jadi 1,5 gelas itu untuk 2 kali minum pagi sore. Sarannya sama kalau minum murbei, tidak lebih dari 3 hari karena dia bisa menurunkan tensi. Dia vitamin C-nya tinggi. Kemudian kalau untuk flu, awal flu, gejala flu itu bisa mengurangi dan menyembuhkan. Yang jelas didampingi dengan istirahat yang cukup. Susah BAB.
0: Itu juga bisa.
1: Iya.
0: Jadi bagi gangguan konstipasi pun itu juga sangat disarankan minum daun murbei.
1: Kemudian diabetes juga bisa. Karena kandungannya ini tadi komplit sekali. Makanya saya pancing Mbak Fresti, murbei enak buahnya, padahal yang khasiatnya tinggi daunnya.
0: Oh baik.
1: Kalau buahnya kita bisa, buahnya pohonnya gede, buahnya kecil-kecil, kapan ngumpulinnya dapat banyak gitu kan. Paling anak kecil-kecil belum matang juga udah habis gitu.
0: Oh, iya benar.
1: Tapi untuk kita yang dewasa, daunnya lah yang berguna.
0: Oke baik. Jadi ternyata daun murbei itu sangat banyak manfaatnya pendengar. Bisa dicoba itu ya, bagi penderita diabetes terutama ya. Anda yang gangguan konstipasi, gak usah khawatir.
1: Betul. Bisa minum.
0: Iya benar. Daripada minum yang berserat-serat yang ada di, ya kita tahu bersama di iklan kan banyak
1: berserat-serat
0: banget,
1: dan tetap bergula.
0: Iya betul. Kan itu gak boleh ya Boy seharusnya.
1: Iya.
0: Oke, karena kandungan gulanya kalau udah numpuk ya
1: iya,
0: bisa
1: aja
0: jadi hal yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Begitu. Ibu, kalau misalnya di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, sebenarnya masyarakat kita ini sudah sadar akan khasiat dari toga begitu, atau bagaimana sih Bu sehingga mereka ini kemudian bisa dibilang setiap rumah itu selalu ada toga begitu?
1: Kalau kita ngomong skop kecil aja, di zaman Bu Risma itu sudah mengantisipasi. Jadi ibu tuh awal-awal jadi wali kota Surabaya, semua rumah harus punya tanaman toga. Kemudian RT digalakkan, sampai akhirnya PKK kota juga mereka punya kebun sendiri. Setelah itu, sebelum COVID ibu tuh sudah mengantisipasi tanam sayur. Betul kan? COVID sempat sayur-sayuran dari Malang gak boleh masuk. Karena kan penutupan isolasi semua waktu itu. Surabaya sudah mengantisipasi itu. Ibu sudah punya kegiatan di Dinas Pertanian Kota Surabaya itu Komunitas Hidroponik Surabaya. Memang tidak mencukupi, tapi setidaknya teman-teman ini sudah mengantisipasi. Kalau ngomong toga, kesadaran sudah ada. Jadi kalau yang teman-teman di luar sana yang memang lebih mudah mencari bahan baku karena perkebunan lebih luas, di Malang itu ada yang tadi kalau saya disebut sekretaris dua, kontak tani nelayan andalan. Teman di Malang itu produknya sudah sampai ke Turki. Produknya namanya jaselang, jahe serai telang.
0: Oh, oke baik.
1: Jadi diminumnya rasa jahe sama serai, warnanya ungu.
0: Karena dari bunga telang tadi.
1: Iya, ada selangnya. Jadi sekreatif itu loh sebetulnya teman-teman kita. Makanya kami dari KTNA juga berharap bahwa dari pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi juga memfasilitasi teman-teman yang sudah diajak, ayo kreativitasnya dimunculkan. Tetapi kalau kreativitas ini muncul kemudian tidak diwadahi, tidak difasilitasi dengan baik, mereka akan tenggelam. Masih beruntung kita sekarang semuanya di sosmed. Andai kata tidak ada pameran, mereka posting sendiri di akun masing-masing Facebooknya. Ada kemaru.
0: Apa itu?
1: Apa namanya kalau minuman segar itu? Kemangi jeruk.
0: Oh, namanya kemaru. Kok lucu sih. Dari kemangi, daun kemangi.
1: Daun kemangi segar. Kemudian sama jeruk.
0: Jeruk peras.
1: Tapi tidak sebanyak itu jeruknya memang. Tapi tetap dia kasih gula ya. Artinya masih ada manis-manisnya gitu. Karena manis itu memang daya tarik. Orang gak mau minum, kita ngomong jamu, obat, pasti pahit gitu. Jadi manis itu memang daya tarik. Jadi kalau ngomong kemaruk ya tetap aja ada manis-manis asem gitu. Jaselang juga, jahe, serai, telang, tetap ada manisnya
0: karena ada kandungan gulanya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Tapi tidak sebanyak itu gitu. Kalau ada acara gitu, kadang saya bilang sama teman saya, mau kemaruknya 30 botol aja, saya bilang. Selain yang kalau dia bikin minuman yang dikasih daun mint kah, yang gitu-gitu. Kalau saya sih lebih suka kemaruk ya.
0: Lebih wangi ya Bu ya?
1: Lebih wangi.
0: Oke, okay. Karena kemangi sendiri juga baunya wangi banget.
1: Udah wangi
0: gitu
1: banget ya. Orang mikirnya kemangi dipakai minuman, orang kemangi taunya dipakai lalap.
0: Iya benar.
1: Tapi ini anak muda loh yang punya. Dia biasa dulu di Bungkul. Setiap Car Free Day dia di situ. Bawa satu cool box gitu. Gimana? Lumayan Mbak, kata ya, nggak apa-apa. Tapi dari situ dia sambil nabung, kemudian dia ngambil S2. Sekarang udah jadi staff di UWK.
0: Oh baik.
1: Jadi udah gak sempet lagi. Tapi gak ada yang nerusin, kan sayang kayak gini. Sudah punya resepnya. Tapi paling kalau ada kegiatan gitu saya masih bisa pesan kok Mbak. Oke, jadi masih menyempatkan itu gitu.
0: Mm-hmm. Baik. Sebenarnya bisa ada ide cuan di sana begitu.
1: Betul,
0: ya ketika
1: betul.
0: Kita sendiri mampu untuk mengolah, mengkreasikan begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Baik. Jadi ternyata kalau berbicara mengenai kesadaran masyarakat yang kemudian suka menanam toga itu sudah ada sejak dulu ya.
1: Iya.
0: Karena sudah ketika wali kotanya Bu Risma
1: iya.
0: yang kemudian sudah menggalakkan akhirnya kebiasaan ya Bu
1: kebiasaan.
0: Ya. Kalau enggak ada toga rasanya enggak enak
1: orang iya.
0: lengkap ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalkan kita punya serai sendiri di rumah,
1: betul.
0: Jahe sendiri di rumah. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID kan jahe naiknya luar
1: Wah,
0: biasa ya Bu ya.
1: Beneran itu.
0: Mau bikin wedang jahe aja bingung.
1: Betul.
0: Karena saking naiknya apa namanya komponen utamanya.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Jahe, pokoknya yang bangsa yang anget-anget lah jahe, serai, mm-hmm. itu naik semua.
0: Mm-hmm.
1: COVID itu saya kena.
0: Oh iya Bu.
1: Kena, tapi okay. kita isolasi mandiri.
0: Mm-hmm.
1: Udah. Yang diminum yang ada di kebun itu tadi karena kan tanam serai nih
0: yeah.
1: sampai kita kekurangan serai tapi itu tadi hari ini kita minum serai
0: mm-hmm.
1: 3 hari rebusan serai jahe itu mm-hmm. tadi kemudian 3 hari nanti minumnya daun murbei 3 hari lagi kita minum telang nanti di rolling lagi
0: mm-hmm.
1: sampai di 3 minggu saya tanpa obat kimia
0: selesai oh baik luar biasa
1: tapi itu tadi saya bertiga dengan anak kita minumnya ini sekarang 3 hari hmm. dan harus minum karena jangan sampai tertular ke yang satunya.
0: Iya betul.
1: Antisipasi lah itu. Hmm. Kalau saya mengobati kalau yang berdua suami
0: mencegah,
1: dan anak
0: ya?
1: Untuk mencegahnya.
0: Oke baik. Ternyata sebegitu luar biasanya ya yang namanya tanaman obat keluarga ini. Bu, saya dari tadi juga penasaran. Ibu tadi kan juga bawa nih mangkuk
1: nah,
0: beserta
1: oh iya.
0: dengan ini tanaman apa sih Bu?
1: Ini sirih-sirihan sebetulnya.
0: Oh.
1: Jadi yang saya bilang bahwa obat itu adalah yang dimakan, mm-hmm. yang dikonsumsi, yang dioleskan dan yang dihirup. Salah satu tanaman yang mengeluarkan O2
0: mm-hmm.
1: di malam hari. Kenapa kita tidak menaruh tanaman hidup di ruangan?
0: Mm-hmm.
1: Karena kita takut keracunan.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Ya kan? Kalau kita siang duduk di bawah pohon gede, rindang,
0: mm-hmm.
1: dia keluarnya O2.
0: Mm-hmm.
1: Seger ngantuk.
0: Hmm.
1: Tapi kalau kita malam duduk di bawah pohon, kita bisa pingsan karena yang keluar adalah CO2.
0: Hmm.
1: Lidah mertua yang Mbak Fresti bilang tadi, salah satunya adalah tanaman yang mengeluarkan O2 siang dan malam. Kenapa saya bilang bisa dimasukkan dalam ruangan?
0: Hmm.
1: Bisa juga untuk terapi gangguan pernafasan.
0: Oh, okay.
1: Karena dia mengeluarkan O2.
0: Hmm.
1: Artinya misalkan di lebih banyak, kalau saya tadi bilang 70 meter persegi
0: mm-hmm.
1: dengan satu pot 9 lembar daun lidah mertua itu Laurentii itu bisa untuk menyerap tetapi kalau kita untuk terapi bisa dilebihkan 2 atau 3 pot di dalam ruangan itu. Jadi selain menyerap kemudian kita juga terapi O2-nya ada di situ.
0: Mm-hmm.
1: Ini adalah sirih-sirihan masuknya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kalau yang ini sirih enjoy. Ini juga masuk yang mengeluarkan O2 di malam hari. Jadi enggak apa-apa di ruangan.
0: Oh. Oke baik, ini kayak tanaman hias nggak sih Bu?
1: Iya tanaman hias.
0: Oke dari tadi saya gini, ini apa sih sebenarnya bahwa Ibu nih ternyata dia punya manfaat loh pendengar. Mungkin kalau misalnya pendengar lihat di tayangan YouTube ya.
1: Iya.
0: Jadi ini tanaman yang sering kali kita jumpai
1: iya.
0: begitu ya.
1: Maksudnya sirih-sirihan.
0: Betul, tapi ini sering saya jumpainya malah di luar ruangan Bu.
1: Iya.
0: Padahal ini harusnya di dalam ruangan.
1: Di dalam
0: bisa,
1: ruangan
0: ya.
1: Bisa.
0: Oke, selain untuk mempercantik sudut ruangan ya.
1: Betul.
0: Ini juga punya manfaat luar biasa karena dia bisa melepaskan O2 ketika malam hari.
1: Iya. Oke, siang dan malam.
0: Tapi dia nyerap ini enggak sih, Bu? Kayak misalkan polusi.
1: Polusinya?
0: Gitu.
1: Kalau yang ini enggak?
0: Enggak ya.
1: Enggak.
0: Lebih ke lidah mertua yang
1: iya,
0: menyerap ya.
1: Iya, lebih ke lidah mertua kalau untuk menyerap tadi. Kalau yang saya bilang 170 polutan itu sudah penelitiannya NASA itu.
0: Oke, baik. Ini menarik juga nih, Bu. Kita tahu bersama begitu ya bahwa ruangan sekarang itu maksudnya dengan kondisi yang sekarang ini kan enggak ada ventilasi nih, Bu
1: yeah.
0: ya. Ventilasi untuk apa namanya?
1: Sirkulasi.
0: Betul, sirkulasi udara. Cocoknya tanaman apa sih, Bu? Yang dia itu juga bisa berperan sebagai purifier. Karena di era yang COVID kemarin itu yeah. kan semua purifier tuh lagi laris-larisnya, Bu. Benar.
1: Purifier kemudian
0: humidifier ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Lidah mertua. Yang mm-hmm. pasti itu tadi.
0: Mm-hmm.
1: Lidah mertua yang Laurentii itu tadi yang mm-hmm. saya bilang dia lebih banyak menyerap antipolutannya mm-hmm. itu tadi. Kemudian sirih-sirihan.
0: Mm-hmm.
1: ini kan macam-macam nih daunnya, ada yang bentuknya yang ada yang hijau aja, ada yang titik-titik, nah, itu sama aja. Kemudian peace lily itu kayak kalau nenek-nenek dulu bilang beras kutah, tapi dia daunnya lebih lancip.
0: Yang bunganya cuma separuh itu ya?
1: Bu? Putih, ya, oh. itu bisa. Kemudian ada yang biasa ditaruh di pinggiran taman yang putih, mm-hmm. garis-garis hijau putih itu, mm-hmm. kecil.
0: Kayak rumput itu.
1: Iya, oh, itu okay. juga bisa. Salah satunya. Kalau ini kan macam-macam nih.
0: Betul.
1: Lidah mertua sebetulnya semuanya bisa, tapi yang paling besar daya serapnya adalah yang itu tadi, yang Laurentii itu tadi.
0: Yang ada strip kuningnya, Bu ya.
1: Betul.
0: Tapi itu bisa enggak sih, Bu, untuk ini? Kan kalau misalkan yang kondisi rumah tanpa sirkulasi udara dan dia pakai AC terus otomatis kan lembab ya, Bu.
1: Yeah.
0: Itu kan akan timbul bercak seperti jamur, hitam dan lain sebagainya.
1: Kalau untuk yang seperti itu saya belum tahu ya, belum pernah juga untuk pemutihan yang itu. Tetapi kalau untuk free fire itu yang tanaman saya sebutkan tadi itu bisa. Tapi saya, sebelum saya lupa, tanaman-tanaman ini kan tetap butuh matahari.
0: Betul.
1: Jadi seminggu sekali sebaiknya dikeluarkan dari ruangan, kemudian kena sinar matahari untuk memperbaiki kondisinya, disiram, dikena matahari, kemudian setelah satu hari, jadi kalau misalkan kayak Mbak Fresi kerja nih, nanti sore tanamannya dikeluarin, disiram, besok kena panas matahari, minggu sore nanti baru diambil lagi, masukkan ke ruangan lagi, perawatannya seminggu sekali kalau yang untuk indoor.
0: Gitu. Baik.
1: Jadi, tapi kalau untuk yang jamur di tembok, saya belum pernah itu.
0: Masih belum.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah mencoba begitu ya. Kalau misalkan ada, duh, itu yang namanya purifier dan humidifier kayaknya udah enggak
1: laku.
0: Iya. Karena dengan tanaman saja kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Karena di era yang kekinian begitu ya, mungkin banyak rumah-rumah yang ventilasinya kurang begitu.
1: Konsep jadi, rumah sekarang kan minimalis.
0: Betul. Jadi mengandalkannya ya AC begitu ya.
1: Betul. Apalagi Surabaya juga sebenarnya makin panas.
0: Gitu. Benar, Bu. Enggak tahan banget panasnya ya. Luar biasa. Nih, memang kudunya punya ini sih ya, punya garden tersendiri di rumah ya. Jadi kalau misalnya ada kebun tuh bawahnya adem gitu ya.
1: Sama ini kalau ada kan yang air mancur kecil-kecil itu. Jadi suara air jatuh. Apa yang kita kejar kalau kita ke gunung? Cari air terjun, ngomongnya begitu. Tapi sebetulnya kita bisa ciptakan itu di rumah. Bikinlah, beli air terjun jadi itu yang mini itu. Jadi jatuhnya air, gemericik air itu relaksasi.
0: Oh. Yang kayak pot itu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Terus bagus lagi kalau misalnya di
1: bawah situ, kasih ikan tuh bisa. Gitu. Terus kemudian yang ada di tingkat-tingkatnya itu kan bisa dikasih tanaman gini satu-satu gitu kan. Dia kan gak butuh space banyak. Paling dia 1 meter kali 60. Bisa lah, ada ikan juga, gemericik air juga, udah duduk di situ capek, pasti banget.
0: Pasti langsung relax banget ya. Langsung fresh yang tadinya suntuk, aduh mikirin kerjaan gak kelar-kelar langsung. Begitu melihat sesuatu yang hijau, kemudian bunyi gemericik air, itu kan secara tidak langsung menstimulasi otak kembali gitu ya, untuk refresh kembali ya, Bu ya. Oh, luar biasa.
1: Itu saya taunya di tahun 83 itu. 83 datuk saya kena serangan jantung. Kemudian sarannya dokternya adalah punya akuarium, Pak. Kemudian ikannya yang kalem, jangan yang lincah.
0: Ikan kalem tuh?
1: Ikan yang renangnya jadi kayak koki termasuk salah satunya.
0: Oh iya.
1: Karena kan dia kalem banget tuh. Kalau ikan yang lincah kita ngelihatnya gini ikut
0: pening juga ya.
1: Nah, kemudian dari gemericik air itu tadi, itu salah satunya. Jadi memang ditaruh di sudut. Sebelahnya kursi, sore minum teh.
0: Lebih rileks.
1: Lebih rileks,
0: lebih tenang begitu ya. Baik. Saya bisa membayangkan ya, ini asik kayaknya nih ya. Tapi Bu, kalau misalkan merawat tanaman toga itu ini enggak sih, Bu? Susah enggak sih? Kadang-kadang kalau misalnya kita diminta untuk ini dong, nanam toga dong. Bawaannya pasti, duh ribetnya, belum nanti nyiramnya, kemudian ngasih apa namanya kondisi di mana dia kan harus kena sinar matahari gitu kan ya, Bu.
1: Tanaman toga, saya bilang secara umum toga ya, yang dibutuhkan adalah tanah, kompos. Kalau tanaman lidah mertua dia kan nggak butuh tanah. Jadi pasir malang, sekam, kemudian kompos. Tidak ada unsur tanah sama sekali seperti tanaman lain-lainnya, karena dia butuh poros, menyesuaikan dengan kondisi tanaman asalnya di Afrika. Kalau tanaman toga lebih ke tanah, kan kita taunya mereka ditanam di ladang. Nah, kalau kita nanamnya di pot, tanah juga harus ada campurannya, tanah, kompos, kemudian sekam. Sekam itu untuk membuat rongga, jadi dia gak terlalu padat. Setelah ditanam, kalau kita baru pindah tanam, itu sebaiknya memang tidak kena panas dulu, teduh dulu 3 hari baru dikeluarkan, kena matahari langsung, disiram. Karena kalau tanaman tidak kena matahari, nanti jadinya etiolasi.
0: Apa itu?
1: Alias molor. Karena dia nyari matahari. Coba perhatikan, kalau tanaman yang tidak terkena matahari, dia akan lebih menjulang. Yang paling gampang lah bunga-bungaan aja. Tapi kurus,
0: gak seger gitu.
1: Gak seger, beda dengan yang kena matahari. Dia akan lebih gemuk tanamannya, tapi lebih seger juga, warna akan lebih kelihatan. Jadi utamanya air juga, penyiraman juga, kemudian sinar matahari juga. Tapi gak harus tiap hari juga disiram.
0: Oh baik. Secukupnya,
1: orang kan mikirnya, iya, orang berpikirnya, wah harus tiap hari nyiram nih, gitu.
0: Biar gembur, biar subur, gak mati juga. Gitu kan.
1: Jadi kalau misalkan kondisi kayak sekarang nih, 3 hari saja cukup. Kalau orangnya rajin sih 2 hari udah siram lagi. Tapi sebetulnya coba cek, kalau kita nyiram hari ini, 3 hari kemudian telunjuk kita masukkan sedalam telunjuk ini, pasti di tengahnya masih basah, karena dia tanah, bukan media sansifera tadi. Pasti udah kering, tapi gak apa-apa kalau sansi. Tapi kalau tanaman ini kan mereka bikin umbi kayak kunyit nih, bikin umbinya, dia harus gendut dan lain-lain. Dia butuh air 3 hari lah paling tidak untuk disiram. Matahari kan kalau itu kan gak perlu keluar masuk ya, karena memang di luar matahari cukup dia sehat. Kemudian kalau memang ada daun-daun yang sudah kering, kayak daun kunyit segala macam, kalau suka masak kan daun kunyit juga bisa pakai masak.
0: Betul, ditumis enak.
1: Nah itu dia. Kalau yang daun-daun kering itu kan juga gak setiap hari juga kita harus potongin. Seminggu dua minggu sekali baru dia kering, baru kita buangin. Itu dianggap refreshing. Dan saat kita memegang, bagi saya sih ya, saat kita memegang media, memegang tanaman, itu sudah refreshing. Jangan jadikan beban gitu.
0: Okay. Tapi bagaimana dengan ini? Kan biasanya kalau tanaman itu butuh vitamin khusus, jadi harus dibelikan
1: pupuk.
0: Bener, pupuk yang cair kah untuk
1: penyuburnya dan lain sebagainya? Untuk toga itu sebetulnya gak terlalu rewel. Kunyit kita lempar gitu aja, hidup.
0: Udah tumbuh?
1: Iya, semudah itu kan sebetulnya. Jadi dia gak perlu yang pupuk-pupukan sebetulnya. Karena nanti kalau kita pakai pupuk kimia juga, kandungannya dia juga beda lagi, yang tidak alami banget gitu loh. Lebih nyerap ke pupuknya tadi. Kalau mau pupuk yang paling gampang adalah air cucian beras.
0: Yang putih-putih itu?
1: Iya.
0: Oh, itu buat nyiram?
1: Iya.
0: Sesimpel itu. Sesimpel itu.
1: Jadi itu pun saya juga belajar dari nenek saya ya. Jadi tiap belum ada Magicom kan, cucian beras itu ditampung di ember. Jadi kita masak pagi sore itu, begitu masak sore selesai, ini air disiramin. Dan zaman segitu anggrek itu gak pernah dipupuk macam-macam, cuman pakai cucian beras.
0: Dan tumbuhnya bisa
1: dan
0: bagus.
1: Dan tumbuhnya sekali. Bisa bagus. Nempel di pohon kan, memang ya, diikat di pohon. Tumbuh bagus, berbunga bagus. Terus tanaman yang lain sama nenek itu dibagi yang lain. Kita siram dengan air cucian beras itu. Besok kita nyuci lagi nih, yang ini, yang sebelah sana belum kesiram. Ya udah, ini jangan dikasih lagi, yang ganti yang sebelah sana. Jadi jangan berpikir bahwa akan seribet itu gitu. Yang paling gampang aja air cucian beras.
0: Oke, baik. Berarti kalau misalnya Anda punya tanaman, pendengar, Anda ini apa namanya, cuci beras, jangan langsung dibuang ke got ya, atau ke parit, langsung taruh di tanaman-tanaman.
1: Satu lagi, ibu-ibu ini kan ngupas bawang merah, bawang putih kan. Nah, jangan dibuang.
0: Buat apa, Bu?
1: Kumpulin dulu, kemudian disiram air, ditutup, biarkan 3 hari. Itu juga jadi pupuk.
0: Oh, jadi semacam ekoenzim gitu ya, Bu ya. Oh, wow, keren.
1: Tapi kan enggak maksudnya kalau ekoenzim, kalau
0: enggak ribet ya.
1: Enggak ribet ya. Ya udah, kulit bawang kumpulin aja gitu. Taruh di ember, kasih, kemudian siramkan ke tanaman.
0: Jadi deh.
1: Jadi gitu. Kalau ekoenzim kan kita harus macam-macam, yeah, berapa macam. Kalau untuk yang dikonsumsi memang buah-buahan yang harus yang sehat supaya bisa kita minum ekoenzimnya dan lain-lain. Kalau yang ini udah itu aja. Bukannya kita meremehkan, tidak gitu loh. Karena kan kita skala rumahan nih. Nanti kalau ngomong skala rumahan ribet. Susah, harus beli pupuk ini, enggak seribet itu sebetulnya. Karena pupuk itu ada di dapur kita. Balik lagi.
0: Luar biasa. Saya mau praktek.
1: Baik. Nanti boleh nanya WA.
0: Iya, baik. Ibu, ini ngobrol kita seru sekali begitu ya, tapi sayang sekali kita harus berpisah sampai di sini. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua begitu ya, Bu ya.

luas begitu ya, masih bisa dimanfaatkan masih begitu bisa. Ya, untuk kemudian menanam tanaman toga. Kenapa? Karena sangat perlu kalau misalnya sesuatu hal terjadi begitu ya, entah itu anak-anak yang lari-lari kemudian tiba-tiba jatuh, yeah. Kita bisa manfaatkan tanaman toga kita untuk menyembuhkan luka ringan dari si anak begitu ya. Atau mungkin bagi Anda yang suka minum wedang, itu juga sangat bermanfaat ketika bisa mengkonsumsi wedang jahe sendiri, yeah. Buatan sendiri tanpa harus beli yang udah sasetan ya Bu, yeah. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk kebersamaannya. Dan peringat terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja kita simak bersama bagaimana obrolan kita bersama Ibu Fathia Amini SE. Beliau adalah Sekretaris 2 Kontak Tani Nelayan Adelan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa.

0: Saya Caji, MC Persebaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan dengan rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukanlah harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Bagi Anda yang ingin berbagi kabar juga boleh di 081-331-4-992 atau bahkan di 534-5474. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak cuplikan perbincangan begitu ya di hari ini bersama dengan Ibu Upi. Jadi beliau ini adalah staf pengajar Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Keselamatan kalau menurut Bu Upi bukan sekedar pelengkap dalam pariwisata, melainkan tolok ukur utama kualitas sebuah destinasi wisata. Dan destinasi yang aman mampu memberikan rasa nyaman, membangun kepercayaan wisatawan, serta menciptakan pengalaman berwisata yang berkesan dan berkelanjutan. Kita akan simak cuplikan perbincangan saya kala itu bersama dengan Ibu Upi Diah Eka Novianti SNMA, staf pengajar Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, bahwa kualitas destinasi itu tidak hanya dinilai dari keindahan dan fasilitasnya, tetapi juga dari bagaimana pengelola memastikan aspek keselamatan bagi setiap pengunjung. Karena pariwisata yang baik adalah pariwisata yang mampu menghadirkan rasa aman bagi semua. Kita akan simak bagaimana penuturan beliau kala berbincang dalam Surabaya sore kala itu. Ibu, sejauh ini bagaimana sih masyarakat di Jawa Timur ini sadar wisata terhadap keselamatan saat berwisata atau bahkan menjaga lingkungan tetap asri?
1: Jadi selama ini konsep sadar wisata sering dipahami hanya sebatas kampanye, bukan sebagai mindset atau perilaku sehari-hari. Sehingga kadang kita temukan misalnya di destinasi wisata atau di masyarakat, banyak masyarakat yang kemudian juga abai terhadap destinasi itu sendiri, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian mereka juga coret-coret di berbagai destinasi wisata. Nah, oleh karena itu yang diperlukan itu adalah sosialisasinya itu sebenarnya sudah ada, tapi kemudian kita perlu menekankan kepada yang namanya internalisasi yang lebih mendalam.
2: rri.co.id sumber

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa kabar, satu di antaranya berkaitan dengan memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat untuk Idul Adha. Jadi menjelang Idul Adha, masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih hewan kurban. Selain memenuhi syariat agama, hewan kurban juga harus dipastikan dalam kondisi sehat dan layak agar ibadah kurban sah serta aman dikonsumsi. Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, mengingatkan masyarakat agar memperhatikan sejumlah ketentuan penting sebelum membeli hewan kurban. Jadi ada beberapa ciri hewan kurban yang sehat yang perlu diperhatikan. Menurut Dijen PKH Kementan, hewan yang layak dipilih seharusnya aktif dan tidak terlihat lemas. Nafsu makannya juga baik, dengan mata yang tampak cerah serta bulu bersih dan mengkilap. Selain itu, kondisi hidung hewan juga menjadi indikator kesehatan. Cuping hidung yang basah dapat menjadi tanda kondisi normal, selama bukan disebabkan oleh flu atau penyakit tertentu. Hewan juga sebaiknya tidak menunjukkan tanda sakit seperti lesu maupun memiliki luka serius pada tubuhnya. Selain sehat, usia hewan kurban juga harus memenuhi ketentuan syariat. Kambing atau domba minimal berusia 1 tahun atau sudah mengalami pergantian gigi seri tetap, sementara sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun atau sudah berganti gigi seri tetap. Pengecekan usia hewan dapat dilakukan dengan melihat catatan kelahiran jika tersedia, dan cara lain adalah memeriksa kondisi gigi, khususnya apabila dua gigi susu di bagian depan sudah tanggal, dan umumnya kambing atau domba mulai memasuki usia layak kurban pada rentang 12 hingga 18 bulan, sedangkan sapi atau kerbau sekitar usia 22 bulan. Masyarakat juga disarankan membeli hewan kurban dari lapak resmi yang telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Pastikan hewan yang dijual berasal dari tempat penjualan yang telah mendapatkan pengawasan dari dinas terkait untuk mengurangi resiko penyakit.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
3: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
2: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
3: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
2: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
3: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
2: Terus, kenapa kamu tetap mau?
3: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
2: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
3: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
2: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
3: Amin. Makasih ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bulan Mei ini tidak hanya bertepatan dengan Idul Adha tetapi juga perayaan Hari Raya Waisak ya. Dan kabarnya Kementerian Agama dengan Walubi sudah menyiapkan peringatan Waisak di Candi Borobudur. Kementerian Agama Kemenak bersama Panitia Nasional Waisak 2026, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, dan berbagai lembaga terkait melakukan koordinasi intensif untuk menyiapkan peringatan Hari Keagamaan Umat Buddha tersebut di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Supriyadi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenak, mengatakan berbagai kegiatan terkait dengan perayaan Waisak tengah dipersiapkan untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan umat Buddha yang berada di Jawa Tengah maupun daerah lain di Indonesia. Kemenak terus berkomunikasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan rangkaian acara dapat berjalan lancar dan khidmat. Menurutnya, peringatan Waisak di Borobudur tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga menjadi ruang pengembangan spiritualitas masyarakat yang hadir di kawasan candi dengan kapasitas sekitar 10.000 di lapangan kenari candi tersebut. Pihaknya juga menyatakan, kawasan Borobudur merupakan ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin mendapatkan pengalaman spiritual maupun budaya. Trihari Suci Waisak merupakan perayaan keagamaan umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha. Siddhartha mencapai penerangan sempurna sebagai Sang Buddha, dan Buddha Gautama Parinibbana atau mangkat.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: Pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, kita punya program Surabaya siang ini. Nanti Anda bisa menyimak bersama Ruang Disabilitas bersama rekan saya Dio Pratama. Nanti ada Gria Rizkiana Salasafitri, disabilitas akondroplasia, yang nanti kita akan ngobrol bareng. Nanti ada rekan saya Dio Pratama yang akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada adik Gria Rizkiana Salasafitri. Nanti Anda bisa ngobrol bareng juga, Anda bisa bergabung di 081-33-14-992. Pendengar, di hari ini kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Informasi yang sudah kami siapkan di kesempatan pagi hari ini, 23 Mei 2026. Kabarnya Jemaah Haji Indonesia ya. Jemaah Haji Indonesia dibekali 15 porsi makanan siap santap untuk Armusna. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya sesaat lagi. Pendengar, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter. Bersama dengan reporter Ayu Citra, nanti kita akan hadirkan satu topik begitu ya, soal pertandingan away terakhir musim Liga 1, tim sepak bola Persik Kediri incar kemenangan dari Persebaya Surabaya. Nanti jangan lewatkan sore nanti pertandingannya ya. Kita akan simak bersama bagaimana informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ayu Citra di hari ini. Kita masih tersambung dengan reporter Ayu Citra. Kita masih mencoba tersambung. Kita akan simak bersama mengenai pada pertandingan away terakhir musim Liga 1, tim sepak bola Persik Kediri incar kemenangan dari Persebaya Surabaya. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, benar, pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2005-2006, tim Persik Kediri saat ini mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Dan hal ini peringkat dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Natores pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu ini, pendengar. Dan Marcos mengatakan bahwa laga tersebut, maka anak asuhnya ini dalam kondisi yang prima dan siap menang dan juga siap meraih poin penuh. Hal diyakini karena memang mereka telah mengikuti latihan sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
2: We're gonna try to play the same way, trying to have these good feelings.
1: Ya, pendengar, sementara itu sudah dengar pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toro mengatakan pula bahwa ia dan teman-temannya ini akan bertanding dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh di Liga 1 ini. Dan tanpa sama ini, pendengar, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar dalam stadion, apalagi memang hal ini akan berpotensi membahayakan keselamatan penonton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Tia Oktora mengakhiri tugas untuk perjalanan program Surabaya pagi ini ya. Nanti dilanjut bersama dengan rekan saya Dio Pratama di Surabaya siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menjadi tuan rumah olahraga wisata dan Geopark Ijen sebagai titik awal agenda Geopark Run Series 2026-2027. Ia menyampaikan bahwa Banyuwangi memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan agenda olahraga berbasis wisata dan sejumlah agenda sport tourism rutin digelar di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa itu. Mulai balap sepeda internasional hingga lomba lari termasuk Ijen Green Trail Run 2025. Pengembangan wisata olahraga ini juga dilakukan di berbagai site di Geopark Ijen lainnya, termasuk di Taman Nasional Alas Purwo. Sejumlah agenda seperti duathlon Alas Purwo, Alas Purwo Jungle Run, hingga Alas Purwo Geopark Green Run telah digelar di kawasan tersebut. Tidak hanya lari, mereka juga mengembangkan sport tourism lain seperti sepeda downhill hingga ajang balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen yang digelar di kawasan Geopark Ijen. Dalam keterangannya tertulis materi pariwisata, Menteri Pariwisata Widian Putri Wardana telah meluncurkan Geopark Run Series 2026-2027 yang dihadiri langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta Jumat kemarin. Menpar Widiyanti menyampaikan Geopark Run Series merupakan rangkaian kegiatan wisata olahraga berskala nasional bahkan internasional yang mengangkat potensi destinasi Geopark Indonesia melalui olahraga lari. Informasi selanjutnya, pelatih Arema FC Marcos Santos mempersembahkan kemenangan 3-1 melawan PSIM Yogyakarta pada laga terakhir Super League di Aremania atau supporter tim. Ia menegaskan kehadiran ribuan supporter dalam laga tersebut menjadi pelecut semangat para pemain untuk menampilkan permainan terbaik. Para pemain Arema FC menunjukkan determinasi sepanjang laga dan akhirnya sanggup mencetak 3 gol. Tapi ia tak menampik PSIM merepotkan klubnya, apalagi memiliki materi pemain berkualitas di setiap lini. Kemenangan 3-1 atas PSIM berdampak pada posisi Arema FC di papan klasemen Super League. Singo Edan mengakhiri kompetisi di urutan ke-9 dengan 48 poin dari 34 kali pertandingan. Posisi Arema naik 1 peringkat dari sebelumnya di urutan ke-10. Hasil positif itu melengkapi catatan kemenangan beruntun Arema dari 3 pertandingan terakhir Liga. Dengan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudari Indah Sayuti binti Ratmi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Manuan Peni 8 nomor 1, RT 4 RW 7, Kelurahan Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2020. 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1524/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Firdaus Hiyatullah bin M. Yasin Siddiq sebagai penggugat dan Indah Sayuti binti Ratmin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Syahrul Ramadhani bin Muhammad Asfari, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dukuh Bungkal, nomor 63, RT 5, RW 3, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1493/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Putri Nur Fernanda binti Toha sebagai penggugat dan Syahrul Ramadhani bin Muhammad Asfari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Sabtu 23 Mei 2026 di rangkaian Surabaya siang ini, menggantikan tadi rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya pagi ini ya. Tentunya nantikan program-program persembahan spesial Pro 1 Surabaya tentunya di Surabaya siang ini. Yang setelah ini nanti pukul 10 ya, kita akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas ya. Kemudian nanti pukul 11 nanti kita akan mengikuti dinamika olahraga untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, agar Anda bisa dapat informasi terupdate di dunia olahraga tentunya ya, baik di Indonesia maupun mancanegara. Kemudian selepas dinamika olahraga, kita akan isi siang hari Anda dengan musik dan informasi menarik ya. Mungkin ada beberapa informasi seputar Piala Dunia juga menemani siang hari Anda ya, waktu jam makan siang. Kemudian 11.30, azan hari ini, azan duhur akan ada pada pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti musik kita seperti biasa, kita akan ajak Anda untuk bergabung dalam musik kita untuk merequest lagu. Bebas ya, karena hari ini hari Sabtu, jadi lagunya Indonesia tahun-tahun terbaru. Nanti ya, musik kita pukul 13.30 nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas. Tentunya saya tidak sendiri, saya kehadiran seorang anak yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu dengan kakak Gria Rizkiana Salasafitri. Lumayan panjang namanya. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang, kabarnya gimana?
1: Baik.
0: Panggilannya kakak Gria ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi boleh saya perkenalkan dahulu. Ini Gria tidak sendiri, juga ada mamanya ya. Dengan mama siapa
2: tadi? Heni.
0: Mungkin agak dekat-dekat.
2: Heni.
0: Mama Heni. Oke, ya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya mama ya, seputar ya, kegiatannya Gria juga ya. Nanti ngobrol tentang kesehariannya Gria. Nah, kakak Gria nih, boleh dong perkenalan dulu ya ke pendengar Pro 1 Surabaya ya. Boleh diulang lagi namanya siapa, umur berapa, kelas berapa gitu.
2: Sekolah di mana?
1: Nama aku Gria Rizkiana Salasafitri dan aku kelas 4.
0: Kelas 4. Sekolah di mana?
1: SDN Petemon Surabaya.
0: SDN Petemon Surabaya. Berarti sekarang kelas 4 ya tadi. Oke, kelas 4. Oke. Nah, ini di kalau Anda melihat flyernya hari ini gambarnya kakak Gria ini sedang memakai pakaian ini ya, kostum untuk tari ya. Nanti kita tanyakan seputar ini saat di gambar ini dia sedang menari apa dan untuk pentas apa, nanti kita akan ulik bersama-sama ya. Nah, kakak Gria ini hari ini tadi sebelum kesini sarapan, udah sarapan apa belum?
1: Sudah.
0: Sudah, dimasain apa sama mama?
1: Mie
0: goreng.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, tanggal tua ya. Saya juga nyetok mie banyak. Oke, tadi kesini naik apa?
1: Naik motor.
0: Naik motor. Oke, macet gak?
1: Tidak.
0: Ya, kita langsung itu ya ke bahas kostumnya ini ya, di gambar ini. Berarti kamu sukanya lari. Nari. Ini dari mana kamu awalnya suka nari? Diajak siapa? Siapa yang nyuruh?
1: Aku suka nari dari idola aku.
0: Oh, siapa itu?
1: Dulu idola aku adalah GWSM. GWSM.
0: GWSM.
1: Ya.
0: Itu luar negeri apa Indonesia itu?
1: Indonesia.
0: Indonesia. GWSM. Oh, kok saya kurang tahu. Itu penari tradisional juga.
1: Iya.
0: Penari tradisional juga, oke. Ya. Terus kemudian sejak kapan kamu itu sukanya? Udah berapa tahun kamu itu latihan ini?
2: Kelas 2.
0: Ya, mulai dari kelas 2 ya? Oh iya. Berarti sekarang kan kelas 4, berarti sudah sekitar 2 tahun ya?
1: Iya.
0: Oke, waktu itu ngomong bilangnya ke mama gimana? Mama, aku pengen ikut nari gitu. Atau gimana? Di sekolah ada ekskul tarinya nggak?
2: Nggak ada.
0: Jadi gimana? Minta diajari tarinya?
2: Minta ikut di sanggar.
0: Di sanggar?
2: Iya.
0: Oke. Jadi dia yang minta sendiri ya?
2: Iya. Pengen bisa ngeremo kan dia.
0: Ngeremo?
2: Iya.
0: Oke. Berarti ini fokusnya tarinya remo ya?
2: Iya.
0: Oke. Waktu itu kamu bilang ke mama mau ikut sanggar gitu ya?
2: Iya.
0: Ya, sanggarnya sanggar. Mintanya itu langsung maunya sanggar remo gitu. Nggak mau tari lainnya gitu.
1: Iya.
0: Oke, remo. Terus dapetnya di mana sanggarnya?
2: Di Cak Durasim itu.
0: Oh, Cak Durasim. Iya. Oke, langsung di terus, situ ya.
2: Iya, terus di ada RAP di Cak Durasim, dia lepas ikut di RAP sekarang.
0: RAP-nya berarti baru tahun lalu atau gimana?
2: Tahun lalu ya. Udah 2 tahunan juga.
0: Udah
2: kan?
0: Tahun. Iya. 2 tahun. Oke. Itu berarti ikut RAP juga ya?
2: Iya.
0: Waktu pertama kali masuk RAP itu diarahinnya langsung ke tari aja atau disuruh nyoba-nyoba yang lain juga?
1: Di
2: coba-coba lain juga. Okay. Kan bermacam-macam tari dia. Okay. Di RAP.
0: Apa aja waktu itu? Kamu kakak kamu nyobanya?
2: Pakai sih apa aja?
1: Mungkin ada tari lempar.
2: Lompat tari.
1: Hah?
2: Lompat
1: tali. Iya, lompat tali. Dongklak, remo sama jaranan.
0: Jaranan.
1: Yes.
0: Oh, dongklak, remo sama jaranan. Terus yeah. Dari semua itu yang kamu paling suka tetap remo. Oke, okay. Kenapa? Kok kamu lebih suka remo? Padahal kan sudah nyoba yang lainnya. Ada jaranan, ada dongklak ya kan yang mereka kan juga termasuk besar ya di Jawa Timur ini kan kalau tari-tarian gitu. Dan kenapa kamu pilihnya remo?
1: Karena lebih gampang aja narinya.
0: Lebih gampang. Oke, okay. Dari awal lebih mudah untuk diikuti ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi di sana di RAP ada ya gurunya untuk remo kan?
2: Ada.
0: Ada. Okay. Ya. Terus teman-temannya banyak juga yang ya, suka banyak. Remo juga. Oke. Okay. Nah, tapi kalau tarian selain remo menurut kakak ini terlalu sulit atau gimana? Atau ya cuma remo aja deh kayaknya apa lebih gampang atau emang karena yang lain itu lebih susah gitu?
1: Ya karena apa ya?
0: Gerakannya
2: suka semuanya katanya.
0: Suka semuanya suka tari ya.
2: Iya.
0: Tapi tarinya itu boleh nih minum dulu kalau mau nggak apa-apa. Kalau tarinya berarti fokusnya tradisional ya mama. Kalau modern dance gitu nggak mau
2: belum,
0: dia.
2: Belum diajari.
0: Belum diajari.
2: Di RAP kan cuma itu.
0: Oke. Saya tahu itu di RAP selain nari kan banyak kegiatan lain ya.
2: Iya.
0: Itu kakak Agria ada yang ikut nggak kegiatan lain itu?
2: Dulu pernah ikut melukis, terus kan ketabrakan sama jadwal sekolah jadi dia inden ke sekolah dulu gitu.
0: Inden ke sekolah.
2: Ke sekolah diutamakan sekolah dulu. Kalau di sekolah dia kan itu benar dia daftarnya inklusi tapi dia ikut pelajaran reguler.
0: Reguler karena kan intelektualnya kan sama ya sama anak-anak normal ya.
2: Cuma
0: sama.
2: Fisiknya doang kan dia.
0: Ya, oh iya. Saya lupa tadi memperkenalkan kalau Kakak Agria ini juga selaku disabilitas akondroplasia ya. Mungkin kalau banyak pendengar yang belum familiar itu berarti genetika ya Ibu ya. Gini. Kalau nggak salah ya. Yeah. Genetika jadi pertumbuhan tubuhnya itu nggak maksimal tapi sebenarnya dari intelektual dan kesehatan tubuhnya itu normal semua ya Bu ya.
2: Normal semua.
0: Ya. Gitu. Itu ya mungkin sedikit intermezzo ya buat yang nggak tahu kalau akondroplasia itu seperti apa kan. Kalau yang dari kemarin-kemarin kan yang datang ke sini biasanya kalau nggak ADHD, slow learner gitu dan lain-lain kan itu kan termasuk ke intelektual kan ini kan. Nah, kalau kakak Gria ini kan benar-benar bicara lancar, intelektualnya juga oke gitu sesuai pada umurnya. Oke, berarti atau di sekolah berarti nggak ada ekskulnya ya, nggak ada ekskul tari? Enggak ada. Oke, sayang sekali. Tapi dulu saya padahal SD ada ekskul tari loh. Berarti kebetulan sekolahnya aja yang di Petemon itu enggak ada ekskul tari ya. Berarti kalau di sekolah kakak, ekstrakurikulernya ikut apa?
2: Enggak ada yang ikut.
0: Enggak ada yang ikut. Oke, kenapa? Maksudnya kan ada juga olahraga kan pasti ada ya, atau bahasa Inggris gitu dan lain-lain gitu.
2: Iya, karena dia kan daftarnya di itu kan inklusi. Jadi kalau ekskulnya dia tetap inklusi, kalau pelajaran dia tetap ikut reguler gitu loh.
0: Gitu. Iya. Oke, tapi di sekolahnya juga ada teman-teman yang inklusi juga enggak?
2: Iya, banyak.
0: Ada banyak juga.
2: Iya.
0: Oke, artinya kan dalam satu lingkup itu dia nggak sendiri gitu kan?
2: Iya.
0: Kalau dalam satu kelas, kelasnya kakak Agria itu
2: dia ikut reguler, jadi campur sama
1: anak inklusi,
2: anak normal juga. Anak
0: iya,
2: normal
0: yang kalau yang kemarin-kemarin itu juga dicampur juga, Ibu.
2: Iya.
0: Tapi dia keadaannya kebetulan slow learner, jadi agak dicampur, agak dipaksain gitu kayak ya pasti terlambat gitu dia. Oh. Tapi mau gimana lagi kan dicampurin sama anak reguler kan biar ngejar juga.
2: Iya.
0: Tapi kebetulan dia itu satu, hanya satu orang dari sekian anak reguler gitu.
2: Iya.
0: Kalau kakak Agria satu kelas itu
2: ada
0: reguler semua.
2: Ada anak inklusinya juga.
0: Mm-hmm.
2: Satu kelas inklusinya
1: ada empat kalau nggak salah.
0: Ada empat.
2: Empat.
0: Oke. Tapi kalau dalam keseharian untuk pergaulan aman-aman aja ya. Maksudnya itu nggak ada masalah sama sekali di sekolah.
1: Nggak ada
0: ya. Oke, teman-teman baik ya kakak ya.
1: Baik.
0: Oke, alhamdulillah gitu. Oke. Kita balik ke tarinya ini ya. Kakak tari ini berarti sudah 2 tahun. Nah, ya. Ini kan kita lihat di posternya ini kamu sudah pakai kostum tari, berarti kan sudah pentas ya. Sudah berapa kali kamu pentas, kakak?
1: Mungkin sekitar 4
2: kali
1: kayaknya. 4.
0: 4 kali. Oke. Okay. Sebelum ikut RAP gitu, itu sudah sering pentas atau?
2: Pentas belum? di Cak Durasim itu.
0: Cak Durasim itu. Iya. Oke. Okay. Kalau lomba-lomba ikut enggak?
2: Belum.
0: Berarti sejauh ini baru tampil yang ini ya, di Cak Durasim dan juga pagelarannya RAP ya, yang undang-undangannya RAP gitu.
2: Iya.
0: Gimana perasaanmu waktu pertama kali tampil?
1: Agak deg-degan dikit.
0: Deg-degan dikit ya. Dikit aja ya, berarti pede banget. Lo kasihan kakak ini batuk-batuk terus sih.
2: Tadi deg-degan.
0: Oke, sama di sini di radio sekarang sama tampil nari deg-degan mana?
1: Tari.
0: Tari kan, karena tari kan yang nonton banyak ya. Di sini kan nggak ada yang nonton, tapi yang denger lo banyak. Waktu dulu pertama kali tampil itu kakak butuh latihan berapa lama?
1: Mungkin sekitar 3 hari.
0: Tiga hari cepet loh. Tiga hari itu masa itu 24 jam enggak kan? Maksudnya berapa jam sehari?
1: Enggak. 4 hari mungkin.
0: 4 hari. Satu hari berapa jam latihannya?
1: Satu hari berapa ya? 2 jam mungkin.
0: Berapa?
1: 2 jam.
0: 2 jam. Oke, 2 jam berarti 4 hari, 2 jam latihan itu ya. Dan lancar ya, enggak ada kendala ya latihannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Waktu tampil juga lancar semuanya ya, enggak ada. Penampilanmu itu berapa menit waktu, ingat enggak dulu?
1: Mungkin
2: 15 ya.
1: Ya 15 menit mungkin.
0: 15 menit ya. Lumayan lama lu nari 15 menit itu. Oke, dan latihannya cuma dalam waktu 4 hari, luar biasa, dan kamu bisa hafal ya gerakannya langsung ya. Itu. Rahasianya apa itu? Kamu bisa hafal secepat itu? Apa karena emang kamu cinta ya dengan seni tari ini, atau emang kamu emang gampang menghafal sebuah gerakan itu, kakak?
1: Dihafalin di rumah juga.
0: Oh, di rumah juga itu ya, pemanasan-pemanasan gitu ya, coba ya. Oke. Tapi kalau apa tuh dari sebelum ikut tari ini, dan ini kan kelas 4 ya. Sebelum itu ada nggak ada hobi lainnya enggak selain tali tari dulu? Hmm,
2: melukis, menggambar.
1: Renang.
0: Oh, berarti kakak sekarang bisa renang ya?
2: Bisa, dulu ikut di Kodikal, les di Kodikal dulu.
0: Kodikal, ya ampun, saya kalah, saya nggak bisa renang. Jadi umur berapa waktu itu les renangnya?
1: Mungkin
2: kelas TKB.
0: TKB.
1: TKB.
2: Kan biar perkembangan tulangnya bisa berkembangkan di seluruh ikut renang. Gitu.
0: Oke, waktu itu sudah ada anjuran untuk ikut renang ya, buat istilahnya memancing pertumbuhan tulangnya juga.
2: Iya.
0: Oke. Tapi itu sudah berlangsung sampai sekarang nggak berenangnya?
2: Iya. Sejak ayahnya nggak ada kan, nggak ada yang nganter jadi ya.
0: Oke.
2: Jadi
0: Jadi sekarang sudah nggak renang ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi sama kalau sama dokter itu sampai sekarang sebenarnya masih dianjurkan.
2: Iya, dianjurkan.
0: Masih dianjurkan. Terus ya?
2: Iya.
0: Terus. Oke. Okay. Ya kalau misalnya ada waktu mungkin ya disempetin ya.
2: Iya.
0: Sekarang kan bisa naik itu ojol misalnya ke sana ya, gitu sama mama. Tetap sama mama ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi jangan sampai itu loh, apa tuh, kemampuan berenangnya hilang, eman soalnya. Soalnya iya, kalau apa tuh, kita punya skill apapun ya, mau itu nari juga, kalau udah lama nggak dipakai itu lama-lama hilang, lama iya, lupa kan.
2: Iya,
0: gitu.
2: Kemarin itu dia udah minta ikut renang lagi gitu.
0: Kan. Apalagi kalau di Surabaya kan banyak kolam renang kan, Bu ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi eman kalau misalnya di nggak dimanfaatkan kan, kemana-mana itu gampang di Surabaya yeah, juga. Jadi kalau menang kan masih gampang dicari gitu, gitu.
2: Yeah.
0: Jadi dicoba ya, sekali-kali renang lagi ya kakak ya.
1: Yeah.
0: Nah, apa tuh tadi di kalau sekolah, ini kita bahas sekolahnya kakak ya. Kalau di sekolah pelajaran apa yang paling kamu sukai?
1: Bahasa Inggris.
0: Oke, okay. Kenapa kamu suka bahasa Inggris?
1: Ya karena gampang dipahami.
0: Gampang dipahami ya dibandingkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan soalnya cerita panjang-panjang ya.
1: Iya.
0: Ya saya lihat anak SD sekarang itu emang itu soalnya relatif lebih sulit dibandingkan eranya saya, mungkin eranya kita juga.
2: Iya.
0: Kayak matematikanya itu kayak dicepetin gitu. Harusnya iya, soalnya ini untuk kelas 4 tapi iya, kelas 2 itu sudah dikasih soal. Iya, kayak cepat gitu, ngebus gitu.
2: Iya.
0: Oke. Kalau pelajaran yang tidak terlalu disukai apa sama kakak?
1: Matematika.
2: No. Sama.
0: Matematika. Oke, okay. Itu kenapa? Karena apa?
1: Terlalu sulit.
0: Terlalu sulit. Oke. Okay. Tapi bahasa Inggris berarti pinter ya kakak ya?
1: Iya, lumayan.
0: Nilainya berapa?
1: Mungkin.
0: Kok mungkin? Kan sudah ada.
2: Kemarin nilainya berapa waktu dikoreksi itu?
1: Yang bahasa Inggris belum dikoreksi.
2: Belum dikoreksi.
0: Oh, habis ulangan ya? Sekarang kan lagi ulangan ya kalau nggak salah.
2: Iya, sudah habis, sudah selesai.
0: Sudah selesai.
2: Kemarin.
0: Kan habis ini sudah liburan akhir sekolah ya.
2: Iya.
0: Udah mau pergantian. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oh, menilainya udah keluar berarti, Kakak?
1: Belum.
0: Belum. Yang sudah belum ada yang sudah keluar gitu. Matematika belum keluar.
1: Belum.
0: Belum.
2: Sudah dikoreksi. Sudah dikoreksi matematika ya?
1: Belum.
0: Pelajaran yang tidak paling disukai matematika. Kalau kelas 4 itu udah ada IPA ya kakak?
2: Sudah.
0: Ada, udah ada IPA. Kalau IPA suka nggak?
1: Tidak suka.
0: Biasanya temenan ya. Kalau misalnya matematika nggak suka itu biasanya ya temennya IPA juga nggak suka. Berarti kakak lebih ke bahasa ya dan.
1: Yeah.
0: Kalau pelajaran olahraga?
1: Oh ya.
0: Yeah. Suka apa enggak?
1: Suka.
0: Suka ya. Oke. Karena cuma tinggal beraktivitas saja ya, nggak perlu banyak yang dipikirkan ya.
1: Lebih banyak beraktivitas sih.
0: Mm-mm. Kalau di sekolah sendiri, yang paling kakak sukai kegiatannya apa?
1: Istirahat. istirahat.
0: Istirahat ya, jujur sekali. Ngapain biasanya waktu istirahat emang?
1: Ya mungkin bermain dan bercerita-cerita sama teman.
0: Teman-teman, oke. Okay. Gak makan?
1: Makan MBG.
0: MBG. Oh iya, kalau di sudah sampai pertemuan ya MBG-nya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, ini ada berdering. Jadi enggak ini. Saya coba angkat ya. Saya coba sapa. Siapa tahu ingin berdiskusi sama Kakak Agria. Selamat siang, halo.
3: Halo juga. Selamat siang. Bocil mau bertanya, Bang.
0: Boleh. Silakan.
3: Ya, Andrian. Selamat siang. Agria. Assalamualaikum.
0: Agria.
3: Salam.
0: Kakak Gria.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya senang ya itu. Yang saya anu apa Bang Leo, Gocil ingin menelusuri masalah tari aja ya. Karena saya lihat dari kostumnya itu dia itu pakai tari. Dan tadi tari apa Bang Leo? Tari dongkrak, tari remo dan yang satunya tari jaranan. Ya, ini macam Gocil aja ya untuk Kak Andrian. Gandian fokus ke tari jaranan aja. Karena apa? Kak, apanya ini saya beritahu ya. Kalau tari remo, Kak Andrian, itu nanti kalau Anda nggak bisa menjadi ketua tari remo. Karena apa? Karena tari remo itu pilihan. Pilihan itu dikategorikan orangnya tidak konsisten, tidak konsekuen. Maksudnya dia tidak sportif. Lebih baik Anda kejar tari jaranan. Paling Anda cuma juara aja, juara tari remo aja. Tapi langkah belakangnya nggak bisa Anda apa ya, mengharapkan harapan Anda. Karena tari remo itu, ya itu tadi saya beritahu, di negara kita itu seperti itu. Orangnya nggak sportif. Yang kedua, kenapa saya bilang Anda kejar tari jaranan? Tari jaranan suatu saat kalau Anda ahli, Anda bisa jadi ketua. Anda bisa mengatur segala cara. Apapun yang Anda suka, Kak Andrea. Tari jaranan nggak ada pilihan. Ya, itu. Yang ketiga, tadi tari apa? Yang satu? Apa, Bang Dit? Gue juga ingin tahu yang... Dia kan punya pilihan tiga, pilihan tari.
0: Songkre. Ya, saya lupa.
3: Songkre itu, apa namanya, dampaknya itu beda. Nggak bisa kita harapkan untuk masa depan.
0: Ya, ya terima kasih. Udah dah.
3: Sebentar Bang Dio. Cita-cita Anda apa? Anda golongan dari mana? Atau anaknya orang PNS atau anaknya orang swasta? Itu aja. Semoga Anda tersebutkan sukses. Ibunya Kak Andrian, tolong lindungi beliau.
0: Ya,
3: Bang Dio,
0: ya,
3: Bocil Matat, matur, thank you so much.
0: Ya, matur, thank you so much. Ya, cita-cita nanti aja terakhir dijawab ya. Nah, itu tadi mungkin hanya anjuran ya, mau diikuti apa enggak ya terserah, terserah kakak ya. Ya, kakak yang tahu kemampuannya kakak dan juga kakak yang bisa mengukur nanti, mamanya juga yang bisa mengukur nanti masa depannya kakak ya. Jadi nanti ikuti aja jalan hidupnya sendiri-sendiri ya. Nanti ya, dicari di istilahnya. Nanti mungkin kakak sekarang lagi nekuni tari remo, mungkin besok ada minat kemana ya nggak apa-apa gitu. Yang penting eksplor aja, dikembangin terus ya. Semangat terus ya sama tarinya yang digeluti sekarang ya. Kalau sekarang lagi cinta sama remo ya sudah nggak apa-apa ditekuni ya. Ya, yang penting semangat ya, jangan sampai mutung. Kalau kebiasaan orang Indonesia itu emannya itu sudah semangat di satu tempat itu di tengah-tengah mutung. Padahal ini yang ini sudah jago banget ini di tengah-tengah mutung. Itu eman. Jadi tetap kakak ya harus semangat ya. Ya, kita pendengar kita akan kembali sesaat lagi ya. Kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ya. Ada beberapa pesan-pesan dari Piala Dunia. Kita akan kembali sesaat lagi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya Siang Ini, masih di Dialog Surabaya Siang Ini edisi Ruang Disabilitas, masih bersama Kakak Gria dengan hobinya atau bakatnya yaitu menari ya. Ini saya mau ulik lagi seputar menarinya Kakak Gria ya. Ini biasanya, ini kan kamu sudah sering tampil ya Kakak ya. Mm-hmm. Kalau dalam satu rangkaian koreo gini, koreografi tari tradisional, biasanya kan kompleks ya gerakannya. Itu rata-rata biasanya kamu butuh berapa lama untuk menguasainya satu koreo gitu?
1: Mungkin sekitar 1 tahun.
2: Loh kok 1 tahun?
0: 1 tahun lama.
2: Lama loh. Kamu hafal nari?
0: Biasanya,
1: hafal nari mungkin 1 mingguan.
0: 1 mingguan cukup ya?
1: Iya.
0: Nah, ini kan kamu sudah sering tampil juga ya. Seandainya sudah 4 kali. Ada nggak pengalaman yang tampilnya paling berkesan buat kamu, yang paling buat Kakak Gria ini ngerasa kayak bangga banget ini bisa tampil di sini gitu? Itu yang mana?
1: Ada.
0: Yang mana itu?
1: Yang kemarin. Yang dongklak yang kemarin.
0: Oh, dongklak kemarin. Kemarin itu kapan?
2: 2 minggu yang lalu.
0: 2 minggu yang lalu di
2: RAP peresmian PAUD di RAP.
0: Oh, peresmian PAUD di RAP.
2: Kan ada Pak Eri, dia seneng.
0: Oh, ada Pak Wali Kota. Iya. Oke. Berarti Kakak tahu ya, oh itu Pak Eri itu. Ada Pak Wali nih. Jadi saya aku harus tampil dengan luar biasa ini. Ada Pak Eri itu. Oke, waktu itu latihannya juga seminggu juga buat itu. Penampilan itu
2: cuma 4 hari
0: kan? Cuma 4 hari.
2: Dua orang anak
1: mendadak.
0: Oh iya kayak dia teman-temannya Kakak dari RAP juga kemarin bilangnya dadak itu yang kalau nggak salah
2: Makaila.
0: Iya
2: Makaila, 2 orang aja yang itu yang okay. Tampil.
0: Oke okay. Oh 2 orang itu satunya sama Kakak Gria.
2: Iya.
0: Oh iya, yang minggu lalu itu Kakak Makaila itu. Oke. Oh ternyata ya kemarin minggu lalu bilang oh cuma 2 aja. Oh ternyata satunya itu Kakak Gria ya. Sekarang kesini temannya. Oke, jadi mendadak ya disuruh tampil di depan Pak Eri dan 4 hari ternyata cukup ya untuk bisa koordinasi berdua ya. Tampil langsung ya. Oke. Okay. Gimana kamu seneng enggak itu nari bareng Kakak Makaila?
1: Seneng.
0: Seneng ya. Orangnya gimana, baiknya?
1: Baik.
0: Oke. Okay. Nah, waktu itu kan pasti yang kemarin itu yang nonton banyak ya kan pasti kan? Kan termasuk peresmian ada Pak Eri juga gitu, Wali Kota Surabaya. Nah, gimana perasaanmu? Itu deredek atau sudah sering tampil biasa aja gitu?
1: Deredek dan seneng juga.
0: Seneng ya?
2: Enggak percaya kalau dia ada percaya. Pak Eri.
1: Iya, kayak mimpi.
0: Loh, masa gak dibilang gitu?
2: Kan ada Pak Eri. Bilang, disangka saya bujuki gitu loh.
0: Oh.
2: Ternyata beneran gitu loh.
0: Tapi waktu latihan itu enggak pernah dikasih tahu, oh ada Pak Eri nih.
2: Dikasih gitu. Tahu, tapi dia bilang enggak mungkin.
0: Enggak mungkin, gitu, sibuk gitu. Orangnya ya.
2: Iya.
0: Sekarang lagi naik haji orangnya. Nah, memang kalau nari ini kita ngembangin bakat tari ini kan susah-susah gampang ya Bu ya, Mama ya. Nah, kalau buat Kakak kesulitan terbesarnya selama ini belajar tari itu ada di mana?
1: Apa ya?
0: Jangan bilang waktunya gitu.
2: Enggak. Yang sulit apanya waktu nari?
1: Bagian apa ya? Enggak ada sih.
0: Nggak ada, semuanya gampang ya. Oke. Okay. Mungkin sulitnya itu nyari kostumnya kah gitu, atau nyari lagu yang cocok kah gitu, atau nyari temen yang pas gitu, guru yang pas gitu. Kan kadang-kadang gitu kesulitannya. Tapi kalau dari Kakak sendiri kan ngapalin koreo kan gampang ya. Pasti sudah bisa ya. Artinya nggak ada kesulitan berarti ya Kak ya?
1: Nggak ada.
0: Oke. Okay. Nah, kalau lingkungan pertemanan di sekolah berarti aman-aman aja ya, harusnya ya. Oke, okay. Baik-baik semua ya.
1: Baik. Okay,
0: temennya ya. Nah, kalau dari Mama nih, gimana caranya Mama Yun Sewu kan dengan kondisinya Kakak seperti ini? Caranya Mama membangun kepercayaan dirinya Kak Gria gimana? selama ini?
2: Saya suruh pede aja gitu. Hmm. Kamu itu juga ciptaan Allah, kamu gak mungkin ngasih kekurangan, kamu harus ada kelebihannya gitu. Saya bilang gitu, tunjukin kalau kamu bisa gitu. Ke semua anak gitu. Jadi di kampung itu dia, kamu harus bisa lihat ke teman-temanmu biar nggak direndahkan itu loh. Dia juga saya bilangin gitu, dan dia kan nangkep dia.
0: Oke, berarti kalau di rumah kan juga sama, maksudnya lingkungannya juga mendukung gitu.
2: Iya,
0: nggak
2: kan
0: ada yang,
2: kalau orang anak-anak kan waktu dulu nggak anu, dia tuh diejek gitu loh, dia harus nangis pulang, nangis gitu. Aku kok gini gitu, dibilang kecil gitu. Tentu dia sekarang bisa ngomong kalau ada yang ngejek gitu.
0: Ya udah besar, ya udah 10 tahun.
2: Gitu.
0: Iya, artinya kan sudah istilahnya disounding sama mama juga. Oh, dikasih kepedean itu ya, dikasih kepercayaan diri ya. Oke, bagus. Kamu harus terus pede ya kakak ya.
1: Iya.
0: Apalagi kamu punya bakat yang luar biasa ya, sudah sering tampil. Oh, kamu bisa membanggakan diri. Oh, aku sudah pernah tampil di depan Pak Eri ya. Siapa tahu besok setelah Pak Eri nanti Buko Viva gitu. Habis gini di depan Buko Viva, tahu ya? Kenal ya gubernur nih. Terus nanti naik lagi siapa lagi ya. Pokoknya kamu tetap semangat terus ya, harus percaya diri. Jangan pernah malu gitu. Pokoknya harus semangat ya, karena bakatnya luar biasa. Gak banyak anak sekarang itu yang mau tari tradisional ya Bu ya. Saya ngabseni teman-teman saya itu seangkatan, kayaknya yang minat itu kayaknya gak, hampir gak ada. Rata-rata mungkin modern dance sih dulu ya, eranya dulu ya gitu. Oke, jadi kayak ada satu anak atau dua anak yang mau mencoba tari tradisional itu sudah sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi pertahankan ya kakak ya. Oke, nah tadi udah ada pertanyaan ya. Ya, saya juga mau tanya sama kakak, cita-citanya ke depan mau jadi apa kakak?
1: Penari.
0: Penari tradisional ya. Kalau misalnya angan-angan, kamu pengen tampil di panggung apa? Misalnya pengen di internasional kah, atau di depan presiden kah gitu. Angan-angan kamu saja gitu.
2: Kamu pengen apa?
1: Mungkin
0: pengen mewakili Indonesia kah gitu.
1: Bismillah bisa mewakili Indonesia.
0: Amin. Ya, kita doakan bersama ya. Ya. Pasti kok, pasti bisa insyaallah ya. Ya, harus asalkan kamu tekun ya, semangat terus, jangan pernah patah semangat ya. Terus fokus. Fokus itu penting, jangan sudah jago di sini terus belok-belok itu ya. Tapi nggak apa-apa, kamu mau ekspor juga nggak apa-apa, yang penting tetap pede dan semangat itu juga. Nah untuk terakhir nih buat mama nih, mungkin harapannya mama buat kakak Gria gimana kedepannya?
2: Tetap semangat, nggak boleh minder gitu loh. Tetap kadang juga kendo gitu dia, kalau banyak yang ngecek itu dia terus tak kasih
0: ya,
2: semangat
0: pasti,
2: gitu.
0: Iya pasti. Luar biasa.
2: Dengan kondisinya kayak gini gitu.
0: Ya mama juga, saya juga nyemangati mamanya ini. Biar mama tetap semangat menyemangati kakak Gria. Iya, luar biasa. Mama ini juga salah satu mama yang luar biasa ya, karena dititipi sama Allah anak yang luar biasa juga ya. Jadi tetap semangat juga buat mama ya, dan kakak Gria ya kedepannya. Sukses selalu ya kakak ya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 hari ini ya, repot-repot malam minggu. Abis gini mau kemana katanya? Pulang.
2: Iya.
0: Ya udah, nanti hati-hati ya pulangnya ya. Istirahat nanti di rumah ya. Oke, pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Dialog Surabaya siang ini. Sampai jumpa di Dialog Surabaya siang ini selanjutnya. Terima kasih.

0: Ibu sejauh.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen.

0: Namun justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: gulingnya sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
0: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer.

0: dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
2: Very good result actually.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita juga menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama berpengalaman yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, hampir bisa kita ambil tambahan dari Yachi. Kemudian di pertandingan pertandingan, kemudian ini kita memasukkan dua pemain untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau boleh itu di tempat yang pas, sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.27 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, korban pencabulan ayah tiri diancam dibunuh jika melapor. Ancaman pembunuhan hingga child grooming membuat korban enggan melapor ke polisi meski telah mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya sendiri, inisial WRS 39 tahun sejak 2023. Dires PPA PPU Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setia Ningrum mengatakan anak tiri kembar WRS kerap mendapat ancaman dan tekanan usai menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu ancaman yang diterima korban adalah ancaman pembunuhan. Kemudian untuk selama kejadian 3 tahun ini, kenapa anak baru berani melapor? Setiap peristiwa yang dialami, kekerasan seksual yang dialami anak-anak ini selalu dalam kondisi tekanan dan ancaman. Selain itu, WRS juga diduga melakukan manipulasi psikologis atau child grooming terhadap korban. Akibatnya, usai mengalami kekerasan seksual, anak tirinya urung melapor kepada siapapun. Perwira dengan 3 melati di pundak itu mengungkapkan WRS memanipulasi anak tiri kembarnya dengan meyakinkan bahwa melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut hanya akan sia-sia. Hal itu membuat korban takut dan pesimistis untuk melapor. Namun melalui bantuan pihak sekolah dan pengaduan ke DP3AK Surabaya, korban akhirnya memberanikan diri untuk bercerita dan melapor. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Direktorat PPA PPU Polda Jatim dan langsung ditindaklanjuti. Ganis menegaskan ancaman tidak hanya diterima korban, tetapi juga sang ibu.

0: perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100 ribu dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sekaligus di bawah rata-rata nasional sebesar 4,68%, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Data BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka pengangguran di wilayah itu terus menurun dalam 5 tahun terakhir, dari 5,17% pada Februari 2021 menjadi 3,55% pada Februari 2026. Kofifa mengatakan penurunan TPT tidak lepas dari berbagai intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain penguatan keterkaitan dan kesesuaian link and match pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja, termasuk pembukaan akses kerja ke luar negeri. Menurutnya, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan peserta magang kerja dan pekerja migran terbanyak di Indonesia. Pada 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 122 sekolah menengah kejuruan atau SMK dan lembaga kursus dan pelatihan LKP mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.417 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ini menunjukkan lulusan SMK dan LKP Jawa Timur semakin kompetitif dan mendapat kepercayaan di pasar kerja internasional. Selain TPT, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di Jawa Timur juga meningkat menjadi 74,78% atau naik 0,53% poin dibandingkan Februari 2025. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Manchester City akan membuatkan patung untuk pelatih legendaris mereka, Josep Pep Guardiola, yang diletakkan di area utara Stadion Etihad Manchester. Pemilik klub Manchester City, Sheikh Mansour, mengatakan bahwa pembuatan patung ini

0: sebagai sebuah penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh Pep Guardiola selama melatih The Citizen. Pembangunan patung Pep ini menyusul berakhirnya masa bakti pelatih asal Spanyol tersebut di Stadion Etihad pada akhir musim ini. Mantan pelatih Barcelona tersebut memutuskan untuk mundur sebagai pelatih Manchester City meski kontraknya masih tersisa 1 tahun. Ia telah membuat jejak tak terhapus pada DNA klub, salah satu tanggung jawab besar dari bagaimana ia memperoleh kemenangan dan membawa klub mengangkat banyak piala. Selain membuat patung Pep Guardiola, pihak manajemen juga memutuskan untuk mengganti nama tribun utama Stadion Etihad sebagai Tribun Pep Guardiola untuk menghormati jasa pelatih terbaik sepanjang sejarah klub yang bermarkas di Manchester tersebut. Mendengar dengan demikian lintas informasi, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami, rekan Oni Arianto, yang melaporkan puluhan karya mahasiswa desain komunikasi Universitas Ciputra dipamerkan di salah satu mal di Surabaya. Silakan laporan rekan Oni.
2: Ya pendengar, puluhan karya desain dari mahasiswa program studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya dipamerkan di salah satu mal di kota Surabaya. Karya desain tersebut dihasilkan oleh mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya, Stefanus Christian Anggrianto, beberapa menit yang lalu mengatakan bahwa mahasiswa perlu peka dalam menghadapi atau melihat persoalan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Menurutnya, pameran desain ini harus menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat dan tidak hanya karya-karya mereka bisa dinikmati, namun juga bisa memberikan solusi yang baik untuk masyarakat.
3: Oke, outlining desain kali ini merupakan outlining desain yang keempat dari rangkaian outlining desain. Tahun ini kita ada temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa jadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang indah dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
2: Ya, dikatakan oleh Stefanus bahwa puluhan karya desain yang dihasilkan oleh para mahasiswa ini menyentuh apa yang dirasakan atau persoalan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu contoh karya desain yang dipamerkan kali ini yakni bagaimana remaja saat ini yang mengalami gangguan mental dari karya mahasiswa bisa menjadi solusi bagi remaja-remaja yang mengalami gangguan mental untuk bisa berkonsultasi dan bisa diberikan solusi melalui aplikasi yang dihasilkan. Selain itu juga ada produk inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa, diantaranya mengolah limbah plastik menjadi barang yang berguna. Selain itu ada beberapa karya lainnya yang juga dipamerkan. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
3: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
2: Ah, masa?
3: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
2: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
3: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
2: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
3: Betul dong, dengan rri.co.id Mas gak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
2: Nah ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
3: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Dengan Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini future audio dengan topik dua warna kali Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jen dan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ekspedisi susur sungai menemukan sampah dan limbah industri yang menjadi ancaman serius kali Surabaya. Benny Hermawan, reporter RRI Surabaya bersama tim patroli air melakukan penelusuran. Sejauh mana hasil yang ditemukan dan ancaman limbah di kali Surabaya? Berikut laporannya.
2: Kenapa berhenti mas?
3: Ini dia membuang limbah.
4: Itu apa?
3: Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
2: Bahaya juga berarti?
3: Iya.
5: Langsung, 183 derajat. Yuk, simpan dokumen. Nggak usah digarap bedek kok. Kewenanganmu ya apa ini? Perang-perang wulan bersih kok ini mana? Ini udah asing rata. Kuning-kuning coklat ini.
4: Iya.
2: Kenapa berhenti mas ini mas?
3: Ini dia membuang limbah.
4: Itu apa sana?
3: Itu hitam.
4: Di sini mana?
3: Sana, paling sana.
2: Iya. Iya, pendengar, tim patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Terlihat kali Surabaya menjadi pekat dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
3: Ada guntur.
2: Mengetahui buangan itu gimana mas?
3: Itu warnanya airnya beda mas. Itu kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
2: Bahaya juga berarti?
3: Iya. Kalau masuk air kan kusim-sinya bahaya.
2: Oh sebenarnya udah kena ini?
3: Sudah kena sanksi. Nah ini kan hitamnya. Foto.
2: Dugaan pencemaran ini kita melihat kondisi sungai memang berbeda. Jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini sungai yang ada justru berwarna hitam pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
3: Ini kita coba nanti membawa foto sendiri karena lab-nya belum datang dan saya ingin bawa berangkat kita sampai pulang nanti dalam kondisi yang tetap selamat.
2: Ya, pendengar, saat ini kita akan menempuh jalur darat untuk mengetahui seluk-beluk pembuangan limbah yang dilakukan salah satu pabrik yang ada di kawasan Surabaya. Lagi. Ya, pendengar, untuk kondisi pabrik sendiri dapat kami informasikan memang ditutup dari dalam dan digembok begitu. Memang dari pantauan kami terdengar masih ada aktivitas di dalam. Namun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang menemui kami.
3: Kita pergi di salah satu perusahaan di Surabaya, yaitu PT Kawerjo, di mana perusahaan ini sudah kena sanksi, tetapi masih ada pembuangan. dan kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya karena limbah dari PT Kawerja ini adalah pewarnaan yang tergolong di dalam limbah B3. Dan kalau sampai limbah ini terkontaminasi oleh air yang ada di Kali Surabaya kemudian diproduksi menjadi beberapa kegiatan, contohnya seperti cuci-cuci, kemudian RPDM dan sebagainya, maka ini sangat berbahaya sekali untuk dikonsumsi oleh manusia, berbahaya sekali untuk tubuh kita. Dan kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi, serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda. Polda pada hari ini juga bergabung, supaya bisa masuk ke dalam PT Gawirejo, PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos, pencelupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya. Demikian laporan pagi hari ini untuk tim patroli untuk menemukan salah satu titik pembuangan yang disinyalir atau diduga membuang langsung tanpa seizin dari pemerintah yang ada ke Kali Surabaya.
4: Ya, pendengar, apa yang disampaikan oleh Imam Rohani, koordinator tim patroli Air Jawa Timur, bisa menjadi gambaran bahwa pencemaran kali di Surabaya menjadi ancaman bagi kita semua. Dan saat ini, tim patroli terus melakukan penyusuran untuk mendeteksi lebih dalam pabrik-pabrik nakal maupun warga masyarakat yang membuang seenaknya limbah di Kali Surabaya.

0: bukti menemukan lagi mas ini?
1: Iya, kita coba lihat pembuangannya.
2: Cuman karena sudah campur dengan yang lain barangkali. Ada keputih-putihan bedok.
0: Ini putih apa? Kayak minyak pak ya?
3: Putihnya, coklatnya juga kan
0: kayak. Oh iya minyak ya?
3: Mengapung kan.
4: Nelpon dibijil lagi.
3: Saya tak tahu uang tekan di.
4: Undang uang anu, masih resi.
3: Saya banyak kali.
5: Saya Didi Arimuko, koordinator Garda Lingkungan, di mana menyampaikan temuan dari tim patroli air dari arah Brengenanom turun ke sungai. Nah, pada saat sekitar 500 meter dari penyusuran kami ada temuan perusahaan yang membuang limbah cairnya, di mana perusahaan itu yang dulunya bernama PT Mondrim sekarang berubah nama dengan PT Event Creator. Terlihat jelas limbah cair yang dibuat cukup deras dan baunya sangat menyengat. Namun dari tim melakukan uji sampling untuk sementara pH-nya masih bisa dikatakan normal, yaitu 6,98. Tapi yang lain BUD, COD-nya dan THS-nya harus kita lab-kan, dan proses lab-nya itu paling tidak membutuhkan waktu sekitar minimal 11 hari.

0: Lebih dari satu jam kami melakukan penelusuran. Tidak hanya Imam Rohani, di tim patroli air Jawa Timur juga terdapat beberapa elemen masyarakat dan stakeholder lainnya, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kasih Penanganan Pengaduan, yakni Ainul Huri. Dan dalam kesempatan ini, Ainul Huri juga memberikan tanggapan terkait langkah apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang membuang limbahnya di sungai.
1: Kalau dulu, sebelum beberapa tahun yang lalu, itu masih banyak yang kita melakukan tindakan pidana bersama Polda Jatim ataupun dengan Polres setempat. Tetapi untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada yang melakukan untuk pidana. Jadi walaupun ada, itu hanya sanksi administrasi. Kalau seperti ini kita tegur dulu, kita lakukan pembinaan ke mereka. Tetapi kalau memang dilakukan pembinaan tidak bisa atau tidak mengindahkan, kita akan lakukan upaya penegakan hukum di sini.

Ya, akhirnya penelusuran patroli air mendeteksi buangan limbah di Kali Surabaya sampai di titik akhir. Saat ini kami di Mlirip Mojokerto, Jawa Timur. Tim patroli air akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran sebagai upaya keberlanjutan dalam menjaga lingkungan sungai dan sekitarnya tetap bersih. Saya Ben Hermawan.

0: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.
1: Bu, Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi Prof. Dian Juli Rendrawati, SOS MMPhD, Dekan Fakultas Vokasi UNER, menjelaskan perbedaan mendasar antara medical tourism dan wellness tourism. Medical tourism berfokus pada pengobatan dan penyembuhan penyakit tertentu, seperti melakukan operasi atau prosedur medis profesional lainnya. Sebaliknya, wellness tourism lebih bersifat preventif atau pencegahan, di mana pelaku perjalanan beraktivitas untuk menjaga keseimbangan emosional, psikis, dan jiwa melalui kegiatan seperti olahraga, meditasi, atau yoga agar tubuh tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Berikut adalah penuturan dari Prof. Yuli Dian Yuli Rendrawati, Dekan Fakultas Vokasi UNER.
1: Kalau medical tourism itu lebih pada pengobatan.
2: Oke, cuma
1: ngobatin aja. Jadi orang beraktivitas atau traveling untuk mengobati kita untuk punya penyakit tertentu misalnya, mencari pengobatan. Tapi kalau wellness lebih pada pencegahannya, supaya kita nggak sakit gitu. Apa nih yang kita lakukan? Oke, kita olahraga, kita meditasi, kita yoga dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi orang traveling bukan karena dia sakit atau mungkin sakit dan lain sebagainya, tapi artinya kalau medical tourism untuk penyembuhan, memang penyembuhan. Memang kita cure penyakit gitu. Kita menyembuhkan penyakit, kita misalnya operasi, kita melakukan penyembuhan dan sebagainya. Tapi kalau untuk wellness, kita lebih menjaga keseimbangan emosional, psikis, dan jiwa kita. Itu bedanya.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Michael Trafford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi selanjutnya, Prof. Dian Yuli Rendrawati, Dekan Fakultas Vokasi UNER, menjelaskan Jawa Timur memiliki potensi wellness tourism yang sangat kaya dan beragam, mulai dari kekayaan alam seperti pegunungan dan laut yang menawarkan ketenangan, hingga wisata geotermal berupa terapi air panas yang tersebar di wilayah Pacet, Batu, Pacitan, dan Pasuruan. Selain keunggulan alamnya, kearifan lokal seperti alunan musik Jawa juga dapat dimanfaatkan sebagai metode sound healing yang menenangkan. Dengan mengintegrasikan seluruh elemen alam dan budaya ini, Jawa Timur berpeluang menjadi destinasi wisata kesehatan yang unik dan menyeluruh bagi para wisatawan. Berikut adalah penuturan dari Prof. Dian Yuli Rendrawati, Dekan Fakultas Vokasi UNER.
1: Coba ada apa? Kita punya banyak loh, kan gitu.
2: Apa aja ini?
1: Kita punya banyak laut, kita punya banyak gunung. Kalau penjenengan ke Gunung Ijen misalnya, orang kan kesana untuk apa nih, kan gitu? Untuk kita mencari ketenangan misalnya, kita mau ke laut. Nah itu sesuatu yang kita nggak dimiliki, nggak dimiliki oleh yang lain. Kita terapi air panas misalnya, kan banyak tuh di sumber-sumber kayak di Pacet. Misalnya di Batu, Pacitan, Pasuruan itu kan lokasi yang sebetulnya potensi-potensi besar untuk yang destinasi wisata geotermal yang bisa terintegrasi dengan medical dengan wellness sendiri gitu. Kemudian juga lagu-lagu Jawa itu bisa sound healing. Kita bisa tenang terapi. Artinya wellness tourism itu kemudian terbungkus dari wellness tourism kearifan lokal.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Informasi selanjutnya, Prof. Dian Yuli Rendrawati selaku Dekan Fakultas Vokasi UNER menekankan pentingnya standarisasi dan sertifikasi bagi produk serta layanan budaya lokal seperti jamu dan pijat tradisional agar dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan berdaya saing. Selain melalui pengemasan produk yang menarik, beliau juga menyoroti peran strategis storytelling atau narasi sejarah dalam mempromosikan wisata budaya. Dengan mengangkat filosofi dan cerita di balik suatu tradisi, originalitas warisan budaya dapat tetap terjaga sekaligus memberikan nilai tambah yang unik bagi para penikmatnya. Berikut adalah penuturan dari Prof. Dian Yuli Rendrawati selaku Dekan Fakultas Vokasi UNER.
1: Jadi bisa dengan yang jelas memang harus tersertifikasi kan gitu. Jadi kita ada juga pijat tradisional yang harus tersertifikasi melalui PNSP. Itu kan apa nggih? Harus ya sertifikasi. Kemudian standarisasi produk jamu yang menggunakan ramuan lokal tapi packagingnya di packaging dengan cantik misalnya, kan itu menjadi sesuatu added value ya, nilai tambah gitu loh. Nggak sekedar seadanya, tapi kita bisa sesuatu yang unik yang kemudian kita bisa tawarkan untuk jamu itu sendiri. Atau yang banyak tertarik adalah tentang storytelling. Jadi storytelling itu bagaimana kemudian kita mengemas wisata budaya, narasi sejarah itu. Jadi bukan hanya menceritakan, oh ini cara membuat jamnya begini-begini, tapi apa filosofinya, apa cerita di balik ini, dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu yang kita bisa untuk mempertahankan authenticity atau keaslian daripada warisan-warisan budaya tradisional itu sendiri gitu.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, Anda sudah masuk dalam program Musik Kita 100% Indonesia ya. Kalau hari Sabtu berarti lagunya bebas. Bentar, ini saya mute dulu biar nggak centung-centung. Ini bunyi centung-centung ya. Oke, lagunya bebas tahun 2000-an ke atas ya, Indonesia tentunya ya. Langsung saja saya sapa yang pertama di line telepon. Duh, kok wes nyambung nggih. Halo.
2: Ada juga Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Sehat Mas.
1: Sehat, lagunya apa?
2: Liodra Mas.
1: Liodra yang mana?
2: Pesan terakhir ya.
1: Pesan.
2: Tapi saya enggak terakhir loh Mas.
1: Oh yang pertama Bu Siti.
2: Iya.
1: Salam-salamnya.
2: Tak salam kafe ya. Benono ya.
1: Apa? Monggo, monggo.
2: Salamnya buat Pak Mariono. Terus Bu Yuni, Bu Nunung, Nana, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Mas Andi Batam, Jodoh. Terus Bang Kobar, Bang Kredi, Bang Ali, Mas Dio, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mutiati, wow. Bu Dewi, Pak Indres, Umi Yanti Queen, Bu Mira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli. Apalagi kurang satu, Pak Mulyono sama Bu Mimi. Sina, sina. Terus, kafe Mas ya.
1: Terima
2: Boleh. Kasih banyak Mas Dio, semoga sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ketawa, tak dungakno, panjang umur.
1: Amin, terima kasih. Sehat selalu juga buat Bu Siti ya. Panjang umur juga buat Bu Siti ya. Kita geser ke telepon sebelahnya. Ada Cak Fikri Indrosor.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Fikri. Lagunya apa?
3: Musik Kita 100% Indonesia. Mas Dio.
1: Siap.
3: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat, Mas Dio. Barusan siapa, Mas Dio?
1: Kenapa?
3: Baru turun siapa? Bu Siti ya?
1: Bu Siti, benar sekali.
3: Oh iya, yang cengkapi, CRT. Lagunya itu Mas Dio.
1: Apa?
3: Liodra udah ya. Siapa itu?
1: Siapa yo?
3: Siapa itu ya? Manusia Bodoh.
1: Manusia Bodoh.
3: Iya, ada band.
1: Ada band. Oke,
3: salam. Ya salamnya Nubeng aja sama Bu Siti ya.
1: Siap.
3: Ya untuk Mas Dio selalu sehat. Dan terima kasih responnya. Yuk langsung pamit closer. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Fikri, sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp sekarang. Ada Ibu Hartini ya. Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Nine Ball hingga akhir waktu. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Dian, Bu Is, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan lagu yang pertama, Liodra dengan Pesan Terakhir.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda kembali dalam Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop Balasan Surat Untuk Starla versi Virgon. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita geser lagi ke line telepon. Bisa kita, aduh.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Dio ya?
1: Nggih, Pak Mul.
2: Sugeng siang, Mas.
1: Sugeng dalu.
2: Aja ngono ta, ngono
1: ngopi. Sugeng siang.
2: Selamat siang. Ini lagunya bebas ya, Mas?
1: Nggih, Indonesia nggih.
2: Ya, Nur Apni bisa ta, Mas?
1: Nur Apni siapa?
2: Octavia.
1: Nur Afni Octavia, bentar.
2: Ini lagu ini loh, Mas. Membaca surat cinta yang Anda tuliskan.
1: Lah, judulnya apa?
2: Ayo, surat cinta.
1: Oh, surat cinta.
2: Ingat kisah cinta Siti Nurbaya.
1: Ketuaan kok ya, Pak Mul?
2: Hah?
1: Ketuaan kok ya?
2: Ketuaan.
1: Harus 2000 ke atas, Pak Mul, kalau siang.
2: Ya, ketuaan ya, tuwek. Tuwek aku aja sampai kuno aja nih. Kalau gitu ya wis kalau lu sing kalau enggak ketua ini ku lagu apa ya sing enak ya. Wis iki Mas.
1: Wali.
2: No. Iki lho apa? Alah, Yuni Shara Mas.
1: No, Yuni Shara padha ae.
2: Padha ae ketua enak.
1: Yuni Shara sing apa itu yang mana dulu?
2: Ya kau selalu di hatiku. Yes.
1: Kau selalu di hatiku. Oke.
2: Ini okay.
1: Ya.
2: Boleh. Salam untuk Bapak Mariono. Terima kasih salamnya untuk Bu Dewi, untuk Ning Siti, Pak Idris yang ada di Merauke, Bapak Freddy sekeluarga selamat siang. Bu Istihara tidak ketinggalan. Abah Awi, Pak Tua, selamat siang Pak Tua, ayo masuk Pak Tua. Terus siapa? Pak Budi, siapa Mas? Budi Kartara.
1: Iya, Kartara, Sukisno sama.
2: Oh, Pak Budi Sukisno gitu aja ya.
1: Iya.
2: Terus ada Bu Yani Jaya, Bu Dian, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wira, sama Pak Heri, terus Bu Titik Damianti, Bu Hartini, sama Bu Sinangoni Manyar lho kok mesti kelalen aku rek, ya Allah. Iki lho Mas nang Manyar lho siapa Mas? Yang di Manyar kok lupa aku rek.
1: Manyar. Wah.
2: Iya.
1: Siapa ya?
2: Kok kan sing ngeling lali aku rek.
1: Alah.
2: Cari-cari ya. Terus ada lagi Bang Kobar, belum masuk Bang Kobar?
1: Belum.
2: Ayo Bang, masuk Bang. Nyanyi Bang, harus. Bang Kobar. Terus ada lagi Pak Bandi. Yang di Tuban itu Bu Siti Rumia ya? Bu Siti Rumia sama Mama Yo sama Mas Budi Saksena. Oh, Bu Watik Ramli, Mas. Ya Allah, ingat Bu Watik Ramli. Ya, untuk yang di Madura semuanya saja. Semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mas... Coba yuk lah yang mau.
1: Mas Iko, Mas... Wahyu.
2: Untuk Mas Pratama, lho. Burinik lho, Iling. Untuk Mas Dio Pratama... Selamat siang dan selamat bertugas. Kalau ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu. Gini, kita geser ke WhatsApp telepon, ada Bu Wati. Halo. Aduh, ketumpuk telepon, ketumpuk telepon.
3: Aduh, dulu mau mandi di teluk Marmara. Ya,
1: Ya Bu, boleh geser dulu. Halo.
3: Assalamualaikum. Mangganteng ada nama Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Wati Ramli. Lagunya apa?
3: Lagu dari Ungu ya.
1: Ungu yang mana?
3: Andaikan aku tahu.
1: Andai ku tahu. Oke, salam-salamnya Ibu.
3: Jangan dok Pak Mul yang baru turun. Mas Fikri yang ada di Manggala Madura, Maliki Anggara, Mas Aziz, Bu Lucia.
1: Waduh, ketumpuk telepon mana?
3: Aziz sama Ibu di Bang Loba, Orang Bang, Nana Dinda, Mbak Nua, Budian, Bu Tindi Damiyadi, Oma yang dinguin, Bumi, Bumi, Bu Siti, Bu Tiaro, Bu Murtia di Wibowo, Bu Adini, Bu Yani Wijaya, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Nur Fadila, Bu Yunidi, Olodigo, satu, Bu Mama Jo. Semuanya salam sehat selalu untuk Madio Pratama. Jaga sehatnya Ma.
1: Siap.
3: Adiknya Madio juga ganteng.
1: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya Ma Bandi belum. Ma Bandi sama Pak Tua. Makasih ya Madio.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wati, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dari Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan dengan rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukanlah harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

Pratopo yang sudah berkenan hadir dalam acara Halal Bihalal dalam nuansa Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan di tengah-tengah rasa persaudaraan ini, Bapak Bupati berkenan hadir di sini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sebuah lagu sebelum kita akan mulai acara dari Harmoni.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Ada dari Bumus Diati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dari NMES, Hanya Rindu. Salamnya buat Bu Is, Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Bu Titi, Mayanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu, sehat selalu ya di rumah ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Musik Kita, halo.
2: Godang Dona Husari,

0: Siang Bang Dio.
1: Siang Bang Bolga.
0: Naga Betrio.
1: Naga Betrio, judulnya apa?
0: Martangan Pudi.
1: Martangan Pudi, Naga Betrio. Oke, salam-salamnya.
0: Tadi ada Bu Wati Ramli ya. Ya, semoga Bu Wati Ramli sehat. Tadi ada Loh iya, yang dirukas Pak Mul itu kan lagu itu bisa diriku aja Bang ya.
1: Tadi tak puterin yang itu cover terbaru.
0: Ya, Isegor, Isegornya. Siapa namanya yang cover baru itu Bang?
1: Enggak tahu. Sudah saya ya. Close tadi.
0: Ya, mau diriku aja kalau ada lain-lain itu kan harus 2000 itu Bang, enggak bisa di atas itu Bang.
1: Iya, sini enggak bisa tadi. Saya itu kelalaian itu. Ya, bukan itu, dihapus Bang. Tapi di close tadi kan buka YouTube itu tadi YouTube.
0: Sekali masih ada gitu. Mau saya catat Bang. Mau saya download. Kok ada lagi gitu.
1: Oh, buka aja itu.
0: Ya, ada Bu Titi Damayanti, Bu Siti, Bu Yani Jaya, Inang Opung Yanti Queen, Mas Bandi, Pak Tua, Bu Dewi, Mamayu, Bu Istikaro, kalau di Sidoarjo saya wakilkan Bu Wira, dan yang jauh di sana ini dengarkan diam-diam ini Bang Freddy, Merinda, Bang Ahmad si Raja Pantun, Pak Idris, bersadar lagi Bu Yani Jaya dosenku Bang, Bu Nana, dengan Bu Umi Kustia, Bang Dio Pratama.
1: Siap.
0: Matur nuwun. Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Okay. Oh, satu lagi Bang.
1: Mau siapa Abawi, lagi?
0: Abawi lupa. Takut dosa aku Bang.
1: Oke, okay, siap.
0: Semoga Abawi mendengarkan. Bang Dio, makasih.
1: Sama-sama. Saya selalu Bang Bolga. Kita geser ke telepon selanjutnya. Musik kita. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Iya, halo.
1: Ya, ini dengan siapa?
2: Dengan Ibu Tiara.
1: Ibu?
2: Iya.
1: Oh, Ibu Dian.
2: Ibu Tiara.
1: Tiara?
2: Iya.
1: Dari mana?
2: Dari Kendari.
1: Ibu Tiara di Kendari.
2: Iya.
1: Oke, Ibu, lagunya apa?
2: Ini lagu pop apa dangdut ya?
1: Ini pop, kalau di sini ini
2: pop,
1: pop ya.
2: Nah, bisa lagunya Amira Kasih.
1: Yang itu tahun 2000 ke atas, Ibu.
2: Oh, yang tahun 2000 ke atas. Ya, di program apa, Mas, Bang?
1: Ini musik kita 100% Indonesia. Pro 1
2: sudah. Iya, di program ada yang di program lagunya.
1: Oh, yang di komputer?
2: Iya.
1: Ini hari ini bebas, Ibu.
2: Oh, bebas. Oh, kalau gitu lagunya Ungu saja.
1: Lagunya?
2: Ungu, boleh?
1: Ungu boleh. Lagunya yang mana?
2: Apa ya judulnya Ungu? Yang penting Ungu, Bang.
1: Oh, yang penting Ungu. Boleh.
2: Iya.
1: Salam-salamnya aja kalau gitu.
2: Ya, salam-salamnya. Ini dengan abang siapa? Boleh kenalan.
1: Bang Dio.
2: Bang Dio, selamat siang. Menjelang sore, Bang Dio. Salam kenal dari Ibu Tiara.
1: Salam kenal juga, Ibu.
2: Iya, terima kasih. Terus ada Mas Wani di Sidoarjo ya, selamat siang juga. Terus ada Bu Iga, ada Bu Farida, ada Mas Wani di Batam. Buat semuanya tanpa terkecuali Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara. Ini saya baru pertama kali ya mendengarkan telepon dari Bu Tiara ya. Entah saya yang pertama kali atau emang sudah itu ya sering ya sama Bu Tiara ya. Kita lanjut dengarkan lagu berikutnya ya dari NMES tadi. Dengan hanya rindu.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp dulu dari Ibu Rika Herlin ya. Musik Kita 100% Indonesia, requestnya Tantri Ibu Pekerja. Oke, happy nice day seluruh pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Mas Pratama, senantiasa diberi kesehatan, sukses selalu menyertai Anda. Mas, kalau aku ke sana studio, boleh tak lihat cara penyiar memilih lagu via komputer di Pro 1? Terkena telepon dan pesan WhatsApp gak pernah terbaca, sementara dek radio lain welcome sama yang request seperti itu. Kenapa radio Dri malah lelet sih gitu? Oke, boleh, silakan kesini. Aku sangat penasaran sama kinerja di studio dalam memutar memilih lagunya. Pingin kesana, boleh silakan dilihat langsung kesini. Kalau terbuka ya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya ya, terutama kalau mau datang waktu Musik Kita 100% Indonesia, monggo dilihat cara itu ya, kita milihnya ya. Yang jelas ya, kalau menurut saya ya jelas kita sudah seadil-adil mungkin ya. Jadi kalau saya sendiri, satu telepon rumah, satu telepon HP, satu WhatsApp. Dan itu udah dari awal kan, itu kayak gitu, tiga-tiga gitu ya. Jadi satu telepon rumah, satu telepon HP, satu WhatsApp. Dan saya pasti, saya baca untuk WhatsApp, saya pasti bacakan yang lebih dahulu ini ya, ngirim ya. Tapi syaratnya lebih dahulu ngirim waktu pas musik kitanya mulai, jadi jam 13.30. Jadi masih ada beberapa pendengar yang ngirimnya itu di bawah jam 13.30, itu nggak bakal saya bacain ya, mohon maaf ya. Ini jadi saya bacanya yang setelah 13.30. Termasuk ya, jadi intinya boleh ya, silakan kalau mau kesini nggak apa-apa, dilihat langsung seberapa ruahnya. Mungkin ya kalau kata saya mah, radio lain mungkin ada operatornya yang bantu. Nah, kalau kita kan di sini solo, kerja solo. Jadi apa-apa diumek dewe ya. Itu ya Mbak Rika Erlin ya, Ibu Rika Erlin ya. Kalau mau kesini silakan, boleh. Saya sapa pendengar yang di line telepon. Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Abang Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Dian.
2: Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah aja.
1: Lagunya apa, Ibu?
2: BCL udah diputar belum?
1: BCL belum ada hari ini.
2: Yang ini, Karena Ku Cinta Kau.
1: Karena Ku Cinta Kau. Oke, salam-salamnya Bu Dian.
2: Salamnya buat Pak Tua, Mas Ali, Mas Sakti, Mas Riki Anggara, Mas Fikri, terus buat Mas Farid, Pak Ahmad Irwan, Abah Awi, Bang Kobar, Pak Mulyono, Pak Idri, Pak Ahmad Irwan, terus buat Serlegi Abi, apa deh, aduh kok lupa. Terus buat Oma Yanti Queen, Bu Nana, Bu Wira, buat ini, Bu Mujiati Wibowo, Bu Bidang Minyapi, buat Iramli, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Mimi, Dinda, Mbak Lika Herlin, Mbak Amel masuk, Mbak Ella, terus buat semuanya aja. Buat Abang Dio Pratama, selamat hidup ya, semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari balak musibah, selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa makan siang, kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum Abang.
1: Waalaikumsalam kemudian. Terima kasih. Sehat selalu. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Ya itu tadi telepon rumah. Ini sekarang saya angkat yang telepon HP. Yang telepon rumah silakan tunggu nanti. Halo.
3: Tapi hatiku yakin bilang I see terus. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
3: Bang Dave Pratama yang smart and humble, gimana Kakak Amel dan Bidadari, baik sehat semua ya tentunya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini udah makan siang belum? Puasa?
1: Oh belum.
3: Yang penting buah air putih yang banyak, air hangat ya. Oke, tadi yang saya nyanyikan, saya ingat tadi jam 12 siang, saya sedang ada acara, saya dengar Bang De play lagu ini ya, itu lagu lama.
1: Oh iya.
3: Iya lagu lama 10 tahun yang lalu lebih mungkin ya, masih zamannya ada penyiar Mbak April. Itu paling favorit lagu seorang ibu tapi sudah almarhumah ya, pendengar Pro 1 juga. Saya ingat dia suka tapi dia tidak bisa minta aku dicatetin, aku kirim, kan dia nggak bisa baca gitu loh ya. Jadi aku ingat kembali, orangnya udah meninggal Mbak, itu Bang De. Favorit dulu terkenal dia di Pro 1 RRI Surabaya. Saya sebut ya, almarhumah Bunda oh nangis udah jangan-jangan ya. Saya lagunya, tapi tadi saya plesetkan bilang IC Teru ya, sebetulnya kan bukan itu ya. Apa tadi lagunya Bang De?
1: Solja dengan bilang I love you.
3: Bukan, tapi bukan itu yang saya ingin ini. Biasa apa lagunya sejauh jarak sedekat doa. Sandi Pagala. Sandi boleh Pagala. Ada?
1: Oke.
3: Okay. Iya, sejauh jarak sedekat doa.
1: Boleh salam-salam.
3: Orangnya udah meninggal. Wah, insyaallah saya terus. Oh iya, tadi yang ditanyakan sama Bang Kobar itu aslinya tuh Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Sekitar 168-69 lah Ernie Johan. Terus tadi yang di request di play sama Bang De itu dari siapa? Yuni Shara apa Rinto apa Andi Rianto? Soalnya kalau Andi Rianto 2025, kalau Yuni Shara 1996. Saya hafal sekali soal lagu favorit itu.
1: Oke, silakan.
3: Yang tadi ditanya siapa? Bisa ada Yuni Shara, ada yang baru lagi 2025 itu Bang Kobar, Andi Rianto, Fred Liodra. Jadi sapaannya ya, salamnya boleh ya?
1: Boleh.
3: Halo.
1: Boleh.
3: Sapa buat Kang Haji Ali Wasi serta Mbak Sri Kismawati dan juga Kakak Amel beserta Bidadari yang cerdas. Bunda Titi sudah masuk belum? Saya dengerin separoh deh pokoknya. Bunda Ati, Bundaku itu Umi Haja Kustia dan Abi Marioto di Pondok Maritim, terima kasih sapaannya ya. Lalu buat Bunda Wati, terima kasih. Bu Isti, Bu Dian, terima kasih. Bu Siti Berlian, terima kasih. Bunda Nana, Tedinda Bogor, Bunda Susilawati, Sumatera Selatan, Ayo On Air. Bunda Utri, terima kasih ya, beserta Bung Freddy-nya, sapaannya. Ito Molana, terima kasih. Pak Bambang, Pondok Jati, Mas Bandi, Simolawang, Abi Wandi, kangen. Mbak Febi, beserta Nak Dio Sakti, Pak Pablo. Dan Mama Desi serta Nenek di Kendari, Bunda Mimi, Bunda Ani Esther, dan Bunda Sri Suhartini, terima kasih yang dikara. Bunda Musdiati Wibowo, terima kasih. Mama Hiu di Tuban, Bunda Siti Rumia Tuban, terima kasih. Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Yuni Solo 3, Bu Yani Jaya, terima kasih. Buat Pak Kenny di serta Mas Andi Prabu di Batam. Buat semuanya saja, terima kasih Kakak De Pratama, diparingin barokah sehat, barokah umur, rezeki melimpah, diberikan keselamatan, senantiasa bahagia, selalu berserta keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu. Oke, kita lanjut ya mendengarkan lagu. Ini kayaknya sudah lengkap 3 request terakhir ini sebelum kita menutup ya. Jumpa kita dalam musik kita 100% Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudah merequest di musik kita 100% Indonesia sore hari ini ya. Ini kita lanjut mendengarkan lagu selanjutnya dari Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami. Rekan Faiz Putra yang melaporkan, hari ini sedang diselenggarakan acara kompetisi gaming yang diselenggarakan oleh TVRI dan Mitra bertajuk Kickstorm Football Gaming Festival di Trans Icon Mall Surabaya. Silakan laporan rekan Faiz Putra.
3: Baik pendengar, saat ini saya berada di Trans Icon Mall dalam rangka kegiatan atau mungkin kompetisi Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh Kickstorm dan bekerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya juga ada TVRI, Televisi Republik Indonesia. Dan ini sudah terpantau para peserta dari kompetisi Football Gaming, yang di sini gamenya adalah eFootball Konami. Ini sudah bersiap dan juga sudah memulai pertandingan. Suasananya sangat seru sekali. Nanti di hari ini akan ada babak penyisihan dan di hari Minggu besok ada fase babak final. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Mas Ubaidillah selaku event director dari Kickstorm atau acara hari ini. Langsung saja Mas Ubed, selamat siang.
4: Selamat siang. Ya.
3: Mas Ubed, bisa dijelaskan sedikit Mas, acara hari ini dan hari Minggu besok ini seperti apa?
4: Untuk hari ini rencananya ini adalah babak penyisian. Nanti rencananya setelah babak penyisian ini rencananya mulai jam 10 sampai jam 10 malam. Kemudian nanti jam 3 kita akan lakukan pembukaan acara Kickstorm ini yang nanti ada mengundang dari e-sport Indonesia Jawa Timur, kemudian TVRI dan beberapa tamu-tamu undangan yang lainnya. Terus hari kedua besok rencananya kita semifinal, itu nanti ada cosplay untuk kategori solo sama grup. Berikut langsung di akhir acara pembagian hadiah untuk ke seluruh peserta pemenang.
3: Oke. Mas, ini kan TVRI dan RRI ini kan juga menjadi media official dari Piala Dunia. Apakah event ini secara bersinambung atau mungkin berkorelasi dengan adanya pergelaran Piala Dunia itu juga, Mas?
4: Betul, acara ini sebenarnya juga dalam rangka menyambut nanti di bulan Juni kita ada acara FIFA World Cup 2026. RRI sama TVRI kan menjadi official broadcast. Nah, ini adalah bagian daripada meramaikan untuk menyambut acara tersebut, FIFA World Cup tersebut, begitu.
3: Kalau dilihat antusias peserta hari ini seperti apa, Mas?
4: Sepertinya cukup meriah, sangat pecah hari ini. Mereka tetap menjaga sportivitas dan ketertiban.
3: Siap, oke. Terima kasih Mas Ubed. Terima kasih. Itu tadi pendengar wawancara singkat saya bersama Ubaidillah selaku event director dari Kickstorm, acara Football Gaming Festival dan Cosplay Football Culture yang diselenggarakan hari ini di Transmart Icon Mall Surabaya. Dan ini acara juga diselenggarakan dua hari, hari ini dan besok Minggu. Acara ini nantinya akan berkelanjutan bahwa akan ada event-event selanjutnya yang akan berkorelasi dengan e-sport Indonesia, yang dimana atlet-atlet e-sport ini juga akan dihubungkan dengan event-event yang lebih besar lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Trans Icon Mall Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar, setelah tadi ditemani oleh Dio Pratama. Surabaya sore ini kita akan hadirkan untuk

0: program Beranda Asa Cita terkait pariwisata dan budaya. Lalu nanti tepat pukul 16 kita hadirkan untuk Warta Berita Daerah Info Prima. Lalu juga ada Kentongan, ada Surabaya Sore Ini, Renungan Agama Islam, dan juga Warta Berita Sentral dan Mimbar Agama Kristen, pendengar ya. Kita hadirkan untuk Surabaya Sore Ini ditemani oleh Celia Ceni sampai nanti jam 8 malam. Anda bisa terus stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Asmat bin Toha, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kejawan Lor 4 nomor 20, RT 4 RW 2, Kelurahan Kenjaran, Kecamatan Bula, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara data nomor 1492/PDTTIG/2026/SBY antara Sunarti binti Legowo sebagai penggugat dan Asmat bin Toha sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: Pendengar, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kembali bersama Surabaya Sore ini ya di program Beranda Asta Cita. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yaitu terkait ekosistem transaksi digital pada destinasi pariwisata di Jawa Timur. Karena kalau melihat di era digital sekarang pendengar ya, transaksi terkait non-tunai dan juga layanan digital itu juga menjadi bagian penting dalam mendukung kenyamanan wisatawan ya, juga sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata. Untuk membahas terkait tema sore hari ini, pendengar ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya bersama Bapak Dr. Yuniawan Heru Santoso, MSI KPS dari Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pendengar nanti yang ingin berinteraksi ya ataupun bertanya terkait ekosistem transaksi digital pada destinasi pariwisata di Jawa Timur, boleh ditelepon atau di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Bapak apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, Bapak, sore hari ini kan kita membahas terkait ini ya, ekosistem transaksi digital pada destinasi pariwisata di Jawa Timur. Nah, sebelum masuk ke tema yang utama nih, Bapak boleh diceritakan sedikit khususnya perhatian dari Bapak terhadap pengembangan pariwisata sekarang itu khususnya di Jawa Timur seperti apa?
1: Iya, baik, terima kasih. Senang sekali kita bisa bergabung di sini di RRI Pro 1 Surabaya. Memang kalau kita melihat ya, progres dari pariwisata di Jawa Timur ini begitu menggembirakan ya. Kenapa demikian? Karena Jawa Timur ini punya karakter yang termasuk unik dan potensial dibandingkan daerah yang lain di Indonesia. Yang pertama, destinasi di Jawa Timur itu termasuk variannya banyak, beberapa titik-titiknya banyak, dan kita dianugerahi potensi wisata alam yang luar biasa. Kemudian yang kedua, produk lokal di Jawa Timur ini juga begitu luar biasa. Beberapa irisan dari beberapa satu titik destinasi ke destinasi yang lain itu memiliki varian produk yang juga sangat menjanjikan. Dan kemudian yang ketiga, selain sebagai tuan rumah, wisatawan domestik yang berasal dari Jawa Timur itu sendiri juga termasuk tergolong besar. Sehingga tiga hal itu yang membuat Jawa Timur saya rasa memiliki tren yang positif, memiliki potensi yang juga perlu kita perhatikan bersama.
0: Oke. Dari tiga yang disebutkan oleh Bapak tadi, mana yang saat ini menonjol di Jawa Timur khususnya Pak? Atau tiga-tiganya sudah mulai berkembang dengan baik?
1: Ya, jadi tiga hal itu kan semacam potensi ya. Tadi potensi yang dalam hari ini menurut saya kalau kita berdasarkan pengalaman ya, tadi kemudian Prodi Pariwisata Universitas Erlangga ini memiliki agenda praktikum rutin ya, khususnya di Jawa Timur. Jadi di semester 2 itu kita biasanya di Surabaya, kemudian semester 3, 4, 5 seterusnya itu Gerbang Kertasusila, Jawa Timur, baru di luar Jawa Timur, bahkan di luar Jawa. Tapi melihat beberapa tren ya, sekian tahun, 5 tahun terakhir ini memang Jawa Timur bertumbuh beberapa titik-titik, khususnya desa wisata ya, itu mulai bertumbuh dan dalam hal ini tetap potensial untuk dikembangkan.
0: Oke. Nah, terkait dengan tema ya sore hari ini yang kita bahas Bapak, mengapa isu transaksi digital itu menjadi sangat penting sekarang dalam destinasi pariwisata?
1: Ya, jadi begini, sebelum kita ngobrol soal transaksi digital ya. Transaksi digital itu kan nggak bisa lepas dari teknologi ya. Jadi dasarnya, filosofinya transaksi digital itu kita ngomong soal teknologi. Kalau kita ngomong soal teknologi, secara antropologis sebenarnya manusia ini kan sudah punya beberapa anggota tubuh manusia yang memiliki fungsi-fungsi tertentu yang kemudian gunanya itu bisa memenuhi kebutuhan dari manusia. Nah, dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, harapan itu kemudian menjadi yang dulunya hanya harapan, yang dulunya hanya keinginan, sekarang menjadi kebutuhan. Nah, jadi misalkan saya kasih contoh hal sederhana ya terkait dengan filosofi teknologi. Misalkan kalau dulu kita memasak, ya kita kan punya dua tangan, satunya dibuat untuk mengiris, satunya untuk ngulek ya, dan seterusnya. Itu masih apa namanya memungkinkan. Tetapi dengan adanya beberapa keinginan harapan yang kemudian berubah menjadi kebutuhan, maka itu kemudian kita misalkan contoh kalau kita lihat ya, kita misalkan kalau kita lihat sajian masakan atau wisata kuliner yang ada di beberapa tempat hotel mungkin ya, kita anggap saja hotel yang ada di sekitar kita, itu tidak mungkin menu-menu seperti itu dieksekusi atau diselesaikan hanya dengan menggunakan filosofi bahwa manusia atau chef itu punya dua tangan saja. Tetapi kemudian teknologi itu hadir, filosofinya teknologi itu hadir untuk memperkuat, menambah fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh manusia itu. Jadi sebagai contoh, sekarang ini karena teknologi, karena kehadiran teknologi, manusia yang dulunya hanya cukup dengan dua tangan, kemudian memerlukan alat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang sama tapi dalam waktu yang bersamaan. Dari seseorang chef itu memasak, kemudian dia butuh blender ya kan, kemudian butuh mixer di tempat yang sama, di ruang yang sama, di waktu yang sama. Terus kemudian ada mesin oven, ada beberapa mesin-mesin yang lain yang dulu mungkin tidak kita bayangkan. Dan kemudian itu dipertegas sejak adanya revolusi industri. Kemudian setelah itu hadirlah teknologi. Nah, terkait dengan transaksi digital, itu tentu akan berhubungan erat dengan teknologi tadi. Kalau kita berbicara dengan transaksi digital, itu sebenarnya tidak hanya berbicara bagaimana kita caranya membayar yang dulunya tunai, tapi sekarang bergeser menggunakan smartphone. Nah, sebenarnya transaksi digital tidak hanya itu. Tetapi kalau misalkan dalam konteks kepariwisataan, kita lihat transaksi digital itu, kita mulai dari merencanakan, ya kan, merancang, memesan, ya, kemudian membayar, jadi mulai dari keberangkatan sampai kemudian kita kembali. Nah, jadi sebuah kayak semacam kayak kue lapis itu ya. Jadi ada beberapa lapisan-lapisan dalam transaksi digital itu yang sebenarnya saling terhubung, saling tergantung satu sama lain, yang ketika salah satu lapisan itu terganggu, maka bisa merusak ekosistem dari transaksi digital itu sendiri. Kira-kira demikian.
0: Oke. Nah, Bapak, tapi kalau tadi kan sudah banyak menjelaskan terkait awal mulanya mungkin transaksi digital dan sebelumnya ada perilaku-perilaku yang mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, manfaatnya kalau utamanya digitalisasi, apalagi digitalisasi yang berhubungan dengan transaksi bagi wisatawan ataupun juga tempat wisata maupun wisatawan, itu manfaatnya apa, Pak?
1: Ya, kalau bagi user ya, tadi bagi user itu misalkan kayak wisatawan itu kita sebut user, itu kan tentu saja mempermudah ya kan. Kalau dulu kita misalkan kita ingat kalau untuk merencanakan sebuah perjalanan wisata, maka dulu referensinya kita pasti bertanya kepada seseorang yang kita kenal yang sudah pernah ke sana, ya kan? Pasti kita akan bertanya. Tetapi sekarang ini dengan hadirnya beberapa perkembangan teknologi, maka akan menjadi dipermudah. Nah, kalau misalkan kita ngomong transaksi digital ya, setidaknya itu ada ekosistem transaksi digital, setidaknya ada 4 ya pertanyaan ya yang perlu bisa kita jawab dan kemudian bisa menjelaskan tentang transaksi digital itu seperti apa. Yang pertama, itu siapa? Jadi siapa yang dalam hal ini siapa yang bertransaksi? Nah, kalau kita kenal sekarang ini, kalau ditanya siapa yang bertransaksi adalah yang punya user account, ya kan? Yang punya user account dari misalkan OTA, dari online travel agent, ya semacam itu. Kemudian yang kedua, biasanya akun kita menggunakan nomor handphone kan sekarang. Nah, jarang kita menggunakan nomor KTP gitu kan, jarang. Jadi bisa menggunakan akun, email, kemudian bisa menggunakan nomor handphone, dan kemudian bisa menggunakan beberapa apa namanya ID-ID yang lain. Kemudian siapa yang kedua itu korporat ya, korporat dalam hari ini baik itu yang apa penyedia jasa layanan pariwisata dari pihak swasta, mungkin dari hotel, terus apa namanya pengelola destinasi atau manajemen transportasi. Itu juga bisa mesin. Nah, kalau sekarang itu bisa mesin. Jadi kalau mesin itu seperti apa? User yang mesin itu seperti apa? Jadi misalkan sekarang ini mesin itu akan terhubung dengan mesin yang lain dengan menggunakan semacam API. API itu tadi untuk menjembatani satu platform atau aplikasi dengan aplikasi yang lain, di mana ketika itu dijembatani, maka mesin itu akan bekerja sendiri. Misalkan contoh sebuah mesin itu dia akan mengupdate berapa jumlah kamar yang tersedia di sebuah hotel ke OTA, sehingga kita sebagai usernya, wisatawan calon apa namanya pengwisatawan yang akan berkunjung itu dengan membuka OTA yang terhubung dengan kita bisa mengetahui. Padahal pada saat itu yang menjalankan transaksi itu bukan manusia, tapi mesin yang sedang menjalankan transaksi itu untuk menjalankan informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah dengan apa transaksi itu dilakukan? Ya, kalau pertama siapa, kemudian yang kedua dengan apa? Nah, dengan apa ini sekarang ini kan sudah ada beberapa ya. Yang pertama pintunya kalau kita masih ingat zaman saya dulu belum ada pintu utama pertama kali transaksi digital itu adanya internet banking ya kan. Kemudian mobile banking. Nah, itu pintu utama dari kenyamanan yang kita peroleh sekarang ini. Kemudian pintu kedua adalah e-wallet ya. Tadi kayak dompet digital yang mana kita sekarang tidak perlu lagi punya nomor rekening tabungan ya. Betul. Ya, itu pintu, kemudian pintu kedua yang membuka kenyamanan ini. Kemudian yang ketiga yang sekarang fenomenal ini, QRIS atau QRIS itu. Nah, QRIS itu yang kemudian sekarang membuat segalanya menjadi mudah, dan ini menurut saya lompatan inovasi yang luar biasa bagi tata kelola pariwisata khususnya di Indonesia terkait dengan Quick Response Code Indonesian Standard seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa transaksi tadi itu dipindahkan melalui apa? Mm-hmm. Nah, yang ketiga kan dipindahkan melalui apa? Kan ibarat kata kalau kita transaksi di sebuah tempat kan kita harus bertemu. Tetapi ketika tadi menggunakan apa transaksi kita, kemudian dipindahkan melalui apa? Lah itu di situ ada beberapa teknologi yang sehubungan dengan teknologi networking. Yang kita kenal sekarang itu ya 4G, 5G. Ya kan? Selain itu ada beberapa yang lain, misalkan Wi-Fi, terus yang ada di beberapa titik-titik destinasi wisata. Kemudian yang berikutnya mungkin ada semacam kalau apa di tempat-tempat yang jauh ya, di tempat-tempat jauh mungkin air terjun atau taman nasional itu membutuhkan koneksi yang satelit. Tadi satelit itu pun koneksinya dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang ketinggian sampai cuman ratusan kilometer sampai ribuan sampai puluhan ribu kilometer. Yang mana itu untuk menjawab tadi bagaimana transaksi yang kita lakukan di sebuah titik tadi itu kemudian bisa diproses. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir itu di mana? Nah, kalau dulu di mana pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, kalau sekarang jawabannya di mana itu ada marketplace, ada OTA, jadi ada online travel agent dan seterusnya, yang itu menjawab pertanyaan terakhir terkait dengan transaksi digital, yaitu di mana. Jadi di sini ada banyak yang sekarang terkait dengan beberapa platform sistem ticketing, terus kemudian platform akomodasi yang sekarang itu luar biasa itu yang ada di dunia itu terbasik Airbnb ya misalnya. Airbnb itu yang mana sekarang kita punya rumah misalkan di Magelang di tengah sawah dengan background Borobudur misalkan, itu kita bisa langsung jualan, yang itu tentunya juga sangat membantu bagi calon wisatawan yang hendak ke sana yang semua terhubung dengan tempat tadi di mana platform yang sama. Kira-kira begitu.
0: Oke. Nah, pertanyaannya Pak, apakah Jawa Timur dan mungkin wisatawan-wisatawan desa-desa yang lainnya yang ingin menciptakan usahanya masing-masing siapkah untuk menggunakan transaksi digital?
1: Ya. Tadi memang ya harus diakui ya. Tadi sekarang ini ada gap ya, ada gap di kalau kita bertanya gapnya di mana, siapa ya pasti ada PR ya. Tadi PR bagi kita semua ya di sana, mulai dari wisatawannya, mulai dari misalkan tentang terkait dengan infrastrukturnya, pelaku usahanya, misalkan terkait dengan pemerintah daerah, bahkan juga demikian, yang semuanya punya PR masing-masing menurut saya untuk terkait dengan adanya gap tadi.
0: Oke. Siapnya berarti sudah berapa persen, Pak?
1: Nah, kalau ngomong tadi, kalau ngomong persentase ya, kalau menurut saya ya, kalau misalkan kita lihat saja, kita lihat aja beberapa titik destinasi yang sekiranya backgroundnya sudah mendapatkan penghargaan ya, tadi penghargaan dari pemerintah ya. Kita lihat misalkan, saya nggak nyebut nama destinasinya, jadi beberapa kota itu ada gap. Misalkan kita contoh, kalau destinasi wisata yang ada di Malang, Batu, Surabaya, itu kan koneksi internetnya lumayan lancar ya kan. Tetapi kalau beberapa destinasi lain yang mungkin di beberapa air terjun yang masuk, agak masuk dekat-dekat sini aja, mungkin di Pujon itu ya, atau Lumajang itu ya, saya rasa ketika di sana koneksinya ya tidak sebagus di beberapa destinasi di wilayah yang saya sebutkan tadi, sehingga dari infrastruktur itu saja memang kita perlu saling bekerja sama. Artinya ini juga bukan, kalau di pariwisata itu ada yang dikenal namanya pentahelik gitu ya. Jadi di situ ada pemerintah, ada swasta, kemudian di situ juga ada media di sini, RRI termasuk di dalamnya, akademisi di sini termasuk kami dari kampus. Kemudian masyarakat itu sendiri yang tentunya bisa bekerja sama. Beberapa program-program CSR saya rasa sudah ada itu, sehingga bisa mengatasi problem-problem semacam itu. Kemudian yang berikutnya, selain dengan penetrasi ya untuk membantu terkait dengan koneksi itu, yang kedua perlu kerjasama juga antara korporat dengan kampus, misalkan terkait dengan pendampingan. Jadi modelnya tidak kick and run ya. Jadi modelnya tidak pelatihan satu hari, kemudian kalau di kampus kita bikin pengabdian masyarakat gitu yang hanya satu hari. Tetapi dalam hal ini yang dibutuhkan pendampingan jangka panjang, misalkan dalam term waktu tertentu, yang harapannya nanti masyarakat yang ada di desa wisata itu ada tempat untuk diskusi, ada tempat untuk curhat gitu ya, mengadu untuk sama-sama, kita problemnya ada sini, setelah koneksi ada itu bagaimana, setelah kita kita sudah punya kris ya di sini, terus ini bisa diapain ya gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang kemudian kedua tadi perlu pendampingan. Kemudian yang ketiga, ini PR-nya para developer-developer di bidang IT ya. Yang ketiga itu saya rasa terkait dengan platform-platform yang ramah user. Dalam arti kan user-user kita yang ada di daerah tadi, yang di desa wisata tadi. Misalkan saja tentunya tidak semua seperti yang ada di beberapa titik-titik destinasi yang mungkin di perkotaan, sehingga mereka juga butuh UI UX-nya itu butuh nyaman buat mereka, bahkan guidance-nya mungkin loh ya bisa dibuat dalam bahasa setempat mungkin, sehingga memudahkan mereka untuk bisa, oh ini fungsinya ini ya, jadi ini bisa saya gunakan untuk ini ya. Nah, sementara yang ada sekarang kan hampir semuanya kan dalam bahasa Inggris yang kemungkinan ada gap untuk transfer knowledge di situ. Kemudian beberapa hal lain yang terakhir ya tentunya kebijakan ya dari pemerintah. Kalau untuk menjawab tadi persentase tadi, pemerintah itu kita coba untuk bersama-sama ya dengan mungkin kampus ya dari kami untuk bisa setidaknya memberikan apa ya, memberikan program yang merata dan berkeadilan. Maksudnya begini, beberapa pengalaman kami di beberapa titik destinasi itu integrasinya itu kurang merata, dalam arti pertama tergantung inisiatif dari pemerintah daerah setempat. Yang pemerintah daerahnya concern, ya maju kenceng gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga terkait dengan bagaimana kita memberikan apa ya, motivasi sebagai pendamping tadi ya, bukan pemberi pelatihan tapi pendamping, dalam arti begini, biasanya ya, ini biasanya ya, jadi destinasi yang sudah kelihatan itu yang baru kemudian kita support pakai CSR, kita support kebijakan terkait dengan mungkin infrastruktur dan seterusnya. Tapi yang semangat, beberapa kelompok-kelompok Pok Darwis yang kita temui itu juga ada yang mereka itu sedang membutuhkan, memang butuhkan, tetapi biasanya yang diberikan support itu yang memang sudah kelihatan, iya, yang sudah terlihat moncer lah kira-kira begitu. Tetapi harapan mungkin tidak mudah ya, apalagi iya, dengan era efisiensi sekarang ini, tapi mereka yang semangat-semangat itu butuh juga diberikan support dalam hal kebijakan pemerintah daerah.
0: Oke, Bapak, kita jeda terlebih dahulu ya, untuk juga menunggu pendengar. Line telepon sudah saya buka, silakan untuk Anda yang ingin bergabung dengan topik kita sore hari ini ya, yaitu terkait ekosistem transaksi digital pada destinasi pariwisata di Jawa Timur.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Nawan Rudi Purnama bin Ari Suhadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kendung 9, RT 7, RW 3, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1488/PDTTG/2026/PTTSBY antara Ivana binti Sunarto sebagai penggugat dan Nawan Rudi Purnama bin Ari Suhadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya sore ini ya. Kita masih bersama dengan Bapak Yuniawan Heru Santoso, pendengar. Beliau ini juga KPS Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Kita membahas tentang ini ya, tadi ya, ekosistem transaksi digital pada destinasi pariwisata di Jawa Timur. Sudah banyak yang dijelaskan oleh Bapak pendengar ya. Tetapi tadi kalau menurut Bapak Yuniawan sendiri, angkanya kalau persentasenya juga tidak bisa disaklekan dengan 100% gitu ya Pak ya, dengan indikator-indikator yang lainnya. Nah, tapi kalau suatu tempat itu dikatakan berhasil dengan penggunaan transaksi digital ataupun juga dengan kecanggihannya yang ada di satu wisatawan, itu diukur dengan apa Pak?
1: Iya, yeah. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya yang pertama tolak ukurnya ya lebih efisien ya, dipermudah. Jadi semuanya dipermudah. Kemudian yang kedua itu cashless tentu saja, ya kan? Tentu saja cashless. Kemudian yang ketiga itu tentu saja bisa digunakan. Informasinya itu bisa digunakan untuk mengembangkan destinasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, misalkan kita lihat sekarang itu dibalik, mungkin tidak terhubung dengan langsung dengan transaksi digital, tapi di balik ini salah satu momentum dari kebangkitannya, selain yang saya sebutkan tadi terkait dengan teknologi kris yang fenomenal, itu juga sebenarnya tidak terlepas dari medsos ya. Tadi medsos, di balik medsos itu sebenarnya kalau kita menyadari kan, itu ketika kita sedang mencari terkait dengan informasi destinasi wisata misalkan, maka algoritma ya yang berbasis AI itu kemudian akan memberikan kita rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan kesenangan atau keingintahuan kita terhadap sebuah destinasi. Ya itu tentu saja akan sangat berpengaruh ya terhadap masa depan destinasi, yang kemudian itu juga ditopang dengan adanya teknologi cloud computing. Tadi cloud computing di sini ketika sosial media itu tadi ada, cloud computing itu ada di balik beberapa platform-platform maupun marketplace yang kemudian mampu memberikan informasi data yang sifatnya jutaan ya, dalam beberapa menit, beberapa detik, itu kemudian mampu memberikan kita jembatan. Misalkan kita ingat ya, kalau dulu kan tidak memungkinkan kita tiba-tiba malam kita punya ide, kita gabut ya bahasa anak sekarang, itu tiba-tiba kita ingin bepergian. Itu kan tidak memungkinkan. Kalau zaman dulu tidak mungkin, kita pasti menunggu keesokan harinya di jam kerja. Tapi sekarang misalkan dengan chatbot misalkan, kita bisa berkomunikasi untuk menanyakan tentang paket wisatanya, tiketnya, yang kemudian kita diarahkan untuk beberapa informasi-informasi lanjutan yang kemudian keesokan harinya kemudian kita benar-benar bisa merealisasikan ide atau keinginan kita untuk berwisata seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri siapa yang menjadi titik terberat mendorong untuk transformasi perubahan digital ini, Pak? Generasi mudakah atau semua lintas sektor?
1: Iya, jadi misalkan seperti yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi misalkan kita lihat ya, untuk misalkan generasi muda, backgroundnya generasi muda, tinggal di kawasan perkotaan, mungkin dia termasuk yang paling kuat ya kan. Tetapi misalkan wisatawan domestik ya, tinggal di daerah yang agak jauh ke dalam, kemudian apa namanya, belum ada akses terkait dengan apa namanya pemancar-pemancar BTS yang belum masuk, itu juga kemudian menjadi sosok yang rentan ya dalam hal ini. Tapi juga jangan salah ya, wisatawan asing sekalipun ya, wisatawan asing sekalipun ketika dia datang ke Jawa Timur misalkan, tetapi ketika dia tidak memiliki platform keuangan yang terkonek dengan sistem pembayaran transaksi digital yang ada di Jawa Timur, itu juga bermasalah. Misalkan dia datang ke Kawaijen, misalkan dia datang ke Kawaijen, dia tidak bisa membayar, dia tidak terkonek dengan kris misalkan, atau aplikasi yang dia bawa ya, atau dia misalkan aplikasi e-walletnya juga tidak terkonek dengan Kris atau tidak bisa tarik tunai, itu kan juga problem bagi bagi dia. Jadi memang beberapa hal tadi juga secara langsung maupun tidak langsung pasti akan terjadi di lapangan. Kalau kelompok rentan, ya yang paling rentan di sini yang bisa kita support dengan lebih banyak adalah pelaku usaha semacam UMKM yang ada di destinasi-destinasi wisata yang khususnya mungkin di desa wisata. Jadi pelaku-pelaku UMKM itu misalkan kita amati beberapa pengalaman itu sebuah destinasi ini sudah mendapat penghargaan internasional gitu, tetapi dia belum punya media layanan pembayaran berbasis non tunai, ya Kris. Nah, tetapi sebenarnya kalau menurut saya kita tidak harus menghilangkan itu. Jadi yang sebenarnya yang terbaik adalah hybrid. Jadi hybrid tadi dalam arti kita juga menyediakan yang berbasis misalkan teknologi Kris tadi, tapi kita juga tetap mau atau bisa menerima yang tunai tadi, ya. Sehingga itu ya mungkin langkah yang mungkin yang paling realistis ya untuk saat ini. Tadi kita lihat beberapa yang ada itu bukan berarti dia harus menghilangkan pembayaran tunai untuk saat ini ya. Itu tapi hybrid lah yang menurut saya itu yang paling realistis, paling terbaik untuk nyaman untuk semuanya. Karena beberapa wisatawan juga diakui kan juga ada yang masih suka wisata domestik khususnya yang masih suka untuk pembayaran tunai.
0: Oke, Pak, kalau tentang transaksi digital dan juga kecanggihan di suatu wisata manapun ya Pak, di luar Jawa Timur bahkan di Jawa Timur, apakah itu juga bisa menjadi salah satu menarik wisatawan mancanegara?
1: Iya, saya rasa iya ya. Tadi teknologi misalkan yang saya tahu misalkan contoh itu di Taiwan ya misalkan. Di Taiwan itu dia menggunakan teknologi untuk kemudian dia membuat cluster-cluster yang nantinya outputnya adalah decision support system. Contohnya begini, kalau sebuah cluster itu dia crowded ya, wisatawannya membludak ya, maka dia kemudian bisa terhubung dengan misalkan dishub atau polisi satlantas untuk kemudian mengalihkan ya kan, misalkan kita kemarin kan puncak gawe ya yang festival itu ya festival di Surabaya ya. Nah, itu efeknya ke situ, dia tahu dengan adanya teknologi dia tahu tempat berkumpulnya massa itu ada di titik mana, sehingga dia langsung bisa mendapatkan DSS tadi, decision support system, sehingga langsung bisa actionnya cepat, tidak sampai terjadi seperti yang kita lalui kemarin itu. Jadi di Taiwan itu bisa seperti itu, bahkan dia sudah terlilit dengan jadwal-jadwal dari beberapa misalkan MRT atau segala macam itu, sehingga nantinya beberapa solusi itu tidak diproduksi dalam hitungan hari gitu loh, sehingga memang benar-benar untuk itu. Nah, kalau ini contoh yang paling aktual, misalkan paling aktual ini sekarang ini kan saudara-saudara muslim kita kan sedang naik haji tuh di Arab Saudi. Nah, itu misalkan contoh mereka kan bisa kita golongkan termasuk wisata religi ya. Mereka bisa. Nah, salah satu contoh penggunaan teknologi itu digunakan untuk mensiasati terkait dengan kredit pada saat balang jumroh, pada saat jamarot. Tadi problemnya haji itu kan mereka itu datang di waktu dan hari yang sama, yang tidak bisa digeser ya. Itu karakteristiknya berbeda dengan jenis wisata yang lain. Nah, di situ bahkan dia itu dengan menggunakan big data dan AI itu bisa mensimulasikan ketika terjadi beberapa crowded ya, yang disebabkan oleh kerumunan massa yang begitu jutaan jumlahnya. Nah, akhirnya ada semacam policy. Policy-nya apa? Yang dulunya jamarot itu pilarnya itu yang bentuknya balok ya, menjulang ke atas. Sekarang kalau kita amati bentuknya itu elips. Ya kan, sebetulnya elit. Jadi elit itu karena ketika disimulasi pakai AI itu paling memungkinkan untuk membuat sebuah kerumunan itu mengalir, mencair. Nah, tadi sudah ada simulasinya. Yeah. Tadi saya pernah melihat simulasinya itu, oh, tadi ada beberapa titik-titik dari beberapa bentuk-bentuk itu yang kemudian elip yang sekarang digunakan ini sebenarnya merupakan hasil dari teknologi. Sehingga kemudian ada kebijakan tadi, bahkan sampai ini yang sifatnya apa yang mungkin dogma ya, balok begitu itu bisa dirubah jadi elip seperti itu. Dan bahkan ketika mensiasati sebuah hukum, mungkin kalau hukum agama kan rada repot ya, itu batunya itu kan harus menyentuh tanah itu yang dibuat. Ketika dilempar itu batu itu, nah itu difasilitasi, tetap difasilitasi batunya menyentuh tanah, tetapi di dalamnya ada proses mengalirkan atau mendistribusikan batu-batu tadi sehingga ketika batunya sudah banyak itu tidak meluap. Itu sudah ada proses yang berjalan dan itu kegunaan teknologi.
0: Oke. Tetapi kan sekarang teknologi itu juga ada serem-seremnya ya, Pak ya. Video-video yang tidak seharusnya, lalu juga perubahan-perubahan kecanggihan, ada ChatGPT dan lain sebagainya. Itu juga menjadikan satu tantangan yang serem nggak sih Pak, atau bagaimana? Atau juga membantu para wisata sebetulnya?
1: Jadi memang kalau ibarat katakan seperti apa ya, pisau yang bermata tadi, pisau itu kan bisa kita gunakan untuk memasak ya, tapi kita juga bisa gunakan untuk menyerang ya orang lain. Tadi misalkan contoh kalau dari teknologi ini, misalkan beberapa kasus misalkan penipuan ya, penipuan-penipuan itu kan juga dilakukan, tapi juga teknologi juga menjawab. Misalkan kalau kita contoh terkait dengan cara untuk mendeteksi adanya, oh ini tawaran ini itu menipu atau enggak dari platform ini, misalkan juga ada. Misalkan contoh bisa menggunakan, kalau yang saya tahu ada Seon, ya kemudian namanya Kon, itu untuk Kon itu untuk mendeteksi UTE atau e-commerce yang sekiranya itu terdeteksi itu berbackground penipuan semacam itu. Terus kemudian kalau misalkan contoh terkait dengan akun-akun tadi kan, kita kan biasanya tidak semua orang aware ya akunnya kan, akunnya ada yang loginnya itu otomatis ya. Ya itu seperti itu. Nah itu sekarang itu ada juga teknologi juga, misalkan ada two factor authentication ya. Nah, itu nanti kita sebenarnya untuk membuka sebuah akun tertentu, kita kemudian diminta untuk melakukan autentifikasi yang tidak hanya menggunakan satu berbasis satu alat, tapi ada dua alat, sehingga harapannya itu tadi setidaknya ketika misalkan alat kita, gadget atau apa kita hilang, itu kita masih bisa melakukan antisipasi yang lain. Terus bisa juga sekarang terkait dengan biasanya kan kita kalau di layar itu kan ada screenshot atau apa ya, sekarang itu ada yang bisa ada security di situ sehingga tidak bisa kita, ada apa ya, tanda, biasanya ada tanda gemboknya itu sehingga tidak bisa dilakukan itu. Nah itu beberapa memang namanya teknologi ya, itu juga tentunya juga tergantung siapa yang membuat, dan dalam hal ini juga sudah ada antisipasi-antisipasi yang bisa dilakukan untuk menghalangi atau menghalau dari ancaman-ancaman tadi.
0: Nah Pak, tadi kan sudah banyak dijelaskan, apakah perlu pelatihan SDM untuk pemilik ataupun juga yang punya usaha di tempat wisata dan lain sebagainya Pak?
1: Iya, tadi seperti yang saya sempat katakan tadi, kalau dalam konteks desa wisata misalkan itu yang diperlukan tidak hanya pelatihan, dalam hal ini pendampingan gitu. Tadi yang diperlukan itu pendamping, karena beberapa aktivitas yang misalkan kita lakukan di Prodi Destinasi Wisata Universitas Erlangga itu pelatihan-pelatihan itu memang ketika kita bertemu mereka pasca pelatihan itu memang juga tidak seindah apa yang kita rencanakan gitu. Jadi desain yang paling cocok itu sepertinya pendampingan, jadi agak long term gitu. Nah itu yang sepertinya dibutuhkan. Jadi misalkan di beberapa destinasi wisata itu kita kan tidak hanya membuat bagaimana destinasi wisata itu ramai, kemudian didatangi banyak orang, tetapi kan mereka juga harus kita persiapkan ketika sudah ramai, kamu itu tahu apa yang terjadi. Nah, kan kita kan lihat beberapa destinasi contoh yang sempat ditutup ya dalam tanda kutip sementara karena mass tourism itu begitu ramai, mereka kaget ya kan, parkir tidak punya, bahkan dikomplain oleh desa di sebelah karena desa sebelah itu hanya dapat knalpotnya, hanya dapat polusinya seperti itu. Nah, itu beberapa hal itu yang memang kadang-kadang karena arahnya kita itu sekarang mass tourism. Nah, kalau menurut saya sebenarnya pariwisata minat khusus itu sangat menjanjikan juga. Jadi kita tidak hanya selalu berpikir kuantitatif tentang jumlah, tetapi juga kita perlu berpikir kualitatif. Ya. Seperti itu.
0: Oke. Bapak, kita sudah hampir di penghujung untuk program di Beranda Asta Cita sore hari ini. Apa Pak pesan untuk generasi muda yang ingin mulai atau pemula yang mencoba untuk terjun di dunia pariwisata, Pak?
1: Ya, kalau menurut saya yang paling penting ya, jadi salah satu profil lulusan dari kami itu kan di prodi kami misalkan salah satu profil lulusannya adalah sebagai manajer destinasi, dalam arti dia bisa merancang kemudian menjalankan sebuah destinasi wisata itu dengan baik. Jadi yang paling penting di sini tentu saja makanya kita ada di Fakultas Vokasi karena yang paling penting di sini bagaimana kita segera untuk berani dalam tanda kutip mengimplementasikannya. Jadi beberapa yang kita lihat kita memang apa yang kita peroleh di kelas ya apa yang kita peroleh di kelas itu memang kadang-kadang ketika di lapangan itu jauh berbeda, problem-problemnya itu jauh. Makanya beberapa praktikum kami itu 60% ya itu di lapangan. Jadi praktikum kami di prodi kami itu banyak kita bersinggungan beberapa destinasi wisata, misalkan contoh saja kemarin teman-teman mahasiswa di semester 6 ini mereka kita terjunkan di 10 desa wisata 2-4 minggu mereka stay di sana. Untuk apa? Yaitu tadi sebagai desainer ya, manajer, calon manajer destinasi, mereka juga harus tahu sebenarnya problem-problem yang tidak tampak luar. Ya, ada beberapa misalkan destinasi wisata yang sudah dapat penghargaan level nasional, itu bukan berarti tidak punya masalah. Nah, problem-problem itu menurut saya yang akan menguatkan. Tadi selain keberanian tadi, ya ketika berbenturan dengan problem di lapangan, berbenturan dengan masalah di lapangan, itu kita tidak hanya melihat masalahnya, tetapi kita melihat oh ini relasinya dengan bekal dia setelah ketika diperoleh di dalam kelas itu relasinya itu seperti apa, dan kemudian ketika mendapatkan sebuah solusi ini solusinya ini bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak, dalam arti untuk menopang keberlanjutan. Jadi problem kita itu kan sustainability di pariwisata. Artinya sustainability itu apa? Tidak hanya terkait keberlanjutan di bidang lingkungan. Artinya kita kan ingin sebuah destinasi yang sejuk, indah, itu juga akan dinikmati anak cucu kita 20 atau 30 tahun lagi. Itu pilar pertama. Pilar keduanya tentu saja sosial budaya. Artinya kita pingin ketika kita datang ke sebuah destinasi wisata, kelestarian adat dan budayanya tetap ada. Meskipun kita dalam hal ini melakukan kunjungan sebagai seorang wisatawan, tetapi kita juga menghormati dan turut menjaganya. Kemudian pilar ketiga ini yang biasanya menjadi iming-iming, mungkin permen karet lah dalam tanda kutip kepada industri wisata, yaitu pilar ekonomi. Yeah. Nah, kalau membuka wisata kan pasti pinginnya mendapatkan cuan. Yeah. Nah, tadi harapannya sejahtera tetapi juga bisa lestari seperti itu.
0: Konsisten juga ya Pak ya, panjang juga ya Pak. Pak, sebagai penutup Bapak, apa harapan dari Bapak terhadap perkembangan ekosistem sesuai dengan tema kita sore hari ini?
1: Ya, terkait dengan teman-teman pemuda yang tadi akan memiliki masa depan untuk keberlanjutan tadi terhadap destinasi wisata. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana ekosistem transaksi digital ini ke depannya. Kalau saya sendiri itu sebenarnya saya berharap Jawa Timur itu punya semacam super app. Dari super app itu yang terkoneksi dengan seluruh destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Harapannya apa? Harapannya semua itu terhubung dan bisa dimonitor oleh government dalam hal ini. Tujuannya apa? Ketika bisa terhubung, maka kita tidak sendiri-sendiri. Pesan tiketnya platformnya A, terus transaksi digitalnya platform B, dan seterusnya. Nah, itu kalau bisa jadi satu, maka government dalam hal ini Jawa Timur dalam hal ini akan punya big data. Big data itu yang kemudian akan menjawab pertanyaan tadi terkait berapa persen persennya. Pak terkait ini sebenarnya sudah apa tantangannya ada atau tidak ada. Itu sebenarnya teknologi dalam hal ini big data tadi itu bisa menjawab ketika informasinya kita bisa pegang jadikan satu platform. Dalam hal ini sebenarnya kami punya rancangan, tapi kemungkinan semoga bisa kita bertemu dengan pemerintah Jawa Timur sehingga untuk menjadikan satu platform ini supaya tidak hanya memudahkan tetapi juga berkeadilan bagi beberapa destinasi-destinasi wisata khususnya desa wisata yang ada di Jawa Timur.
0: Oke, Bapak terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Waktunya, mohon maaf kalau ngomongin pariwisata memang butuh 2 jam lebih ya Pak ya. Apalagi kebijakan-kebijakan dan masukan-masukan juga. Bapak terima kasih banyak waktunya. Pendengar juga terima kasih banyak. Ini semoga menjadi informasi baru ya pendengar ya terkait ekosistem transaksi digital ya, terutama pada destinasi pariwisata. Bapak, terima kasih banyak lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak juga menjadi manfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Ya,
1: terima kasih.
0: Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk informasi Warta Berita Daerah Info Prima. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya kita ikuti wari warta berita daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Anik Hasanah melaporkan.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
2: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut, dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
1: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
3: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
1: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Informasi yang disampaikan Januar Fahmi.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik yang dimulai pada tahun depan. Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover menjadi program prioritas daerah untuk mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya proyek tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
5: Saya tidak percaya. Tanda ini adalah betul-betul visi dan misi untuk melaksanakan persoalan kredit yang ada di Gedangan. Ya, karena ini adalah tanggung jawab saya.
6: Dalam forum tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, serta penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB. Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan berlangsung.
4: Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat realisasi flyover Gedangan sebagai solusi jangka panjang mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, 9 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadilah melaporkan.
7: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasional penuh ini

0: Terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pickup juga masih dalam proses pengiriman.
1: Selama sudah di launching, kan sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan, Dalpenang di sini. Ini gerainya dan nantinya juga truknya akan disewakan.
0: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dalpenang, Banyumas, Aing Sareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Imam Fadila melaporkan.
2: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil. Khairul Umam melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah HET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70 ribu per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang Imam Sufriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
4: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi tetap di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil.
3: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman. Berikut laporan M. Samsudin.
5: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut
6: Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Persediaan beras dan gula ini dinilai mencukupi hingga akhir musim panen berikutnya. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan, stok pangan saat ini masih terjaga seiring tingginya penyerapan gabah petani yang telah melampaui target tahunan. Yang menjelaskan hingga 17 Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai sekitar 101% dari target 65 ribu ton setara beras. Menurutnya, Bulog telah melakukan pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menyebut penyerapan tahun ini berjalan lebih lancar karena sosialisasi kepada petani telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu.
7: Alhamdulillah aman, jadi untuk sampai dengan musim panen berikutnya kita masih mencukupi.
6: Petani sekarang memahami alur koordinasi saat masa panen, termasuk berkomunikasi dengan penyuluh pertanian dan Babinsa. Selain itu, potensi panen di wilayah Bondowoso dan Situ Bondo diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan stok pangan daerah. Bulog Bondowoso sendiri memastikan dan memiliki fasilitas penyimpanan di Kompleks Pergudangan Kembang Bondowoso serta dua gudang di Situ Bondo masing-masing di Klatakan dan Arjasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
2: Akibat cuaca ekstrim, nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapannya ikannya menurun drastis. Syamsudin melaporkan.
5: Nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. kilogram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, 20 atau 15 ribu rupiah per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
8: Kalau regi ikan sekarang agak mahal, Mas. Masa cuacanya kan terlalu besar es krim tahun-tahun ini. Jadi kalau harga ikan kecil itu hampir 25.000 per kilo dari nelayan. Iya begitu, nah. 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas Gair, 20-15 gitu, tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma 30.000, kurang 20 up. Iya, per kilo 20 up.
5: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
9: Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra UC Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dorongan tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu menciptakan produk yang tidak hanya estetik namun juga bermanfaat. Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya Stefanus Christian Anggrianto Sabtu siang mengatakan mahasiswa perlu peka terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, desain harus mampu menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat. Stefanus menjelaskan semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Outlining Design 2026 bertajuk Chroma. Kegiatan itu menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Outline Design yang digelar Visual Communication Design UC Surabaya.
10: Outlining Design kali ini merupakan Outlining Design yang keempat dari rangkaian Outlining Design. Tahun ini kita ada temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa jadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang indah dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
9: Menurut Stefanus, desain tidak lagi sekedar kemampuan menciptakan karya yang estetik. Ia menilai desain harus memiliki fungsi yang lebih luas dan bertampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya berharap mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan desain yang memiliki nilai keberlanjutan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Rizky Darmawan melaporkan.
11: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KB Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KB Kota Batu.
12: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan kita buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek, kayak ID card itu, selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
11: Sementara itu, dokter hewan Distan KB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
13: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, kita suruh menyertai SKKHI. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK melakukan menyebak lagi di Kota Batu, itu sesuatu yang mengerikan bagi kami.
11: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Mendengar informasi haji, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memastikan bahwa 2 jamaah haji asal Lamongan yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak badal haji secara gratis serta santunan asuransi kematian. Farin Regi melaporkan.
15: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika 2 jamaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jamaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan 2 jamaah haji bernama Mat Syahid dan Sipiatun Saji. Mat Syahid merupakan warga Desa Sidowo, Kecamatan Modo, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah karena sakit. Sementara itu jamaah kedua bernama Sipiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33, meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju Kota Mekah. Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah duka sebagai bentuk pendampingan dan bela sungkawa kepada keluarga. Ia memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi pemerintah, salah satunya melalui pelaksanaan badal haji oleh petugas haji di Tanah Suci.
16: Kami juga sudah melakukan takziah ke masing-masing keluarga jamaah yang meninggal. Itu menjadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting ya.
15: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Heri Susanto melaporkan.
17: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di Kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
18: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke Kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
17: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
19: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jamaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
17: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
14: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Pendengar, kita update pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026 Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
20: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, ini dapat kami laporkan jika pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini sedang berlangsung dan Persebaya sementara unggul pada menit ke-14 melalui tendangan pelan terukur dari Malik Rizaldi, dan memang bola sempat kena tiang tapi masuk ke gawang begitu. Dan saat ini sendiri memang ribuan bonek ini memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sejak siang ataupun juga menjelang sore tadi, karena memang di laga terakhir ini para pendukung Persebaya sendiri berupaya untuk memberikan dukungannya terakhir dalam laga terakhir melawan Persik Kediri pada sore hari ini. Dan tadi memang terlihat pengamanan juga cukup ketat, baik dari pihak kepolisian yang memang sudah berjaga baik di area luar stadion maupun juga di dalam stadion. Dan pada pertandingan ini sendiri memang kedua tim berupaya untuk saling menutup meraih 3 poin untuk menutup kompetisi dengan kemenangan begitu. Dan meskipun memang dihimbau para bonek ini tidak membawa flare, ini diharapkan tidak terjadi penyalaan flare pada akhir pertandingan, sehingga tadi memang terlihat cukup ketat dibandingkan pertandingan di sebelumnya untuk pintu masuk para supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada sore ini. Dan memang Persebaya sendiri tampil cukup dominan dibandingkan Persik dan mendapatkan beberapa peluang yang memang tadi baru satu gol di menit ke-14 dari Malik Rizaldi. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
21: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renatores pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
22: So well, we are going to have the last game of the match, the season.
21: Saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap terus ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toran mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertanding dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026.
0: Kami ingin terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir, dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan kali ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk pertahanan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovantrian.
1: Persiapan dengan bagus, kita persiapkan rencana main besok. Karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
4: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
1: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan musuh hingga bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada ya di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap stay di Liga 1.
4: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini.
23: Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura. Dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya.
4: Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
2: Pendengar, informasi olahraga terkait Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan.
24: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI bersama Sakti Production menyelenggarakan turnamen e-sport bertajuk Kickstorm Football Gaming Festival. Acara diselenggarakan di Trans Icon Mall Surabaya selama 2 hari yakni 23 sampai 24 Mei 2026. Acara diikuti oleh total peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 40 peserta dari kalangan pelajar dan 30 peserta lainnya dari jalur pendaftaran umum. Kompetisi ini mempertandingkan setiap peserta dalam game e-football dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Melalui event director Kickstorm Ubaidillah, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026. Ia menambahkan acara kali ini merupakan kali pertama penyelenggaraan dan rencananya akan diupayakan untuk bisa digelar secara rutin setiap tahun dengan variasi game yang lebih banyak.
25: Kickstorm ini sebenarnya acara dalam rangka untuk
3: menyambut FIFA World Cup yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production, yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu Football Gaming Festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum. Ini baru digagas tahun ini, rencananya akan ada reguler tahunan ya, itu di 2007 ke depan, yang dimana nanti Kickstorm ini sebenarnya jadi satu platform community untuk tidak hanya e-football, tapi nanti ada beberapa game yang lainnya kayak MLBB, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya.
24: Dirinya juga mengapresiasi berbagai mitra dan sponsor yang mendukung terlaksananya acara kali ini dan berharap akan ada banyak pihak lagi ke depannya untuk ikut serta mendukung kegiatan tersebut. Faiz Putra melaporkan.
14: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Supriyadi.

0: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang.
2: 20 orang.
1: Jadi berkisar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar.
2: Untuk ini dalam
1: yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan ibu. Ya ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus keberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitu pun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya akan diberikan kelancaran juga keselamatan. Sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
3: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
4: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
3: Yang berangkat? Ya. Yang ngantar berapa orang tadi?
4: Kalau yang dari keluarga saya 20. 20 orang.
3: Ada lagi?
4: Iya. Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
3: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di...
4: Di Pulau Kangean sudah iya. Lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringin pakai musik kadra, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi selanjutnya di program Kentongan Pendengar sore hari ini. Barengan sama Celia Ceni masih menemani Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Rendy Dana Putra bin Sumanjianto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tenggumung Baru Selatan, Gang 9, nomor 5, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1485 /PT.GG/2026/PT.SBY antara Betty Diah Nurhanifa binti Suladi sebagai penggugat dan Rendy Dana Putra bin Sumanjianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: Dengan informasi pertama di program Kentongan sore hari ini dalam penguatan desa tangguh bencana Pemkab Sampang bersama BPBD dan FPRB memberikan pelatihan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut diikuti 50 desa rawan bencana yang ada di Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan FPRB menggelar pelatihan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Langkah ini untuk membangun ketangguhan bencana dari level yang paling dasar, yaitu komunitas masyarakat desa. Sebanyak 50 desa dari wilayah rawan bencana 5 kecamatan di Sampang mengikuti pelatihan ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan menyampaikan ketangguhan destana harus terus diperbarui dengan pelatihan agar masyarakat selalu siap meminimalkan timbulnya korban.
3: Harus dari terobosan baru, berinovasi bagaimana caranya penanganan bencana di desa ini tetap menjadi prioritas. Dan terlebih lagi khususnya desa-desa atau wilayah-wilayah kecamatan yang di situ rentan dengan terjadinya bencana. Dan tidak hanya sekedar dia punya keterampilan, tetapi SOP komunikasi ketika terjadi bencana di desa itu ini harus jalan, Pak.
2: Prinsip ketangguhan bencana berada di komunitas masyarakat, tidak lagi hanya dari pemerintah, karena warga setempat yang berada di lokasi kejadian dan merasakan langsung dampaknya. Dalam pelatihan ini, komunitas warga dibekali kesiapan yang matang untuk menghadapi 3 fase krusial kebencanaan, yaitu pra-bencana pencegahan, yaitu pra-bencana berupa pencegahan dan mitigasi, penyelamatan saat bencana, dan pasca bencana dengan fokus pada proses pemulihan awal secara mandiri. Ima Fadila melaporkan.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Ahmad Romzi bin Abdul Rashid, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Sari 2, nomor 43, RT 4, RW 2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1479/PDTTG/2026/PTTSBY antara Ferry Setia Eka Syahputri binti Ferry Hadi Wicaksono sebagai penggugat dan Ahmad Romzi bin Abdul Rashid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk program kentongan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba dan peralihan musim penghujan menuju musim kemarau. Samsudin melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang kembali mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba atau peralihan musim penghujan menuju musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan masa pancaroba di wilayah Kabupaten Malang diperkirakan berlangsung pada April hingga Juni 2026. Di masa pancaroba ini bukan berarti bahwa di wilayah Kabupaten Malang tidak ada hujan sama sekali. Artinya potensi hujan masih terjadi sampai dengan pada bulan Juni. Sadono menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Meski memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi selama masa peralihan musim. Menurutnya, kondisi pancaroba kerap memicu cuaca ekstrim yang dapat disertai angin kencang hingga puting beliung.
2: Jadi dapat kami sampaikan bahwa di masa pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau ini, berdasarkan informasi dari BMKG, bahwa memang peralihan atau pancaroba ini terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni. Di masa pancaroba ini bukan berarti bahwa di wilayah kita di Kabupaten Malang itu tidak ada hujan sama sekali. Artinya potensi hujan masih terjadi sampai dengan pada bulan Juni. Adapun untuk puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan Agustus dan September tahun 2026.
1: BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Warga juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon rapuh serta memastikan lingkungan sekitar dalam kondisi aman untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha. Pemkab Tuban memastikan jika para takmir masjid telah mendapatkan pembekalan tentang juru sembelih halal. Informasinya disampaikan Witra Adila. Silakan, Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Memasuki atau dalam rekam persiapan begitu ya Hari Raya Idul Adha dari pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban ini memang terus memastikan terkait dengan keamanan hewan kurban. Salah satu langkahnya yaitu terkait dengan juleha begitu ya, atau juru sembelih halal, yang memang kita tahu bahwa juleha ini jadi salah satu pion atau hal yang paling penting dalam proses penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, dari pengawas bibit ternak ahli muda DKP2P Tuban, Ibu Eni Dwi Sulistyowati ini saat saya konfirmasi mengatakan bahwa seluruh takmir masjid yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Tuban telah mendapatkan pembekalan terkait dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Karena memang kuota yang terbatas di tahun ini pendengar, sehingga hanya ada 40 orang perwakilan takmir yang bisa mengikuti acara pembekalan tersebut. Kemudian, karena memang terbatas tersebut, Eni berharap para peserta yang sudah mengikuti pembekalan ini bisa memberikan ilmunya kepada seluruh jajaran panitia yang berada di lingkungan masjid masing-masing. Karena memang di setiap kecamatan pasti akan banyak sekali masjid atau musola yang menggelar penyembelihan begitu ya, sehingga seluruh takmir atau peserta yang sudah mendapatkan pembekalan tersebut bisa menyampaikan ilmu yang telah diberikan. Kemudian dari seluruh peserta ini memang telah mendapatkan sertifikasi, tapi bukan sertifikasi profesi, hanya sertifikasi yang menyatakan bahwa mereka ini benar-benar sudah mendapatkan pembekalan, sehingga nantinya harapannya pengelolaan kurban ini juga bisa berjalan secara profesional dan sesuai standar. Materi yang dijelaskan cukup ini pendengar cukup komprehensif begitu ya, di mana memang mulai dari tata kelola manajemen kurban ini, mulai awal penerimaan hewan ternak dari pengurban diserahkan kepada jajaran panitia, ini juga sudah ada teknisnya, sehingga termasuk juga bagaimana nanti proses penyembelihan, kemudian bagaimana cara memisahkan zona antara daging, kemudian kotoran hingga organ dalam hewan ini juga harus benar-benar diperhatikan oleh para juru sembelih halal. Sehingga harapannya pelaksanaan ibadah kurban tahun ini bisa berjalan dengan aman, sehat, utuh dan halal, atau kita sebut atau kita singkat begitu ya sebagai ASUH, sekaligus juga memberikan jaminan kualitas daging yang bermutu bagi masyarakat. Yang pada intinya bahwasannya sudah mendekati Hari Raya Idul Adha ini, Pemkab Tuban sudah memastikan terkait dengan kualitas dari para juru sembelih halal di

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dan masih ditemani oleh saya Lesya ini pendengarnya sampai nanti jam 8. Setelah ini kita akan hadirkan untuk nanti akan ada renungan agama Islam sebelum kita kumandangkan azan maghrib ya, tepat jam 17.20 pendengar untuk azan maghrib di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
1: Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
3: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: pendengar kita hadirkan untuk renungan agama Islam sore hari ini terkait tetap bersyukur nikmat sedikit, dan juga nanti kita akan langsung memandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Ya, yang dirahmati oleh Allah, setiap saat kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Namun terkadang diri ini terus merasa kurang, masih merasa sedikit nikmat yang Allah beri. Padahal Allah telah memberi banyak nikmat, banyak rizki yang tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang. Allah telah memberi kesehatan yang jika nilainya diuangkan maka amatlah mahal. Oksigen yang dapat kita hirup secara gratis, sistem pernafasan yang sehat sehingga bisa menghirup oksigen biasa, tidak perlu tabung oksigen. Namun demikian, terkadang masih ada yang rizki yang masih menganggap harta itu sebagai nikmat, rizki berupa harta. Padahal kesehatan, umur panjang, dan lebih dari semua itu, keimanan kepada Allah, itu semua adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril kasiro." Barang siapa yang tidak dapat mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seorang dapat mensyukuri rizki yang banyak ketika rizki yang masih sedikit saja masih sulit untuk disyukuri. Dan sebagai pengingat juga, terkadang kita lalai dari tiga macam kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat yang tampak di mata kita, kemudian yang kedua nikmat yang diharapkan kehadirannya, dan yang ketiga adalah nikmat yang tidak dirasakan. Nah, yang nikmat yang ketiga inilah yang sering kita lalaikan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan bahwa ada seorang Arab yang menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harap-harap dan engkau berprasangka baik kepada Allah dan continue dalam melakukan ketaatan. Semoga juga Allah menampakkan nikmat yang ada padamu namun tidak engkau rasakan dan semoga engkau bisa mensyukurinya." Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita. Begitu juga nikmat yang kita harapkan. Tetapi bagaimana dengan nikmat yang tidak bisa kita rasakan karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita dan kita tidak menyadarinya. Misalnya tubuh kita yang bisa bergerak dengan sehat, pernafasan kita yang sehat, ini tidak kita rasakan karena sudah terlalu terbiasa bagi kita mungkin ya. Padahal itu merupakan nikmat yang tak kalah hebatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ini disampaikan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang." Hadis riwayat Bukhari. Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Maka barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu luang dan nikmat sehat, maka hendaklah ia bersemangat dalam amal solih. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Dan barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka ialah orang yang tertipu. Jadi, dari hadis tadi, dengan penjelasan yang sudah disebutkan, bentuk syukur kita adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Kemudian, rizki itu tidak hanya identik dengan harta. Rizki tidak hanya berupa uang. Andai diri kita dan seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah, niscaya kita akan kesulitan melakukannya. Jangankan seluruh manusia, jika kita data, Jika kita buat daftar nikmat yang diterima diri kita ini, jika kita merenung dengan benar-benar perenungan, maka akan sangat panjang daftar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. La tuhsuha. Innal insana lazulumun kafur. Sadaqallahu azim. Dan Dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Bila semua yang ada pada diri kita, baik kita sadari maupun tidak, adalah rezeki Allah, tentu semuanya harus kita syukuri. Namun bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya sedangkan mengakui atau menyadarinya pun tidak bisa kita lakukan. Kemudian di surah Ibrahim Allah juga telah menyebutkan, ini yang sering kita dengar ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, untuk mensyukuri nikmat ini, kita harus bisa menyadarinya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita agar dapat menyadari bahwa banyak sekali nikmat yang ada pada kita? Dengan senantiasa merenung ya, melakukan tafakur, melakukan muhasabah, dan melakukan perenungan, melakukan pemikiran yang benar atas diri kita sendiri setiap hari. Walaupun ada saja sesuatu yang membuat kita sedih atau sesuatu yang membuat kita merasa tidak enak hati, tetapi jika kita renungkan dengan benar-benar, maka nikmat Allah masih lebih besar daripada kesedihan yang kita alami. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الأمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk pendengar Pro1 yang sudah stay tune di sore hari ini ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Dan melihat pendengar ya, bahwa di wilayah Kota Surabaya kalau kemarin itu panas, terik, lalu juga malam hujan. Ada beberapa titik di wilayah Surabaya yang hujan dan itu harus diwaspadai juga update-nya ya. Bisa update di sosial medianya BMKG pendengar, ataupun juga melihat di radar WOFI itu bisa diketahui per kecamatan pendengar untuk prediksi-prediksi dari Kota Surabaya. Nah, kalau di Kota Surabaya di Kecamatan Karampina, Wonocolo, Wonokromo, Tegalsari, Sawahan, Genteng, Pabean, Cantikan, lalu juga Bubutan ya, Tandes, Kerembangan, Lakar Santri, Benowo, Wiyung, Dukupakis, Gayungan, Sukomanunggal, Asemrowo, dan Pakal, ini diprediksi akan turun hujan ya. Juga nanti masa berlakunya sampai jam 19.50 pendengar ya. Untuk update kembali nanti kita akan update di Surabaya sore ini ya. Kita sambil dengarkan komposisi lagu pop Indonesia pendengar ya, yaitu Raja Suara Jernih.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that, you know?
1: Otoritas kota Philadelphia bertekad menghidupkan tradisi tailgating selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Pernyataan ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia 2026 Philadelphia, Mick Cain, dalam sebuah kegiatan bagi para penggemar sepak bola di akhir pekan lalu. Cain menjelaskan tailgating

0: selama berada di Philadelphia.
1: So,
0: jadi menjelajah adalah bagian esensial dari pengalaman Philadelphia. Dan tentu saja, ketika kami meminta pada tahun 2020 dan 2021, kami telah berbicara tentang budaya penjelajahan di Philadelphia.
2: Selain itu, Philadelphia juga memastikan transportasi umum akan menjadi fasilitas yang akan mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk turis asing yang datang untuk Piala Dunia. Salah satunya menurut Kane memastikan tiket kereta api tetap berada di harga $2.9 di tengah melonjaknya harga tiket kereta api di beberapa kota di Amerika.
0: Itu bagi kami adalah bagian dari pengalaman penonton, dan kami ingin orang-orang dengan uang anggaran perjalanan yang lebih menghabiskan uang mereka di bar, restoran, dan toko-toko, serta memastikan bahwa dampak ekonomi terhadap Philadelphia. Itu salah satu alasan kenapa kami bekerja ekstra untuk hal itu.
2: Sementara itu, Direktur Social Impact Sepak Bola Philadelphia, Jonathan Todd, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan banyak hal yang dapat dilakukan para penggemar selama berada di Philadelphia. Segala hal unik yang menjadi ciri khas Philadelphia dapat dinikmati para penggemar.
3: Kami akan menghadirkan semua keunikan Philadelphia. Kami akan memiliki pusat cenderamata dengan diisi para pedagang lokal, artis lokal, hingga artis global. Kami akan memiliki layar besar agar orang bisa menonton pertandingan.
2: Pusat aktivitas bagi para penggemar di Philadelphia akan berlokasi di Lemon Hill. Selama 39 hari pelaksanaan Piala Dunia, para penggemar dapat mengakses hiburan di lokasi ini secara gratis. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya ya, bersama saya Lia Cahyani. Kalau kemarin kemarin banget nih pendengar ya, di hari Jumat itu ada beberapa titik di wilayah Jawa Timur yang lampunya padam ya. Ada di Mojokerto, di Lamongan, Tuban, lalu juga di Bojonegoro, pendengar. Itu juga wilayah-wilayah mengalami pemadaman listrik ya, karena sebagian besar juga ternyata itu ada gangguan listrik di beberapa wilayah ya, yang disebabkan adanya sistem transmisi atau gardu induk yang ada di daerah wilayah pemadaman listrik seperti Lamongan, Jombang, Tuban, Mojokerto, dan juga Bojonegoro. Dan tentunya salah satu jalur transmisi vitalnya juga menyuplai kebutuhan listrik untuk sejumlah kota, dan itu juga di kabupaten di wilayah Jawa Timur termasuk Gresik dan sekitarnya, pendengar ya. Jadi kalau tiba-tiba lampunya mati, yang lama tidak pernah lampu mati terus lampu mati, itu ada gangguan sedikit pendengar ya dari transmisi gardu yang meliputi beberapa wilayah di Jawa Timur. Pendengar, nanti kita akan hadirkan ya untuk di hari Sabtu ya, karena hari Sabtu ini nanti warta musiknya yaitu yang bertanggal 23 ada Tip X, pendengar ya, nanti kita akan hadirkan untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

artisnya nggak tuh ya? Artisnya ada Tip X pendengar ya. Nanti kita akan hadirkan untuk lagu-lagu dari Tip X ya di Warta Musik hari ini edisi di tanggal 23 Mei 2026. Udah mau hampir akhir aja nih ya bulan Mei ini pendengar ya. Semangat untuk di akhir-akhir bulan ya. Kita harus tetap bersemangat pendengar ya. Oke, nanti yang ingin gabungan di Warta Musik atau pengin dengerin lagunya Tip X ya, boleh ya langsung aja di line telepon ataupun juga di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Oke, pendengar ya. Kita dengarkan untuk Tip X membuka di Warta Musik sore hari ini. Pendengar, ada lagunya dari yang berjudul Tip X yang berjudulnya adalah Pesta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, pendengar, disambut dengan lagunya tadi ya, yaitu dari Tip X yang apa tadi, aku kok lupa ya. Nah, siapa nih yang masa mudanya pendengar ya ditemenin sama lagu-lagu dari lagu-lagu SKA atau SKA ya, yang penuh energi dari Tip X. Karena kalau berbicara tentang band Tip X pendengar ya, ini band yang legendaris asal Jakarta sejak tahun 1995. Dan juga dikenal sebagai salah satu pelopor musik ska di Indonesia pendengar ya. Awalnya Tip X ini memakai nama yang namanya Headmaster ya, dan akhirnya berganti nama agar lebih mudah diingat ya. Mereka mulai dikenal pendengar dengan penampilan di Festival Musik Underground Jakarta, dan sukses membawa warna baru di industri musik lewat genre ska yang energik dan easy listening langsungnya ya. Easy listening di telinga pendengar ya, dan gampang diingat. Nah, ada beberapa lagu yang pastinya pendengar juga familiar ya, tentang musik-musik atau yang diciptakan oleh band Tip X. Ada Genit, Selamat Jalan, lalu juga Mawar Hitam, Salam Rindu ya, Kamu Gak Sendirian, itu juga menjadi lagu-lagu yang di era tahun 95-90an sampai 2000an ya, menjadi salah satu yang pasti dipilih, terutama dengan lagu Genit pendengar, itu menjadi salah satu titik awal melejitnya Tip X ya di dunia musik Indonesia, dan sampai sekarang masih sering jadi lagu nostalgia. Langsung aja kali ya pendengar ya, kita dengarkan untuk lagunya Tip X yang judulnya Genit.

Pendengar sudah mendengarkan bersama ya lagu dari Tip X yang judulnya Genit. Ini salah satu yang paling ikonik pendengar ya dari Tip X, dan lagunya itu memang punya warna ska yang sangat khas banget yang pastinya, dan jadi favorit anak muda era akhir 90-an sampai awal 2000 ya. Menariknya pendengar ya, dari band Tip X ini termasuk band yang sangat konsisten dengan identitas musiknya mereka, yang saat ini mungkin banyak band yang mengikuti tren pop ataupun juga mereka tetap bertahan dengan nuansa ska, punk dan juga reggae pendengar. Nah, personil dari Tip X nih dengan yang pastinya ya dikenal solid dan punya chemistry kuat di atas panggung ya, dan konser mereka pun selalu identik dengan suasana yang pecah dari penonton yang ikut bernyanyi dari awal sampai akhir lagu pendengar ya. Nah, berikutnya kita akan dengarkan bersama pendengar ya, ada lagu yang punya makna cukup dalam dan sering bikin untuk pendengar lagunya ya terbawa suasana. Langsung aja pendengar ya, kita dengarkan bersama lagunya Tip X yang Selamat Jalan.

0: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Lagu dari legendaris Tip X, pendengar ya, sudah saya putarkan, yaitu tadi Selamat Jalan. Ini yang jelas pendengar ya, lagu itu identik dengan emosional ya. Banyak orang yang mengaitkan lagu ini dengan kehilangan seseorang yang berharga ya. Meski identik dengan musik ceria dan tentunya upbeat pendengar ya, Tip X ini juga banyak lagu dengan lirik menyentuh ya. Itu yang bikin karya mereka terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga album-album mereka juga sukses pendengar ya, besar di pasaran dan banyak kok yang masih mendengarkan ya tentunya ya. Apalagi kalau kita lagi pingin galau tapi tidak mau apa namanya mau galau tapi tidak mau, itu gimana maksudnya? Maksudnya itu pengen galau-galau tapi lagunya yang nge-hit gitu ya, itu pasti enak pendengar ya. Lalu juga ada beberapa lagu ya tadi yang saya lihat. Satu lagu ya tadi, apa judulnya? Saya gampang lupa, nggak kebaca tadi judulnya. Selain Mawar, kok Selain Mawar, Selamat Jalan tadi ya, gandengannya tadi ya. Nah, kalau album-album dari Tip X sendiri pendengar, ini juga besar di pasaran, bahkan di era CD, kaset itu masih berjaya. Dan Tip X juga termasuk salah satu band dengan basis penggemar yang sangat kuat ya. Nah, selanjutnya pendengar ya, lagu yang gak kalah legendaris sama lagu tadi yang Selamat Jalan, buat yang pernah galau karena cinta pasti pasti familiar dengan lagu ini. Betul, pasti. Coba kita dengarkan bersama untuk lagu Tip X, Mawar Hitam.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih di Warta Musik ya, sore hari ini tentunya masih membahas tentang band-band Tip X. Pendengar, band-band Tip X gak tuh? Band Tip X pendengar ya, kalau tadi kita sudah dengarkan Mawar Hitam. Bagaimana, apakah ada yang relate dengan lagunya Mawar Hitam? Adakah yang lagi bergalau-galau ria? Boleh, galau-galau boleh, hatinya gunda boleh, tapi lagunya jangan ditambahin lagu-lagu yang semakin slow gitu pendengar ya. Sekali-sekali dengerin lagunya Tip X, pasti juga rilis dengan perasaan kita yang sekarang ya. Nah, setelah ini pendengar, kita dengarkan untuk lagu, kalau tadi Mawar Hitam kan nostalgia musik Indonesia ya. Ini tentang program yang pernah spesial untuk Tip X ya. Kalau ngomongin Tip X kan gak lengkap ya tanpa membahas penampilan panggung mereka. Kalau pendengar juga sekarang lagi scroll-scroll ataupun lihat di YouTube ya, pasti akan merasa bahwa luar biasa band Tip X tersebut, energinya, personilnya selalu berhasil membuat suasana konser itu hidup. Bahkan generasi muda sekarang pun masih banyak yang mencintai karya-karya mereka. Salah satu kekuatan dari lagu Tip X dan tentunya kemampuan mereka untuk membuat lagu itu mudah diingat ya, dan gampang dinyanyikan bersama. Nah, setelah ini pendengar ya, kita putarkan untuk lagu yang punya nuansa rindu dan romantis. Waduh, lagunya apa tuh? Bukan Kangen Dewa 19 kali ini pendengar ya, tapi Salam Rindu dari Tip X.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi ya lagunya Salam Rindu. Lagu ini cocok untuk buat kamu yang menemani malam sambil mengenang seseorang. Siapa nih yang gabungan, kita coba sapa. Halo.
4: Halo juga.
3: Iya.
4: Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani yang cantik.
3: Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Apa ini, ayo?
4: Kasih lagu dong.
3: Lagu, Ibu tahu lagunya Tip X?
4: Enggak.
3: Nah, toh. Terus kenapa? Makanya saya nanya. Apa?
4: Ya, dong, puter nolati.
3: Sudah, dari tadi kan sudah saya putarkan banyak-banyak.
4: Kok mirip lagunya Kasino, ayo.
3: Hah? Wah, ini ya. Gak tahu nih, Bu, ya. Mungkin kali ya. Oke.
4: Oke.
3: Siap. Terima kasih ya, Bu.
4: Sama-sama.
3: Oke, siap.
4: Mbak Celia sampai jam 9.
3: Jam 8 aja.
4: Oh iya,
3: wes. Oke.
4: Semoga sehat selalu ya.
3: Amin. Amin, Bu.
4: Sehat terus. Untuk sampai loro-loron ya.
3: Siap, Ibu. Terima kasih.
4: Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibuku yang satu ini memang menggemaskan. Sudah feeling, pasti Ibu gak tahu nih Tip X ya. Tapi gak apa-apa, sudah disapa. Sehat-sehat, Bu ya. Selamat bermalam minggu bersama keluarga tentunya. Tadi sampai mana nih saya lihat bahasnya ya. Oh, terkait lagu dari Salam Rindu. Ini cocok buat menemani malam sambil mengenang seseorang yang lagi kangen sama seseorang. Ini bukan hanya untuk pasangan ya, ataupun siapapun lah, bisalah untuk menyampaikan rasa rindunya dengan lagunya Tip X, Salam Rindu, pendengar. Setelah tadi kita dengarkan lagu yang agak galau, pendengar ya, semuanya galau sih sebetulnya. Supaya tempo hatinya lebih dag-deg-dur nggak tuh, dar-der-dor ya. Lagu yang punya tempo cepat dan lirik yang relate banyak orang, pendengar, siap untuk kita dengarkan bersama ya, yaitu lagu tetap dari Tip X ya, yang pastinya yang judulnya Sakit Hati.

Pernah, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di program Warta Musik. Itu tadi sudah kita dengarkan bersama ya, banyak lagu yang sudah kita putarkan untuk Anda. Lagu yang terakhir nih, dua lagu terakhir kalau nutut pendengar ya, ada lagunya Kamu Gak Sendirian sama Cerita Tahun Lalu. Nanti kita akan putarkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah stay tune pendengar ya. Semoga lagu-lagu tipe X tadi bisa kembali mengingatkan kita pada momen-momen indah di masa 90-an, 95 sampai 2000 ya. Tentunya mengingatkan anak-anak masa muda bahwa Tip X itu menemani dengan lagu-lagu genit, Selamat Jalan, Mawar Rindu, Sakit Hati ya, Salam Rindu. Oh kok Mawar Rindu, Mawar Hitam, Salam Rindu, Sakit Hati, dan Kamu Gak Sendirian. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita akan ikuti untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Mendengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi

0: 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini. Dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik

0: ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
2: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
4: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
3: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
5: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
7: kita ngirim dari tebu baik Do 1 maupun Do 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
5: Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Meritan, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Ini masuk juga di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILeague selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Kristen pada sore hari ini, yaitu dengan tema Jadilah Saksi yang Hidup.

Shalom pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Agama Kristen bersama saya, Julius Triloka Putra, dari GKJW Jemaat Ngagel. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan ini kita diperkenankan Tuhan bersama dengan para pendengar, pecinta mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia, Surabaya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga karena kemurahanmu. Berkat perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dalam Injil Markus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup lebih kuat daripada teori. Kita bisa saja banyak tahu tentang kebenaran, banyak mengerti tentang Alkitab, tetapi kalau kehidupan kita tidak ada perubahan, tidak menjadi teladan, tidak memberikan inspirasi kebaikan, maka pengetahuan kita tidak akan ada efeknya. Menjadi saksi Kristus sebenarnya dapat dikatakan tidaklah begitu sulit. Kita tidak perlu mempunyai latar belakang teologi untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Apalagi orang-orang yang mendengarkan, mereka tidak perlu sekedar teori, tapi mereka memerlukan kesaksian nyata tentang perubahan hidup kita. Dalam ayat-ayat ini, kita membaca tentang seseorang yang kerasukan setan yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Peristiwa ini menggemparkan satu desa karena ada sekitar 2.000 ekor babi yang mati karena dirasuk oleh setan-setan yang berpindah dari orang yang tadinya kerasukan itu. Secara ekonomi, nilai dari ribuan babi itu bisa mencapai antara 5 sampai 10 miliar rupiah dalam konteks sekarang ini. Tapi disinilah saudara, kita melihat bahwa satu jiwa itu begitu mahal harganya, tidak dapat dinilai dengan uang. Mungkin jumlah orang yang kita layani hanya satu orang, tetapi itu juga adalah jiwa yang berharga. Satu jiwa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan ini ingin mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi melayani. Tapi perintah Tuhan Yesus kepadanya adalah agar dia pulang ke rumahnya dan kepada orang sekampungnya, serta menyampaikan tentang perbuatan kasih Tuhan dalam hidupnya kepada mereka. Tidak semua orang dipanggil Tuhan menjadi pendeta, pastor, atau pelayan Tuhan full time. Jangan merasa diri kita kurang melayani Tuhan kalau kita bekerja bukan di gereja atau di organisasi pelayanan. Dan sebaliknya, jangan kita merasa lebih hebat kalau kita bekerja sebagai pelayan Tuhan full time dibandingkan dengan orang-orang lain yang bekerja di berbagai bidang. Tuhan punya panggilan kepada kita masing-masing yang unik. Dan Tuhan mau agar kita semua menjadi saksi-saksinya di tempat di mana kita berada. Di rumah, di lingkungan masyarakat kita, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, dan di mana saja kita berada. Apa yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang lain, tidak usah yang sulit-sulit. Ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyatakanlah perbuatan ajaib Tuhan. Tunjukkanlah bagaimana kita mengalami perubahan setelah percaya kepadanya. Orang-orang akan berubah karena melihat sikap hidup dan perubahan yang terjadi atas kita. Mari, jangan jadi saksi yang mati, yang hanya berteori namun tidak menghidupi firman. Tetapi jadilah saksi-saksi yang hidup, di mana firman Tuhan hidup di dalam kita. Mulailah dari keluarga kita sendiri, dan setelah itu keluar kepada orang-orang di sekeliling kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dan Roh Kuduslah yang akan menjamah hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, dan kami renungkan pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami menyadari bahwa Tuhan mengendaki agar kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan untuk menjadi saksi-Mu, kami tidak perlu menyampaikan yang susah dan sulit. Kami mengerti bahwa yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami dan bagaimana kasih-Mu itu mengubahkan hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga banyak orang yang mendengar tentang Engkau dan percaya kepada Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya, kami alami kemenangan dan penyertaan-Mu yang sempurna akan selalu menolong kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain renungan. Tuhan memberkati saudara. Amin.

0: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Pendengar, selain ini akan hadirkan Surabaya malam ini ditemani oleh Juwadi Yuanda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Lia pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati suasana malam minggu di tempat Anda ya, di suasana tempat Anda malam hari ini ya, dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang bisa Anda simak hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kali ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati melalui drama radio yang akan menghadirkan satu judul Bisa Dibicarakan, persembahan dari

0: akasia di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
0: Terserah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bagai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Ina Kia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Ba Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Ba Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Ba Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku, kakak Inat Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, kak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya.

0: potong saja, biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Balik Inatimu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Balik, bagaimana ini balik kakak Inaputri?
2: Oh, begini saja. Kamu Inatimu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Kak Inaputri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale. Kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Inaputri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Wo, Inatimu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, bahas semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Baleka, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya kakak Inaputri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini.
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah. Silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya kak, soalnya lu kakak Inatimu.
2: Lau bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
6: Sayang, kenapa?
5: Keluarga?
7: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
5: Misteri?
8: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
9: Anak kecil nangis?
5: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Babur 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwana kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bersantai ya, menikmati suasana di tempat Anda dengan penuh kebahagiaan, dan tentu saja juga untuk Anda yang mau berbagi kabar ya, seperti apakah kondisi cuaca di tempat Anda. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami 0315345474 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di nomor kami 08133-1-4-9-9-2.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20:10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Kalau malam hari ini ada informasi yang mau Anda bagi, boleh ya. Saya tunggu sambil kita nikmati lagu-lagu enak dari Raisa dengan Si Paling Mahir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Fit Bayu dengan cincin atau janji hati gitu ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang setelah bergabung ya di malam hari ini program Ngobras bareng saya Juadi Yuanda. Dan malam hari ini saya pengen ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol sambil nanti kita bisa nikmati lagu-lagu enak. Dan juga bagi-bagi kabar, bagi-bagi informasi kira-kira di tempat Anda itu seperti apa kondisi cuaca. Ataupun juga mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan ya malam hari ini juga kondisinya seperti apa. Apakah lancar, apakah macet gitu ya. Boleh mendengar ya 5345474 dan juga 08133 1-4 kali 992. Iya, bicara soal janji ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu semoyo ya, semoyo ya, janji ya, gak tahu ditepati ya. Mungkin itu ada satu hal yang membuat kita tidak enak ya, tidak nyaman ya, atau kadang membuat kita jadi menunggu, karena menunggu itu juga sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, pernah gak sih Anda dijanjiin orang, ataupun juga mungkin Anda berjanji tapi Anda tidak pernah menepati? Waduh, rasanya kayak apa itu ya. Anda boleh bergabung bersama kami ya malam hari ini, nanti saya akan coba terima atensi-atensi Anda. Selamat malam. Oke, terputus ya. Dicoba kembali, line WhatsApp-nya juga boleh dihubungi. Kita ngomongin soal janji atau semoyo. Selamat malam, Ngobras.
1: Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Mas Juadi Juanda.
0: Wah, terima kasih.
1: Mantap.
0: Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca?
1: Sumuk, Mas.
0: Sumuk ya? Saking sumuknya sampai uangel nulisnya sumuk gitu ya.
1: Mas, keringetnya kayak ngene iki.
0: Belum hujan sama sekali ya.
1: Gak pernah tak tutup, Mas.
0: Oh gitu.
1: Lah iya, ibu gak bisa pakai kipas angin. Jadi ada angin dari luar aja.
0: Lah, kalau panas atau sumuk itu kan udah gak ada angin berarti, Bu ya. Biasanya begitu.
1: Kalau pakai kipas itu nanti masuk angin, Mas.
0: Oh alah. Kurang ajar ya, angin kok esok masuk ya, itu ya, loh ya. Kok gak assalamualaikum.
1: Keroi, gak waras. Ngongkon-ngongkon uang, kerok-kerok.
0: Ya, kalau saya dikongkon, Bu, dibayar. Kalau dibayar itu kan langsung. Oh gitu. Iya. Itu yang barak nelarang regone ya. Oke, Bu, ngobrol-ngobrol soal janji, Bu ya, atau dalam bahasa Perancis itu semoyo, Bu ya. Pernah nggak sih, Ibu suka nggak Bu buat semoyo-semoyo gitu, Bu, buat janji-janji gitu suka nggak?
1: Kalau Ibu jangan sampai, Mas, janji-janji tapi ini nggak ditepati ya izin, Mas.
0: Gitu ya.
1: Kalau Ibu di anu wong ya nggak popo, apa-apa. Nah, yang penting Ibu aja sampai nyakiti wong. Lek gak iso ya ngomong gak iso.
0: Yeah.
1: Yang tentulah aja. Ojo ngomong iya anu ada tibae prus.
0: Tibae prus karena rupane karena wujude tibae. Itu biasanya kalau biasanya ada orang yang begitu nih, misalnya, Bu, besok ya tak bayar misalnya. Ya, terus tapi enggak akhirnya ada lagi juntrungannya itu.
1: Mas,
0: itu gimana, Ibu?
1: Ngerengek-ngerengek ngono bareng dikasih. Engko seminggu mana tak kei tak jarno sampai sak bulan sampai mati ngono nyedeh mana lah lo sing mingi lo durung dikei aku mau nih lo sing mingi mbok kei nyedeh mana tak kei terus wongnya jembalik kak ngomong nyile yo wes dari anakku lek nyedeh tuh ake-ake mah ya pada tak ngomong kalau dibalik ini lek nyedeh mana si Liono lek iku durung dikei untuk disini mana.
0: Jadi kalau jadi satu pelajaran ya, Bu ya, jadi kalau memang
1: gak apa-apa namanya ya duit melaku, Mas, lek wayahe blonjo yang ku tak ngge blonjo lek mbok pilih suwi-suwi kan aku terus gak iso blonjo.
0: Iya, betul. Jadi
1: kan 3 hari 4 hari gak apa-apa.
0: Tapi gitu tuh misalnya kalau Ibu udah digituin sama orang gitu ya, diperlakukan seperti itu di semoyon itu gitu tuh, Ibu masih berhubungan baik atau akhirnya menjaga jarak, Bu?
1: Ya, uangnya anu cetek gitu. Tapi ya gak apa-apa, wong saya gak salah kok. Wong anakku dewe, ya ngono kok, Mas. Lek tanggal 20, 25 sudah itu kekurang ya, mak aku nyileh, gak apa-apa, ya gak apa-apa, piro, satu saya yo, engko tanggal siji bayaran tak kaya yo mak yo, ya tapi demi, engko tanggal satu ya ke rumah, iki mak, iki bayare, iki ngekek ini yo.
0: Artinya selama janji itu ditepati gak masalah ya.
1: Kan suaminya bayaran tanggal satu mas, makanya tolak belanja itu di remosok.
0: Jangan los.
1: Barang kok tuku, kalau tanggal rawe, mengkis.
0: Murah kok bu, ono diskon bu, ono diskon wah, itu dia biasanya.
1: Royal mas, lek mari bayaran ku apa itu?
0: Iya, ono diskon, mumpung sih murah.
1: Bro, ma, apa?
0: Senteng.
1: Nilai yo, kapopo nilai, kok tanggal siji lo yo. Oke, no, yo kapopo mas tak.
0: Jadi
1: mas anak lagi nilai, lagi jaluk, ya jaluk.
0: Jadi mesin ATM jadinya bu ya. Oke.
1: Ya kapopo.
0: Ya, makasih banyak ya bu ya sudah bergabung.
1: Ya, Bu Siti, mas opo dong mas.
0: Belum dong, ibu yang pertama ini.
1: Oh, iya. Oh, suwi-suwi to lagune nang.
0: Nah, ya enggak gitu loh langsung ngomong saya. Salah terus aku ya. Harus. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Ibu Sikaro ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Ngobras.
0: Iya.
2: Berobat dengan Mas Jo Adi Yuwanda. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Jo.
0: Alhamdulillah sehat. Panjang umurnya
2: dengar
0: ya.
2: Dengar suara saya Mas Jo.
0: Dengar dong, kan bisa nyauri. Ibu dengar suara saya enggak?
2: Kecil.
0: Oh, lah ya gedeno ta Bu, besarin.
2: Benain, sudah. Itu paling nyerimpet
0: nang sikil sampean. Kalau lah, kalau jelimet nang sikilku lah zaman biyen ngapain? Enggak ada jelimet nang sikilku sampean ya apa enggak ada.
2: Kapok tak kayak bahasa nyerimpet.
0: Enggak ono. Enggak ono kon nyerimpet nang sikil enggak ono aku zaman biyen iku. Enggak Bu, apa ini udah jelas Ibu suaranya udah jelas sekali. Ibu di radio suaranya keras tapi enggak tahu Ibu suara saya di sana kecil ya berarti handphone Ibu jelek didol.
2: Iya, berarti nyerimpet-nyerimpet kak gelem dibenakno.
0: Ya di kakinya Ibu mungkin. Wong Ibu di sini lho suaranya jelas kok.
2: Oh, tidak ada kabel di kamar saya.
0: Loh, oh enggak ada kabel dah, Bu. Ya mungkin langsung listrik, Bu, langsung listrik. Kalau di sini Ibu itu suaranya jelas, Ibu suaranya terang, jelas di sini di tempat saya.
2: Oh, terang dong. Saya enggak pernah enggak terang dong suaranya.
0: Lelah iya makanya kalau suara saya yang di sana itu enggak terang berarti di handphone-nya Ibu itu ada masalah, diperiksa no Bu.
2: Iya, ada masalah. Enggak pernah tukaran HP saya enggak ada masalah. Kapok.
0: Sembarang wis sakarepe Ibu, sakarepe aku wis nyerah. Oke, Bu Siti. Halo Bu,
2: ya.
0: Dengar Bu. Halo. Suara saya, dengar ya.
2: Oh dengar.
0: Enak ya suara saya ya Bu ya, dengar buang.
2: Oh kayak pengaron baru beli yang gak ada cirinya sama kesat, ding itu lah, kemarin kan gitu.
0: Apa itu kemarin?
2: Ngaranang gak orang Maduranya,
0: Ngaranang. Apalagi iya. Kemarin aja saya gak tahu wis aranyang itu apa mana, apa Bu aranyang itu Bu?
2: Ngaranang nyamana ngaranang ro buru meli paling ngerti. Mun penai ki buru mele.
0: Enak ongku
2: kan,
0: ya.
2: Mun lek gak ciri kan lek di teng-teng ambek tangan nek teng-teng
0: podo
2: ae ambek semangka.
0: Teng-teng mania ya Bu ya.
2: Heeh, teng-teng ngono.
0: Oke, Bu, cerita dong Ibu pernah enggak? Ibu tuh kalau sama orang yang suka-suka janji gitu gimana Bu?
2: Pernah lek ambek saya janji-janji tok ngono ya tak tukari pokoknya. Tetangga saya Mas Jo tak ceritai ya, mau enggak tak ceritai?
0: Iya, singkat ya, Bu.
2: Ada orang utang 2 juta lebih. Dituake itu semuanya terus saya. Wis gak serantan sing diutangi, kadek ditagih itu ngamuk-ngamuk. Wah, dibuat cok lengannya sampai tugel Mas Jo.
0: Ya ampun, kok sampai dibacok. Begitu?
2: Mau nyaur mau enggak, pokoknya saya sudah batok gitu orangnya.
0: Oh.
2: Soalnya keterlaluan, semuanya terus.
0: Ya
2: gitu
0: ampun.
2: itu sampai sekarang sih ada orangnya Mas Jo.
0: Terus gak punya lengan berarti orangnya?
2: Enggak, sing kiri.
0: Oh ya ampun.
2: Pukul langsung, memang kira
0: iya. Sampai segitunya ya Bu ya.
2: Mari dibacok nyaur. Oh,
0: aduh, kenapa harus pakai kekerasan, Bu? Kan kenapa enggak diomongin aja,
2: bye-bye. Ya pakai kekerasan, dikei omongan enak ndak? Ngugu dari wong Jawa. Itu harus dikasar.
0: Tapi kan ngeri,
2: kalau
0: Bu.
2: Kalau nantang, ayo, ayo apa ya? Lawan gitu.
0: Ayo berantem gitu ya.
2: Ayo. Lewani lawan aku, langsung mulai DM, mulai juga apa samurai itu loh.
0: Sampai sebegitunya ya.
2: Sampai tukel loh Mas Jo.
0: Iya.
2: Yang kiri.
0: Tapi itu apa? Memang sering ya Bu ya kayak begitu-gitu tuh ya. Kalau Ibu sendiri gimana kalau Ibu misalnya ada yang
2: dulu saya VR itu sering ada orang caru-caruan, sekarang sudah
0: enggak. Kalau sekarang Ibu menghadapi orang-orang yang suka janji-janji gitu, Ibu pernah enggak ada pengalaman sama enggak, orang?
2: Enggak, karena saya enggak mau minjem-minjem nih. Kalau mau minjem janji dulu. Aku sampai nage, lek nage nanti tukaran.
0: Enggak.
2: Tak kei. Awas ya. Ayo tanda tangan di sini.
0: Oh, pakai tanda tangan juga. Pakai hitam-hitam di atas putih ya.
2: Tungguan, saya enggak senang diutang-utang. Makanya saya enggak hobi jualan panganan matang. Tapi lek warung-warung di desa itu cuma kopi, makan itu kan sering utang.
0: Saya
2: enggak mau begitu orang.
0: Berapapun harus dibayar ya. Mas Jo beli berapa?
2: Nagih lo Mas Jo, angel nagih. Dari sakit hati.
0: Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kan jadi enggak enak gitu ya Bu ya.
2: Ada orang punya utang lupa itu, ngelupa ya.
0: Melupa, melupakan.
2: Bener aku dibacok wis baru eling.
0: Jangan lo ya, itu nanti
2: saya setuju itu. Kalau sudah tahun-tahunan itu wakin apa janji-janji cok ya. Waiku wes.
0: Ya nanti kan jadi urusannya sama urusannya kan sama hukum nanti kan, main hakim sendiri enggak
2: apa-apa.
0: Hukum enggak
2: apa-apa, sudah salah bacok kok gitu. Lari nang kantor polisi langsung mari bacok enggak ada singitan. Enggak singitan tuh wani selit petirai.
0: Gitu ya bahasanya ya.
2: Pokoknya lek orang mari bacok orang jangan lari. Lari nang polisi laporan.
0: Larinya ke polisi ya, bukan ke lari melarikan diri ya. Oke.
2: Ya, enggak saya dihukum.
0: Ya. Oke.
2: Itu kok Mas Jo gitu itu.
0: Iya.
2: Jangan janji-janji terus.
0: Karena janji itu enggak enak ya. Enggak enak ya janji itu ya.
2: Utang itu harus nyaur. Jangan tanggal 1 tanggal 1.
0: Iya.
2: Kok dolan nang ya tapi kok nokno wong ndelok coy ning titik dulu.
0: Iya. Aku tahu kok. Iya benar-benar Bu, asli aku percaya kok Bu, percaya. Percaya. Gak usah ngomong aku percaya asli.
2: Sampai sekarang si urip wong gak ditangan.
0: Aduh sakno ire. Iya.
2: Ndak sakno soalnya betik ndak gelem nyaur. Saya tak dukung orang gitu.
0: Oh, didukung. Iya. Oke.
2: Tak tahu nokno.
0: Ya.
2: Ya wes. Terima kasih banyak Mas.
0: Ya, makasih banyak.
2: Nanti apa lagunya?
0: Lagunya barat nanti. Nanti saya kasih tahu ya, saya kasih tahu nanti setelah ini ya.
2: Ya wis.
0: Terima
2: kasih banyak Mas Jo.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bicara soal budaya ya ini. Budaya caro ya, kalau di daerah-daerah yang mayoritas itu masih banyak atau memegang teguh tradisi budaya asli Madura gitu ya, itu mungkin menjadi satu hal yang biasa ya. Tapi yang mungkin ya seiring dengan berjalannya waktu, budaya ini pun juga kemudian akhirnya banyak yang sudah berubah begitu ya, walaupun juga masih ada tradisi yang masih menerapkan ya, hanya karena bersinggungan, karena tidak terima akan kata-kata, akan tindak tanduk yang kurang baik ya, apalagi janji ya, ini menjadi satu hal yang seolah-olah menjatuhkan harga diri dan juga martabat orang lain sehingga akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Tapi yang paling penting ya di sini saya ingin mengajak Anda untuk lebih bisa menyikapi dengan bijak. Artinya ketika kita mulai tahu ya ada yang janji tapi nggak ditepati ya, itu gimana sih perasaannya, enak nggak sih, atau merasa kecewa, mau marah tapi bingung. Nah udah, kalau begitu udah langsung aja dengerin lagu aja kalau gitu ya.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Iya, satu lagu dari Mike Bohede ya, sudah kita nikmati bersama. Dan selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Juadi Wanda mendengar, yang akan teruskan perjalanan kita malam hari ini untuk Anda yang mungkin juga sedang dalam perjalanan, sedang ada di balik kemudi. Saya ingin mengajak Anda untuk ya menikmati suasana malam ini dengan ditemani lagu-lagu enak dari Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya nanti kita akan ajak Anda untuk mengikuti program, yaitu adalah PPH, Pustaka Piringan Hitam, di mana Anda bisa menyimak ya lagu-lagu legendaris dari band legend dunia, yaitu adalah Genesis ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, nanti saya akan undang di line telepon kami 0315345474 dan juga di 0813314-992. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda di program Ngobras malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan di program selanjutnya, yaitu adalah PPH, Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam dan sampai bertemu nanti di program selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Michael Trafford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini ya. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita. Edisi hari

0: Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dalam lamar ini kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu klasik ya. Lagu-lagu dari band Genesis yang tadi sudah Anda dengarkan, Not About Us begitu ya. Mungkin tidak banyak di antara Anda yang familiar dengan lagu-lagu Genesis. Tetapi tenang saja, karena nanti saya akan memberikan kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan juga bisa memilih dari sekian banyak lagu-lagu yang akan saya sebutkan nanti ya. Anda boleh bergabung untuk memberikan ucapan selamat malam atau salam-salam juga boleh ya. Silakan bisa bergabung bersama kami, kami tunggu atensi-atensi Anda. Genesis, salah satu grup band papan atas di belantika musik internasional begitu ya, dengan banyak sekali lagu-lagu yang hits, yang juga menjadi salah satu band papan atas yang melegenda hingga saat ini. Dan kalau Anda pernah atau juga punya cerita tentang band Genesis ya, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0315347534 dan juga 081331-4x992. Baik, kita terima telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam PPH.
1: Selamat malam juga PPH, Pusaka Piringan Hitam.
0: Betul.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manis kan saya mau ngomong Mas.
0: Iya.
1: Saya kan orang sabar.
0: Iya betul, sabar, kak ngamuan ya. Kalau ngomong itu lemah lembut, priayi gitu ya. Iya, terus apa namanya, nggak pernah marah-marah, nggak pernah, pokoknya baik gitu loh ya.
1: Temenan.
0: Ya.
1: Hari ini nggak pernah, nggak marah sama sekali.
0: Nggak marah, oh iya, hari ini menik kak. Mek dina kita gitu ya, maksudnya besok udah enggak.
1: Ini prai,
0: saya
1: oh iya. Soalnya apa? Ono hiburan.
0: Ono hiburan. Apa itu hiburan ya? Waduh, terima kasih sekali. Ya.
1: Gara-gara kecanduan RRI Surabaya turun malam terus.
0: Oh gitu. Oh, enggak apa-apa. Tapi kan tubuhnya kan tambah sehat ya. Pikirannya tambah fresh.
1: Iya.
0: Salah percaya ambil aku ya.
1: Iya, percaya.
0: Tenang. Oke, silakan Ibu GT Baroka FM. Ini ya, kan ya. Lagunya itu kan banyak ya, mungkin banyak yang Ibu enggak kenal nih dari Genesis, saya yakin, ya kan?
1: Ayo. Tak dengeri.
0: Wake lho Bu ini Bu, sumpah banyak ini ya. Ada One Man's Fool, Please Don't Ask.
1: Itu aja, One Man's Fool. Apa?
0: One Man's Fool. Full. One Man's Fool. Yeah, full.
1: Seperti Milo Full.
0: Alah. Ya wes, Milo Full.
1: Pertama di piano ya, di putar pertama
0: dia ngerti. Betul. Ya, saya sebutkan ya. Apa Bu tadi Bu? Apa tadi judulnya apa tadi?
1: One Man's Fool.
0: Asik. Saya aja bisa bilang asik ya, oke.
1: Asik.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa?
1: Umi Yantikwi. Umi Kustia di Pondok Maritim. Bu Istiharo, Bu Wira, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Bu Nana, banyak boleh ya. Bu Nana, Bu Sri Suhartini, Bu Siti Rumnya, Bu itu loh, Mama Yo.
0: Yeah.
1: Mas Fandi Batam Jodo.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mas Pak Andi Saseno, Pak Mariono.
0: Budi Sasena. Gitu aja.
1: Pak Wandi.
0: Sudah tadi disebutin. Oh ya.
1: Dan
0: dan
1: Mas Ali juga dan semuanya.
0: Iya, Win.
1: Yeah.
0: Sama-sama Ibu Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti dari Pasuruan yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam juga Pustaka Pikiran Kita. Assalamualaikum, selamat malam Panji Wadiwanda.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah malam ini saya ngantuk banget.
0: Oh gitu.
2: Karena minum obat kan jadwalnya. Aduh kok gak enak ya.
0: Iya, dikecilkan dulu volume radionya.
2: Halo.
0: Ya. Yeah. Ini namanya feedback. Ini namanya feedback. Iya. Yeah.
2: Ini sudah ya lumayan ya.
0: Sudah lumayan ya. Lumayan tapi masih ada dikit-dikit lah ya.
2: Oke, enggak enak kalau ngek.
0: Iya, yeah, itu aja.
2: Kayak apa gitu.
0: Kayak sembelian, ngek gitu ya. Oke, Bu Wira. Okay. Gimana cuaca di tempat Ibu, Bu? Sekarang ini katanya tadi Sidoarjo lagi gerah ya, lagi panas sih ya, benar?
2: Benar banget. Itu sedikit pun tidak ada muncul daun yang bergoyang-goyang.
0: Waduh.
2: Akhirnya apa?
0: Apa?
2: Saya tuh ngajak anak tetangga yang kecil-kecil itu. Dalam mutar-mutar sama Bude, yuk pakai sepeda. Kemana Bude? Enggak, di keliling kompleks aja. Begitu keliling ini, apa ya, blok per blok, anginnya tuh sejuk banget. Memang panas ya, panas banget. Tapi saat ini bapak-bapak masih cangkrung ngopi depan rumah.
0: Kalau itu mah enggak, itu mau panas mau hujan itu tidak ada halangan itu ya.
2: Kalau sudah begini waya ngopi gitu. Kopi masih.
0: Iya.
2: Ya udah saya buat sudah diam lah bapak-bapak di depan.
0: Ngopi masih ya.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Request lagu Home by the Sea.
0: Home by the Sea.
2: Oh. Ini lagu yang salah satu lagu yang sangat terkenal sekali walaupun saya ngantuk, tapi saya semangat sekali ya.
0: Siap.
2: Karena lagu-lagunya ini juga adalah salah satu lagu favorit almarhum kakak saya tuh. Udah di kamar tuh Bang Jo, ya itu saya selalu kalau Genesis itu atau Bill Collins juga gitu tuh, saya selalu ingat kakak almarhum saya.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Mama tuh paling dia
0: Mama,
2: suka tuh.
0: Betul.
2: Tapi saya bukan request lagu Mama, saya request lagu yang tadi.
0: Home by the Sea.
2: Apa Bu Siti One Man Full?
0: Yeah.
2: Home by the Sea.
0: Iya,
2: ini lagu kan enak. Oke, selamat malam. Saya ingin menyapa untuk dari daerah paling jauh sekali, Trenggalek ya. Ada Niasi, ada Mama Yu, Pak Mariono, Pak Budi, ini saya sudah sapa ya. Terus Mbak Siti Mari, Ibu Siti Maria, Bu Hatinya Mustiati, Bu Sikaro, Bu Hati, Bu Siti, Pak Idris, Pak Bu Dewi, terus Mbak Dian, Berika Helin, Bu Istikaro, Bu Nana, Mas Banji, saya lupa ya. Mas Bandi, Mas Andi, Mas Asa, Pak Bambang, Pak Mulyono, Pak Awi, dan semuanya. Yang saya belum tes, Pak Freddy ya, sekeluarga.
0: Okay.
2: Untuk Bang Jo Diwanda, saya tahu kalau malam ini Bang Jo masuk, pasti besok Bang Jo libur kan?
0: Betul.
2: Ini adalah suatu kebahagiaan bagi Bu Siti di Pasuruan, bahwa tidak menyanyikan. Dan untuk kita yang selalu ingin selalu menghibur Bang Jo lewat suara kita ya, merupakan suatu kesedihan yang mendalam.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya Bu Wira.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira ya, dari Perum Orsi Sidoarjo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam PPH.
0: PPH.
3: Kapit kita.
0: Siap.
3: Salah aku lo guyu dewe.
0: Kenapa?
3: One man ngono di tepane apa Bu ya Allah besi wis wong gak patek karo ngono ya Mas Jo sampe
0: loh
3: aku lu malah buyut Saya anak TK. Aku kok yang mbok kono ning ngono.
0: Ora. Ora.
3: Aku mau love me ngono lho, Mas.
0: Alah alah, opo neh iki love me love me.
3: Gusti. Tolong aku lek wes iki bunyi dhewe aku. Ya Allah, aku mbiyen kok goblok kok gak pikir. Lek diajari bahasa Inggris aku gak ngreken ora iso, aku malah males, aku wis gak iso ya wis aku malah males, aku masuk lek guruku bahasa Inggris tek wis gak nulis aku.
0: Oh, iki apa? Tadi tak laporkan sama Bu Guru Titi Damiati loh nanti.
3: Angel wes males mah. Enak bahasa Jawa.
0: Nanti saya kasih yang bahasa Jawa ya. Ini mau milih sendiri atau dipilihkan sama saya?
3: Lenong aku karo milih sendiri.
0: Iya
3: lah Bu Wira.
0: Oke.
3: Nanti pinter lah aku karo.
0: Oke. Ero tapi bahasa Jawa rode ya. Oke ya. Apa?
3: Alon-alon cepet-cepet.
0: Iki alamat. Alamat.
3: Kalau
0: alon-alon sak telung dino telung bengi dak buyar-buyar ini Bu sebentar ya.
3: Aku cepet-cepet lek ngomong iki lho ketemu lho Mas.
0: Iya.
3: Opo mang aku ono ya sekali lho.
0: Iya.
3: Kok kira aku opo?
0: Heeh.
3: Yo wis anyo.
0: Iya, sebentar.
3: Pilihnya full tok.
0: One man's full tadi itu one man's full. Ada full adalah pokoknya ada full. Ada second home by the sea. Ada ya, please.
3: Apa ngono ki raison.
0: Nah, ini
3: kan casting dua kata ngono lho Mas tuh.
0: Ah, dua kata seven stones. Ada shipwreck, ada silver rainbow, ada supper ready. Ada
3: taking. Tolong. Aku ngene masuk nomor 3 ngene Mas Jowe.
0: Dah di nomor iki kalau nomor iki pokoknya oh nomor 3 dari saat
3: ini. Nomor ono to Mas.
0: Tak nomor ya dari tadi yang saya sebutkan nomor 3 ya 1 2 3. Iki lah Seven Stone. Nah.
3: Ya tuntun kuwi Mas
0: Yutun. Ya wis.
3: Yutun kuwi Mas. Nanya ton jare sapa Mbak April.
0: Nyanyi ton. Nyanyi ton ya wes. Soalnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya barusan turun Bu Siti, Bunda Wira. Ya Allah Bunda Wira, minta maaf tak celuk-celuk terus. Terus Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti Mangwes, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Dewi. Terus iku sing masuk-masuk biasa masuk. Terus iku lho Bung Freddy. Terus iku Mas Ali Wasik, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Bu Yuni, dan semuanya wes tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Mama Yu juga. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaro dari Sidoarjo ya, dari Cemengkalang Sidoarjo. Ini ada yang mau bergabung ini sebentar ya. Halo, selamat malam BPH.
4: BPH bertangga piringan kita.
0: Cakep.
4: Kemarin lupa ya.
0: Loh, iya lupa saya kemarin. Cuman saya udah puterin di jam 11.
4: Magantengnya apa sih? Kok lupa?
0: Mas gantengnya lupa, lali lupa, Bu.
4: Astagfirullahaladzim. Tapi ngantung.
0: Oh, alah. Jadi kemarin itu bukan lupa. Sebetulnya itu saya tuh gak yakin. Ini sudah saya puter atau belum? Sudah saya puter. Jadi itu dalam bahasa...
4: Belum.
0: Iya. Dalam bahasa Italia itu sele genje. Saya sampai kemarin itu sele genje.
4: Bidim sama mama bantu ya Mei.
0: Iya, apa itu? Diapain?
4: Malah lagunya dari sama mama bantu ya.
0: Oh iya, iya. Loh, Mas Bandi sudah saya puterin kok, kalau nggak salah sih.
4: Iya, Mas Bandi sudah.
0: Mm-mm.
4: Ini waktunya belum.
0: Iya, maka gitu kemarin. Kembali saya tuh.
4: Yang lupa.
0: Iya, maka itu kemarin saya
4: selek. Sekarang aku minta lagu yang nomor 2.
0: Nah, lah kan nomor 2 kok nomor 2 ya apa?
4: Ngomongnya dulu dong.
0: Terus si ya nomor 2 dari mana ini sebentar? Oh, enggak ada nomor lo ini, Bu. Sebentar. Jelek nomor loro dari ini.
4: Lama udah dipakai Bu Siti.
0: Oh. Nomor
4: 2 saya. Nomor 3 Bu Dialo.
0: Oh, gitu. Apa ya, Mam? Kalah, karu-karu. Si Cici loro terlalu sih.
4: Nomor 2 bukannya.
0: Please don't ask gitu ya. Itu ya.
4: Iya. Oke. Okay. Please don't ask.
0: Aduh, kayak kopi analisa nih nomor loro.
4: Iya,
0: saya puterin nanti ditunggu.
4: Jangan dok, please halo. Positif. Bu Ila, sama Pak Eri, Pak Pladi, sama Ibu Udri.

0: Hindi. Bakdua. Abawi. Paedre. Budewi. Bunana. Buyuni di Solo Tigo. Untuk magandang. Jaga kesehatan ya.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Jangan cari cuan terus.
1: Ya, pre.
0: Nanti dijaga punya badan.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Hati-hati kalau pulang. Ya, doakan tidak hujan.
1: Amin.
0: Biar selamat sampai rumah. Bersih badan. Tubuh bu ya.
1: Iya, Bu Kulu.
0: Ya udah, aku ini lagi jahit,
1: Oh,
0: belum tidur,
1: jahit ya.
0: lagi jahit baju. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak Yanteng.
1: Sama-sama, Ibu. Hati Ramli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, terima kasih banyak. Waduh. Nanti saya akan bacakan WhatsApp ya, tapi sabar dulu ya. Nanti saya akan coba bacakan. Kita coba terima telepon dulu yang sudah. Halo, selamat malam PPH.
2: Malam PPH.
1: Malam Bu Dewi.
2: Iya, sehat Bang Jo.
1: Sehat alhamdulillah. Ibu sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Silakan. Monggo.
2: Bang
1: Iya, Ibu, iya. Yeah.
2: Aku cu angel-angel kok Bang Jo.
1: Ya apa toh? Ya emang ini Genesis, Bu. Genesis, Ibu. Tahu Genesis, Bu. Ya.
2: Aku gak ngerti urut-urutannya lagu lah.
1: Gak ada urutannya. Aku tadi gara-gara Bu Istikara loh nomor telu. Jadi dia akhirnya lah. Saya bingung kan nomor telu bosan nanti.
2: Nah, aku lagu itu aja dibawain saya pentun. Gue gak tau lagu apa pokoknya. Pokoknya gak tau. Aku gak ngerti wes pokoknya dibawain saya pentun apa.
1: Tonton nyanyi ton katanya Bu Istikara.
2: Iya nyanyi ton. Lo ada nyanyi ton di sini? Di mana ya ada Bu Istikara?
1: Aduh, gini nih loh ya. Saya nanti ketahuan sama Pak Pak Dikisno ini nanti ini. Aduh, maju. Orang saya nggak nomerin kok nomor telu jadi deh.
2: Pokoknya bawahi Seven Tun.
1: Seven Tun. Walau ibu, gini-gini penyiari bingung malian. Ya wes, ya wes bu, saya carikan. Ya wes, saya carikan.
2: Ya wes.
1: Ah, ya.
2: Salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Buat Mayanti, Bu Ira,
1: ya.
2: Tante Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nung, Bu Nurfatila, Bu Wanti Ramli, lagi aku, Bu Rika Erlin, Bu Siti Numi, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Pak Kobar, Bang Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Idris, dan Abah Awi. Dan semuanya. Bang Jo, makasih.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Not a one man's fool, fool. Aduh. Ibu Siti dari Pasuruan, selamat menikmati ya Bu. Lagunya ini dia, One Man's Fool.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program PPH. Pustaka Pendidikan Hitam, masih bersama saya Juwadi Wanda. Selamat malam untuk Anda yang masih setia di malam hari ini ya, pukul 21:52 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juwadi Wanda.
0: Ya, Oma Yanti Queen.
1: Ya, malam. Humble, mudah-mudahan bukan takut hujan, Bang Jo. Tapi ada petir, geluduk. Itu yang karena sebelah rumah itu tersambar.
0: Oh, gitu.
1: Pontilnya sampai dia kebakar. Wah. Jadi maaf ya, bukan hujannya. Saya selalu bersyukur hujan banget ya.
0: Tapi kan petirnya yang buat serem ya, Oma ya.
1: Iya, padahal saya di rumah kami sudah pasang penangkal petir loh, Bang Jo.
0: Tapi gimana?
1: Iya kan ngeri tetangga. Betul. Walaupun agak tetangga kan kalau di Lembang ini jauh-jauh halamannya kan luas. Ngeri juga loh, Bang Jo.
0: Iya. Tapi malam hari ini hujan tidak di Lembang saat ini.
1: Hujan gerimis. Pokoknya geluduknya mudah-mudahan tidak ada ya. Saya ingin on air. Baik kalau gitu. Tadi sudah play belum Another Day Paradise?
0: Another Day Paradise. Itu lebih ke Phil Collins, bukan Genesis sebetulnya, Oma. Another Day in Paradise itu Phil Collins, betul.
1: Oh, kalau You'll Be in My Heart.
0: Itu Phil Collins, betul. Itu Phil Collins.
1: Kalau A Groovy Kind of Love.
0: A Groovy Kind of Love juga sama sih. Jadi yang tadi disebutkan itu Phil Collins. Kalau yang Genesis memang berbeda. Memang penyanyinya sama, cuman lagunya berbeda. Karena Phil Collins itu dia akhirnya solo, single gitu ya. Tidak bersama ya,
1: betul,
0: dengan bandnya.
1: Itu. Jadi rock, soft ya. Rock soft. Bukan apa. Dulu kan rocknya agak. Kalau Phil Collins kan soft rock ya. Kalau itu rock progresif ya. Kalau ya, yang Genesis ya. Bang Jo, yang itu maaf kalau I Can Dance. Atau Dance of Balada
0: sepertinya tidak ada, Oma. Coba saya cari dulu ya, Oma ya, karena di playlist saya tidak ada yang Dance of Balada ini.
1: Maunya okay. Sih You'll Be in My Heart maunya.
0: Karena itu bukan Genesis
1: ya. Ya sudah. Saya hafalnya apa ya?
0: Dance on Volcano. Itu mungkin ada ya, Dance on Volcano.
1: Buat Bu Titi aja, kasihan. Okay. Sama mama. Invisible Touch.
0: Ada.
1: Genesis. Okay, itu saja. Maaf ya. Karena saya taunya yang memang Phil Collins-nya ini. Sapaannya ya, spesialnya buat Bang Jo beserta keluarga besarnya, buat Kang Haji Ali Wazi beserta Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi, Bunda Arti Sitruk, Oma Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Wati Rambi, Bu Isti, terima kasih Mbak Dian, Bu Siti Berlian, Bunda Nana, Tedinda, Bunda Susilawati, Sumatera Selatan on air, Bunda Utri, dan Bung Freddy, Itu Molana, Pak Bambang, Pondok Jati ya? Mas Bandi Simolawang, Abi Wandi, Mbak Feby, Mas Dio Sakti, Pablo, serta Bunda Mimi. Oh iya, Bunda Sri Suhartini, Kara, Bunda Musdiati Wibowo, Mama Yu, Tuba, dan Bunda Siti Rumia, sama Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Yuni Solo Tigo. Terima kasih Bu Yani Jaya, terima kasih, dan terima kasih buat Pak Kenny ini di mana ya, Palembang.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Jo. Barokah sehat, barokah umur, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen dari Lembang ya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu
0: BPH. Iya.
2: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiyati. Sebentar toko, saat tiba-tiba lagu mau kemana buru-buru. Udah dipilih sama Oma Yanti tadi.
2: Oh sudah dipilih.
0: Iya, udah Dance on Volcano kalau tidak salah tadi.
2: Oh,
0: iya, buat Ibu Titi katanya.
2: Oh, terima kasih. Terima kasih sekali.
0: Iya.
2: Baik sekali Mumi ya.
0: Oh ya iya dong.
2: Baik sekali. Saya kira aku dipilihkan Bu Istikaro tadi.
0: Oh enggak. Oh mau Yanti Queen atau mau milih sendiri boleh?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mama ada.
0: Ada. Itu ya.
2: Enak okay. Mama.
0: Enak Mama ya. Papa enggak enak ya?
2: Enggak enak.
0: Ya, oke.
2: Aduh itu kok sok lucu ya.
0: Lah, lucu.
2: Saya kok bisa ketawa sih tadi aku sebetulnya enggak telepon loh sebetulnya saya tadi. Tahu-tahu kok bisa lo ya.
0: Padahal saya enggak ngelucu tadi itu tuh. Bu Siti tadi loh. Iya.
2: Isi karo sapu karo ya. Pinter maju pinter.
0: Oke, salamnya monggo buat siapa?
2: Umi Yanti Queen, terima kasih Umi, saya dipilihkan juga untuk Mama Agustina, juga Ibu Esther, Bu Mimi, Pak Freddy, Pak Bu Sofia Saat, Bu Artini, Bung Kobar, juga Bu Siti, Mas Ali, Bu Dewi, Bu Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, juga Mama Yu. Bu Mutiara, Bu Nana, Bu Dian, juga semuanya. Terima kasih ya Mas Jo. Paringi sehat selalu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ke WhatsApp dulu ya. Ada siapakah yang sudah bergabung? Aduh, ibu sudah tadi. Buat Bapak Budi Kaltara dari Kalimantan Utara. Selamat malam PPH. Oke, Mas Jo, salam sejahtera Pak D, lagunya Counting Out Time. Salamnya buat Pak Bambang, Mas Asya, Mas Jebet, Mas Eko. Buat Mas Jo, terima kasih. Kalau pilihan lain ada Hold on My Heart ya. Oke, terima kasih Pak D Kisno dari Tarakan ya, Kalimantan Utara. Terima kasih. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Pengen dengar lagu versi apa nih? Genesis versi Seven Stones. Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Ya wes, saya putar lagu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salah satu lagu yang legend ya dari Genesis dengan Mama sudah kita nikmati bersama pendengar. Kalau bicara soal Genesis, mungkin Anda juga pernah punya satu apa ya, pengalaman mungkin ya, ataupun juga mungkin pernah punya satu cerita gitu ya tentang Genesis yang memang merupakan salah satu band rock asal Inggris yang dibentuk tahun 1967 di Charterhouse School, Godalming, Surrey, Inggris begitu ya. Dan genrenya adalah progressive rock di era tahun 70-an, kemudian berkembang menjadi sebuah band rock atau pop yang sangat sukses di era tahun berikutnya, di tahun 80-90-an begitu. Dan di antaranya ada Peter Gabriel, kemudian juga ada Phil Collins, Tony Banks, ada Mike Rutherford, dan juga Steve Hecht. Ini merupakan gitaris yang sangat sangat dikenal kala itu ya. Dan awalnya Genesis ini memainkan musik pop ringan lewat album From Genesis to Revelation tahun 1969. Dan setelah itu mereka berubah menjadi band progressive rock dengan lagu-lagu yang panjang, kompleks, dan penuh konsep artistik begitu. Baik, pendengar, masih bersama saya Juhadi Yohanda. Kita nikmati lagu-lagu terbaik dari Genesis. Untuk Anda yang mau bergabung, saya tunggu lagi atensinya. Oh iya, ini ada yang mau bergabung lagi nih ya. Kita terima setelah yang satu ini ya. Mas Bandi, ditunggu.

0: Ini lagu adalah instrumen Second Home by the Sea gitu ya. Selamat malam buat Mas Bandi, silakan kalau mau bergabung ya. Saya tunggu kembali atensinya. Kemudian juga ada Ibu Wati Ramli di Manyar, Surabaya. Sekarang hujan rintik-rintik katanya gitu. Oh iya, terima kasih informasinya ya. Halo, selamat malam Mas Bandi. Baik.
1: Kandani, kalau belum masuk gak bisa tidur masih.
0: Gitu ya. Kelop, iya. Kelop gitu.
1: Kelop. Oh, iya,
0: sehat Mas Bandi.
1: Panas itu Mas.
0: Gitu ya. Apalagi di tempat Anda itu panasnya minta ampun ya, dekat laut.
1: Panas Mas.
0: Panas ya. Ya.
1: Panas pol. Genesis Mas.
0: Betul, Mas Bandi, silakan.
1: I can dance.
0: Oke.
1: Kebanyakan Phil Collins yang tahu Mas.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tadi I can dance sudah saya puterin loh.
1: Putar.
0: Oh, dance I can dance belum.
1: I can dance. I cannot dance.
0: I can't dance. Ya ya. Jadi coba saya cari dulu ya lagunya ya. Salamnya buat siapa ini, Mas Bandi?
1: Salamnya buat Bu Wati Ramli, Bu Wira, Pak Tua, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Aba Awi, Mama Yu, Bu Siti, Omayati.
0: Omayanti.
1: Omayati Queen.
0: Yanti, kok Yati?
1: Yanti.
0: Iya, betul.
1: Omayanti. Ada lagunya Mas Yu?
0: Sebentar saya cari di luar dulu ya, di luar playlist ini ya. I Can Dance ya.
1: I Can Dance. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Mas Yu.
0: Sama-sama Mas Bandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mas Bandi yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu PPH.
2: Selamat malam Mas Yu.
0: Malam, Bung Freddy.
2: Iya,
0: Merauke gimana kabar?
2: Merauke, kabar baik.
0: Oh, karaoke-nya besok Kamis. Besok Kamis, ya. Besok Minggu. Besok ya, Minggu maksud, ya.
2: Saya kira yang 74 ini enggak kepake. Soalnya dari tadi saya di sini tapi yang diangkat nomor lain kayaknya gitu.
0: Hah? Nomor lain enggak ada. Cuman iya. dua nomor aja, ini sama WhatsApp yang saya angkat.
2: Oh, berarti tadi diangkat di WhatsApp. Saya bolak-balik iya. Di 74. Dering-dering kok nggak keangkat, saya kira
0: nggak kepake. Gitu. Belum saatnya diangkat, bukan nggak kepake, dipakai cuman belum saatnya, nunggu giliran.
2: Saya kira nomornya nggak dipakai.
0: Dipakai okay, dong.
2: Iya. Yeah. Saya mau minta Hold On My Heart, tapi kayaknya sudah diputar tadi ya.
0: Aha, betul.
2: Makanya sekarang saya ganti aja.
0: Apa tuh?
2: Man of the Corner.
0: Man of the Corner, siap. Oke, saya siapin dulu lagunya. Terus, salamnya buat siapa ini, Bung Freddy? Halo? Nah, ini dia nih. Hilang ya suaranya. Lost sinyal. Mungkin Merauke terlalu jauh ya. Ada sinyal yang hilang di sana ya. Terima kasih, Bung Freddy. Man on the Corner sudah saya siapin lagunya. Ditunggu saja nanti ya. Dan saya akan coba kembali lanjutkan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Ibu Sri Suhartini. Hold On My Heart ya. Oke. Selanjutnya buat Ibu Bu Wira, Mas Ali, Bu Siti, Bu Nur Fadila, Bu Mus, Bu Istikaro, Bu Mimi, Oma Yanti, buat Mas Junya terima kasih. No Son of Mine diganti lagunya karena tadi sudah terputar. Betul. Ya wes. Nanti kita mainkan lagunya ya. Untuk ada yang mau bergabung boleh 5345474 dan juga di 08133144x992. Ada satu lagu dari Genesis yang kali ini akan saya putarkan, request dari Mas Bandi, I Can't Dance.

Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di program PBH Pustaka Berikan Hitam. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Mariono. Lagunya Hold On ya, nanti saya akan coba hadirkan begitu ya. Terima kasih atas atensinya. Dan semuanya saja yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, Om Barika Herlin Kenjeran ya. Terima kasih ya atas atensinya. Semuanya sudah saya hadirkan. Oh, Hold On My Heart sudah Pak, sudah saya mainkan tadi ya untuk Pak Mariono Tulungagung, sudah saya mainkan ini lagunya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Saya Juwadi Yuwanda pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya tutup dengan satu lagu dari Genesis, Man of Our Time. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Hidup adalah petualangan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Jangan takut untuk menjalaninya sepenuh hati.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 24 Mei 2026. Kami akan hadirkan satu persatu program-program menarik yang akan mengisi rangkaian aktivitas di hari ini 24 Mei 2026, tepat di hari Minggu. Pendengar, sesaat lagi kita akan awali dengan Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Dengan topik menuju kehidupan hayat Tanto Yiba bersama dengan Ustadz M. Budianto SPD, beliau adalah Wakil Ketua DPD BKP RMI Sidoarjo, sekaligus Ketua Korwil Tilawati Sidoarjo dan juga Wakil Sekretaris PC JKHNU Sidoarjo. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, Anda bisa menyimak bagaimana tausiah dan juga interaktif bersama dengan Ustadz M. Budianto SPD di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, nanti pada pukul 6 pagi Anda juga bisa simak warta pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya, di antaranya berkaitan dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri. Kemudian kabar lainnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda dalam Warta Pagi di edisi hari ini. Pendengar, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, kami juga punya program ibadah di Minggu pagi hari langsung dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Nanti Anda bisa simak jalannya Ekaristi Minggu pagi 24 Mei 2026. Dan dilanjut pada pukul 9 pagi kita juga punya program Idola Anak RRI. Setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 11 Anda bisa simak bersama bagaimana gerak tari dan lagu, dan juga ada dongeng juga yang mengisi rangkaian aktivitas di hari ini, pendengar. Baik, kita akan jelang bagaimana program Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kita sudah bersama dengan Ustadz M. Budianto, S.Pd. Beliau adalah Wakil Ketua DPD BKPRMI Sidoarjo, sekaligus Ketua Korwil Tilawati Sidoarjo, dan juga Wakil Sekretaris PC JKH NU Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, nanti kita akan hadirkan begitu ya tausiah dan juga interaktif bersama dengan Ustadz Budianto. Tapi sebelumnya mungkin Ustadz bisa mengawalinya dengan mukadimah terlebih dahulu. Monggo silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim,

طيبًا. صدق الله العظيم. أما بعد، hadirin para pendengar Pro Surabaya FM 99 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Amin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kita kenikmatan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa taklim melalui udara, yaitu Pro 1 Surabaya FM 99,2 dalam keadaan sehat walafiat. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tapi juga memberikan tuntunan agar manusia meraih hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang berkah, dan kehidupan yang penuh makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa, man 'amila salihan, barang siapa yang mengajarkan amal salih, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surah An-Nahl ayat 97. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Pro 1 Surabaya yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan bahwa hayatan thayyibah bukan hanya sekedar kekayaan, bukan hanya sekedar jabatan, tetapi perpaduan antara iman, antara amal solih, dan ketenangan hati. Maka ada beberapa ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan untuk meraih kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, tentram. Maka yang pertama, kita harus menguatkan iman kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang benar adalah iman yang melahirkan ketenangan jiwa. Orang yang bertauhid tidak mudah gelisah, tidak mudah bersedih, tidak mudah berputus asa, karena bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita gantung diri alias bunuh diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya, mengingat Allah artinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berzikir ini

وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, zikir yang banyak. Kapan zikir yang banyak itu? Wasabbihu, ikalah waktu bagi bukrotan wa asila, dan di waktu sore. Karena dengan berzikir ini, kita yakin bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita menjadi tenang, tenang benderang seperti bulan. Jamaah Pro 1 Surabaya FM 99,2 yang dimuliakan Allah. Yang kedua, untuk ikhtiar kita menuju hayatan thayyibah, yaitu adalah selalu istiqomah dalam amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh ini sudah mencakup ibadah, kejujuran, bekerja dengan halal, menolong sesama, ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan menjaga akhlakmu pada saudaramu, yaitu akhlak yang baik. Lah, orang yang istiqomah ini, sebagaimana Allah firmankan

0: orang yang istiqomah, malaikat akan turun kepada orang yang beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat akan turun berkata kepada orang yang istiqomah, Allah takhofu, wahai orang yang istiqomah, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut, wala takzanu, janganlah bersedih, janganlah bersedih, janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannati alladhi kuntum tu'adun. Bukan hanya disuruh tidak takut, bukan hanya disuruh tidak bersedih, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada malaikat, kabarkan gembira wahai malaikat, orang yang istiqomah, yaitu adalah pahalanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Pro 1 Surabaya FM 99,2 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, ahabbul a'mal illallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling baik dicintai Allah adalah yang dilakukan serang terus menerus. Meskipun sedikit, yang penting istiqomah, lumintuh terus menerus. Sebab orang yang istiqomah tadi itu adalah al-istiqomah karomah. Akan menjadikan karomah kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhtiar kita untuk menjadikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu adalah qona'ah, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qona'ah itu adalah nrimo ing pandom, menerima apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, karena hidup yang baik lahir dari batin yang merasa cukup dan pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ditambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang kufur nikmat alias tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan disiksa. Sekarang kita pilih yang mana? Kepingin disiksa atau kepingin ditambah nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita akan memilih nikmatnya ditambah. Sebab nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak nikmatnya Allah yang berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung saking banyaknya nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga bersabda, laisal ghina an kasratil arad wa kana walakinnal ghina 'anin nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaya hati itu adalah kaya yang bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beriman, yang beramal solih dan ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah tanda seseorang sedang menapaki jalan hayatan thayyibah. Ketahuilah bahwa kehidupan yang baik tidak selalu bebas dari ujian, namun justru ujian ini menjadi sarana untuk meningkatkan derajatnya bagi orang yang beriman. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu bukan hanya sekedar keburukan, tapi ujian itu adalah berupa kebaikan. Wala nabluwannakum bisyarri berupa keburukan, wal khairi buka berupa kebaikan, wasyarri fitnah. Ujian itu adalah termasuk untuk menaikkan derajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Pro 1 Surabaya FM 99,2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, ajaba li umril mu'min inna amrohu kullahu khairun. Sungguh yang menakjubkan urusan orang mukmin, seluruh urusannya adalah kebaikan-kebaikan. Maka guru saya berpesan, jangan bosan jadi orang baik. Berbuatlah baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki niat dan iman kita, menjaga sholat dan ibadah kita, mencari rezeki yang halalan thayyibah, dan memperbanyak syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan, wal akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan di akhirat baik, wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka-Mu yang pedih. Sampai di sini dulu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita langsung ke pendengar begitu ya, karena kebetulan sudah ada yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fresti.
1: Iya, Ibu Utri, silakan Ibu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Budiarto.
0: Waalaikumsalam Bu.
2: Iya, di Papua Pak Ustadz.
1: Iya, Bu Utri ini dari Merauke begitu ya Pak ya. Begitu ya Ustadz ya. Baik, silakan. Monggo silakan Ibu.
2: Iya, Pak Ustadz, saya ada mau bertanya sama Pak Ustadz tadi masalah thayyibah ya. Kebaikan dan kemurnian. Dengan murka, makna orang yang bertakwa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya luhur serta jiwa yang bersih. Bagaimana melihat dari Al-Qur'an dan Islam Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustadz, mungkin langsung bisa langsung dijawab begitu ya.
0: Apa tadi? Kebaikan apa?
1: Makna.
0: Ulang lagi.
1: Makna orang bertaubat dan bertakwa kepada Allah begitu dari sudut pandang agama Islam begitu ya?
0: Iya. Yang pertama adalah makna orang yang bertaubat. Taubat itu adalah minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah taubat, ada taubatan nasuhah. Taubatan nasuhah itu adalah taubat yang sebenar-benarnya dan tidak mengulangi lagi. Seperti tobatnya orang yang dihitan kalau laki-laki. Bukan tobatnya orang yang makan rujak kepedesan, terus makan lagi. Itu bukan. Tapi tobatan nasuhah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala senang, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Jadi tobat dengan sebenar-benarnya. Tidak mengulangi lagi setelah melakukan kejelekan-kejelekan. Maka orang yang bertobat itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada sesama, tidak mengulangi lagi. Itu tobat. Yang kedua adalah takwa. Takwa yang sesungguhnya itu adalah takwa. Jadi benar-benar takwa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah kaisuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Bertakwa di rumah, di masjid, di mal, di pasar. Takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di masjid. Di luar masjid tetap takut kepada Allah, dimanapun kita harus takwa, takutnya kepada Allah, bukan takut kepada orang lain. Ngoten Bu, pengertian takwa dan bertaubat.
1: Baik. Kemudian ini ada yang sudah bergabung bersama kami via WhatsApp, ada Ibu Hartini, begitu ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz dan juga Mbak Fresti. Mau bertanya, bagaimana cara menggapai hayatan thoyyiba? Apakah dengan akidah tauhid yang kuat, mencari rezeki yang halal, hidup dengan qanaah, menjaga lisan dan perilaku, sedekah secara rutin meskipun sedikit, dan membiasakan zikir thoyyiba? Baik, terima kasih. Bagaimana Ustaz?
0: Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk menggapai hayatan thayyibah, jadi yang pertama harus iman. Benar. Jadi dengan penuh keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, itu akan menggapai kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu ya yang saya sampaikan tadi, kehidupan yang penuh berkah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita nikmati. Hati hayatan thayyibah ini, kehidupan ini mengapa bukan karena kita ini maksudnya sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi orang yang mampu untuk bersabar, ya, mampu untuk menahan dengan apa istilahnya itu, hati kepingin-kepinginan itu loh, ya. Maka dengan kemampuan untuk menahan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, itu termasuk mengapai hayatan thayyibah, hidup sesuai dengan kebutuhan. Bukan hidup dengan kepinginan-kepinginan angan-angan. Itulah termasuk mengapai hayatan thayyibah. Dengan bersyukur, dengan istiqomah, dengan bersedekah. Sangat betul sekali itu. Ya. Memang kalau dihitung secara matematika, sodako itu kita punya uang 100 ribu, kita kasihkan 10 ribu, mestinya kan berkurang. Kurang, akhirnya uangnya tinggal 90 ribu. Itu kalau dihitung matematika. Tapi kalau dihitung-hitung dengan sedekah akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berlipat-lipat. Akan dilipatkan pahala kita, bahkan rezeki kita akan berlipat-lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten.
1: Baik. Kemudian kalau berbicara mengenai tadi Ustaz juga sempat menyampaikan bahwa sesuatu hal yang halal dan penuh keberkahan itu akan menuntun ke hayatan thayyibah begitu ya. Nah, mungkin apakah ada ciri tertentu ketika kita ini menerima rezeki yang halal dan penuh dengan keberkahan begitu Ustaz ya. Kadangkala ada banyak umat mukmin di luar sana yang sudah getol nih Ustaz cari rezekinya di jalan yang halal begitu, tapi rasanya itu kok kurang begitu ya, kurang dan kurang begitu. Apakah rasa kurang ini merupakan salah satu ciri kurangnya berkah begitu dalam rezeki tersebut atau bagaimana?
0: Kurangnya itu maksudnya kurang bersyukur atau ya apa?
1: Iya, karena rezekinya sudah halal nih Ustadz ya jalannya, tapi yang bersangkutan begitu ya merasa bahwa yang diterimakan itu tidak lebih dari cukup begitu ya, sehingga mohon maaf bahasa Jawanya gerundel begitu ya, kok cuma dapatnya segini ya padahal kerjanya udah banting tulang begitu misalnya. Bagaimana Ustadz? Halo? Iya Ustadz, bisa bisa mendengarkan suara saya dengan cukup baik? Terputus.
0: Iya, baik.
1: Bagaimana Ustadz dalam hal ini begitu ya menyikapinya, atau mungkin itu adalah salah satu ciri-ciri tanda tidak berkahnya dalam rezeki tersebut karena kita kurang bersyukurkah begitu atau bagaimana?
0: Iya, jadi rezeki yang berkah itu tidak harus banyak.
1: Baik.
0: Jadi rezeki yang berkah itu di saat kita butuh itu ada. Kita butuh sesuatu ada. Untuk misalkan untuk bayar sekolah anak-anak kita ada. Ya, ya itu termasuk rezeki yang berkah. Lah dengan keberkahan itu menjadikan anak-anak yang soleh, nganut, patut. Lah. Lah kalau kita kurang bersyukur, artinya tidak qanaah, itu salah satu adalah kurang berkah. Kurang berkahnya rezeki. Ya. Maka apapun yang diberikan Allah, kita nikmati, kita syukur. Ya. Itu salah satunya, Bu.
1: Baik. Kemudian kita ke pendengar lain begitu ya Ustadz ya, karena sudah mengirimkan pesan singkat. Ini dari Pak Burhan menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Sebenarnya tujuan utama hidup manusia ini untuk dunia akhirat atau hanya untuk akhirat saja? Mohon penjelasannya. Baik, bagaimana Ustadz?
0: Ya. Kita ini hidup di dunia sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tujuan hidup di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia adalah bertindak sebagai khalifah, pemimpin pengelola di bumi. Kita sebagai suami, pemimpin pada istri dan anak-anak kita. Kalau sebagai istri, berarti memimpin suami dan anak-anak kita. Itulah kehidupan di dunia, merupakan ladang amal dan ujian untuk meraih kebahagiaan hakiki di akhirat. Lah, penghambaan kita dan beribadah kita kepada Allah, tujuannya adalah tujuan utama. Pencintaan manusia adalah untuk mengabdi, ya. Untuk mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah sebagai khalifah memimpin pengelola manusia untuk ditugaskan sebagai pemamurkan di bumi. Yang sederhana memamurkan keluarga kita di dalam kehidupan berkeluarga. Mencari ridha Allah, mardhatillah. Setiap amal dan perbuatan baik ibadah, ritual maupun aktivitas sosial dan pekerjaan harus diniatkan untuk mendapatkan ridho dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kehidupan yang lama, yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Tapi kehidupan di dunia ini untuk mengapai kehidupan di akhirat. Ya. Maka hidup di dunia ini semangatlah beribadah, semangatlah bekerja, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita punya celengan, istilahnya Prof Ali, kita punya yaitu mesin pencetak pahala. Salah satunya adalah yaitu sedaqotin jariyah, sedaqoh jariyah. Itu termasuk mesin pencetak pahala. Saya kira itu.
1: Baik, baik. Kita ke pendengar kembali, begitu ya, Ustadz. Ini dari Bu Wati, Ustadz ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, hari ini temanya sungguh luar biasa, menyentuh di hati. Begini Ustadz, saya itu susah sekali menjaga istiqomah dalam diri saya. Sudah jadi pribadi yang baik, melenceng lagi. Sudah istiqomah ngaji 2 lembar, melenceng lagi. Nah yang seperti itu kenapa ya Pak Ustadz? Bagaimana tipsnya agar saya ini bisa menjaga istiqomah dalam beribadah? Baik, bagaimana Ustadz?
0: Ya, supaya kita beristiqomah, maka kita harus selalu memohon kepada Allah, selalu minta kepada Allah menjadikan hamba yang istiqomah. Ya Allah, jadikan kami jadi orang yang istiqomah kepadamu. Walaupun sedikit yang saya katakan tadi, ahabul a'mal ilallah wa inqallah. Jadi amal yang sedikit itu Amal yang dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus mengikuti sedikit. Memang berat istiqomah. Ya, berat. Berat orang yang istiqomah. Ada istiqomah itu, bahkan istiqomah itu ada tiga. Istiqomah fi'lan. Fi'lan itu perbuatan. Dalam keadaan apapun kita harus berbuat baik kepada sesama. Bukan hanya kita punya banyak uang, kita berbuat baik. Sementara tidak punya uang, kita ngamuan, corong, marahan. Jangan. Istiqomah, kaulan, ucapan. Dalam keadaan apapun kita, ucapan kita selalu ucapan yang baik. Ya. Nah, yang paling penting adalah istiqomah, iktikotan, hati kita ini loh. Selalu istiqomah. Dalam keadaan pun selalu istiqomah. Ya tadi, dalam keadaan pun tetap kita membaca Al-Quran 3 lembar. Selalu minta pertolongan, ya Allah. Maka hidayah, orang yang dikasih hidayah, petunjuk, belum tentu dikasih taufik. Taufik itu pertolongan Allah. Maka kita selalu memohon kepada Allah, selalu minta pertolongan ya, kepada Allah supaya bisa istiqomah. Itu salah satunya adalah memohon kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Supaya diberikan kekuatan agar selalu istiqomah.
1: Baik, kita bergeser ke penelpon selanjutnya ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Ye. Terima kasih sudah menunggu.
3: Waalaikumsalam Mbak Presti Oktora.
1: Baik, silakan Bang Kobar.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, kita bicara manusia yang tidak paham dan tidak sadar hidup kekal yang abadi itu di akhirat Ustaz. Mayoritas manusia ya. Di dunia itu memikirkan hidup itu di dunia Ustaz. Bagaimana ya. Caranya menyadarkan manusia-manusia yang macam begitu, Ustaz? Diketok dengan pertanyaan, enggak mampu. Diketok dengan kata kasar, enggak mampu. Bagaimana caranya, Ustaz? Yang seperti di surat Al-Dariyah ayat 19, Ustaz. Tolong jabarkan, Ustaz. Biar manusia-manusia macam itu sadar, Ustaz. Bahwa hidup yang kekal dan abadi itu di akhirat. Dan hidup yang hakiki itu di akhirat. Tapi mayoritas hidup di dunia ini, di era 5.0 ini Ustaz, manusia itu tidak sadar sama sekali Ustaz. Mohon penyerahannya Mbak Presti Doktora, terima kasih. Dan mohon jabarkan ayat Dzariyah ayat 19 Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Presti. Terima kasih. Az-Zariyat ayat 19. Iya betul Ustaz.
0: Surat Ad-Dariyat 19 ya. Ad-Dariyat 19 nih.
1: Betul, betul
0: Ustaz. Wa fi amwa alihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka hak bagi orang miskin yang meminta yang tidak meminta. Ya. Sebelum bahas ayat ini memang menyadarkan seseorang itu walau kana muron ya, di dalam walau pahit kita sampaikan kepada orang. Ada kalanya orang itu bil mau'idzatil hasanah. Kita menyampaikan kepada seorang dengan mau'idzah, dengan perkataan yang baik. Sudah kita sampaikan, kita tunjukkan seperti ini, tidak sadar aja. Ya. Yang pertama dengan ucapan. Yang pertama dengan tangan kita. Tangan kita itu adalah kekuasaan yang bisa merubah orang ini menjadi orang baik. Kekuasaan, ya, pemerintah, jabatan apapun yang itu, baru yang ketiga kita ingatkan dengan berdoa, ya Allah sadarkan orang ini, berikan mauna taufik hidayah, berikan pertolongan kepada orang ini agar sadar. Ngoten salah satunya. Nah, untuk ayat Az-Zariyat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat wajib dan sunnah, ya, mereka juga mengeluarkan infak. Karena pada harta benda ini, mereka adalah ada hak bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Jadi mereka selalu mengeluarkan infaknya hisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib. Infak itu sunnah, zakat itu wajib. Zakat wajib itu adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah semua orang bisa. Tapi kalau zakat mal, kalau kita sudah memenuhi haul, mencapai nisab, harta kita sudah mencapai itu, maka kita wajib zakat itu. Ya. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengilah hartamu dengan berzakat. Kita harus meyakini harta kita supaya tidak habis bertambah-tambah. Kita bentengi dengan zakat. Hasinu amwalakum bizakat. Da'u mardokum bisodakoh. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Ya. Itu. Jadi sumbangan derma dan songkongan orang yang sukarela karena mereka memandang bahwa harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang yang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Merasa malu untuk meminta. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin dengan sabdana laisal miskin alladhi taruddu tamrotu wa tamrotani, ya, dan seterusnya, bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, jika demikian siapakah yang dinamakan miskin? Beliau menjawab, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan itu hari tidak punya. Dan tidak dikenal tempatnya, sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang makrum. Orang yang makrum adalah orang yang tidak dapat bagian. Maka di dalam Al-Quran, terdapat tiga kelompok ayat yang selalu berdampingan, tidak dapat dipisahkan, yaitu aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat. Aqimus shalah, mengerjakan sholat tadi tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak bisa dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah juga taat kepada Rasul. Kita tidak boleh taatnya kepada Allah, tidak Rasul tidak taat, tidak boleh. Ya. Yang ketiga ada aniskurli wali-wali daika. Bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua kita. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa itu, maka Allah menjelaskan bahwa mereka itulah dengan hati nurani tanda-tanda kekuasaannya, ya, pada alam kosmos, alam semesta yang melintang di sekelilingnya di bumi dan di langit, jiwa sebagai tanda seseorang yang sudah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diterangkan di dalam tafsirnya Amanah. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan.
1: Baik Ustaz. Kemudian ini ada lagi Pak Slamet begitu ya, yang juga sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya. Allah memiliki sifat iroda, jadi ketika berkehendak atas sesuatu maka pasti akan terwujud. Nah kita sebagai manusia itu kan harusnya berserah diri. Tapi boleh tidak sih Ustaz, ketika kita mendapati sebuah ujian yang ditimpakan kepada kita, tapi ada rasa mengeluh sedikit, walaupun sebenarnya kita kembali lagi untuk kemudian berpasrah kepada Allah. Baik, bagaimana Ustaz?
0: Iya, memang di Al-Quran itu innal insana khuliqa halu'a. Jadi sesungguhnya manusia itu ada sifat mengeluh. Tidak apa-apa mengeluh. Mengeluhnya kepada Allah, sambatnya kepada Allah, tidak apa-apa sambat kepada Allah. Tapi tidak boleh terlalu bersambat terus-menerus, ya.
1: Baik.
0: Kalau kita terlalu bersambat terus-menerus, artinya kita kurang bersyukur. Kembali lagi, bersyukur. Jadi orang itu, ujian itu harus berupa kejelekan. Kan? Kebaikan itu semua ujian. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli sepeda motor, dan lain sebagainya, itu diuji. Ya. Apalagi disari dengan keburukan, ya. Dengan ujian yang tidak mengenakkan, jadi itu ya. Itu kan kita bersyukur. Itu salah satunya adalah bersyukur, kembali lagi, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lah sabar itu digolongkan tiga, katanya Imam Ghazali. As-sabru ala ta'ah. Sabar ketika ta'at. Ta'at itu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita itu kadang-kadang kalau sholat itu cepat, ya. Artinya nggak bersabar dalam taat. Yang kedua, as-sabru ala musibah, sabar ketika menghadapi musibah, mendapati musibah dari Allah, sabar. Yang ketiga, as-sabru ala maksiat, sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan terlalu mengeluh terus-menerus.
1: Baik.
0: Sebab dengan mengeluh terus-menerus tidak akan menyelesaikan masalah. Semua orang itu punya masalah. Tapi bagaimana kita cara menyelesaikan masalah?
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian satu lagi boleh ya Ustadz ya, sebelum nanti karena waktu terbatas begitu ya, satu lagi dari pendengar yang juga bergabung bersama kami ini dari Pak Burhan menanyakan soal Ustadz, bagaimana caranya ketika kita ini sudah di usia yang senja tapi hubungan kita antara keluarga itu kurang baik begitu, untuk memulainya itu ada sedikit keraguan, bukankah ketika nantinya menuju ke akhir hayat, kita harus sudah memaafkan atau bahkan dimaafkan oleh orang lain. Baik, bagaimana Ustaz?
0: Ya, lah selalu orang yang baik itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang yang lain minta maaf, kita maafkan dulu. Selalu memintakan orang lain minta maaf. Salah satunya beristighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kami mengajarkan sebelum tidur, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya minta ampun kepada diri sendiri, mintakan ampun kepada saudara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, santri-santri kita, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, yang bisa memberikan ampun, kalau kita punya salah kepada Allah, Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang sangat sulit kan salah dengan manusianya. Maka, kita sebagai manusia, Allah lah maha pengampun. Masa kita sebagai manusia, bukan Ghafurur Rahim, artinya tidak mengampuni kesalahan orang lain. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, saling memaafkan kesalahan orang lain.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini begitu ya. Mungkin Ustadz juga ada pesan atau bahkan doa yang juga ingin dilantunkan untuk para pendengar. Monggo silakan Ustadz.
0: Ya, maka sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya doa Sapu Jagat yang sering kita baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhir. Ya. Sebab kita itu kepinginnya, mesti manusia itu adalah kepingin hidupnya baik di dunia dan di akhirat baik. Jadi dengan di akhirat, maka kita sering berdoa juga, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Ya Allah, berikan kami keimanan, khtim lana bil iman, dengan iman. mati Islam dengan Islam matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan para pendengar semua kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan jasmani maupun rohani, dan selalu diberikan oleh Allah pandai bersyukur, pandai-pandai menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustadz M. Budianto, S.Pd. Beliau adalah Wakil Ketua DPD BKP RMI Sidoarjo, Ketua Korwil Tilawati Sidoarjo, Wakil Sekretaris PC JKH NU Sidoarjo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang juga sudah bergabung bersama kami, baik melalui pesan singkat atau bahkan telepon reguler kami di 5345474. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program Bongkar Raton Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Inilah warta pagi selengkapnya, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program Bongkar Raton Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program Bongkar Raton Tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program Bongkar Raton Tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program Bongkar Raton Tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kita melakukan bongkar raton ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
2: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
4: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
2: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Januar Fahmi melaporkan.
5: Sebanyak 45 sekolah di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat yang mencakup pembenahan sarana dan prasarana pendidikan. Program ini menyasar berbagai jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
6: Jasmine Prof. Abdul Mutia Medi bisa hadir di Kabupaten Sidoarjo untuk meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan, di mana tahun 2025 kemarin seperti yang dilaporkan tadi ada 29 sekolah yang mendapatkan dengan nilai 20,6. Tahun ini kita mengajukan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri nanti kuota untuk Kabupaten Sidoarjo akan lebih meningkat lagi. Semakin banyak yang mendapatkan program Revit SP dari kementerian, nanti akan bisa membantu APBD kita.
5: Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga menjalankan program digitalisasi sekolah melalui penyaluran perangkat interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital. Tercatat sebanyak 1.577 unit IFP telah diterima sekolah-sekolah di Sidoarjo guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat sehingga program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dapat berjalan optimal. Secara nasional, program ini menyasar 16.000 lebih satuan pendidikan dengan nilai bantuan di Sidoarjo mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kepolisian Sektor Polsek Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat patroli keamanan selama masa tenang Pilkada Serentak Kabupaten Sidoarjo 2026. Andre Santoso melaporkan selengkapnya.
7: Kepolisian Sektor Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat patroli keamanan selama masa tenang Pilkada Serentak Kabupaten Sidoarjo tahun 2026. Kapolsek Balongbendo, Kompol Sugeng Sulistiono mengatakan Pilkades yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 Mei diharapkan berlangsung kondusif. Kepada RRI, Kapolsek mengatakan patroli difokuskan pada sejumlah desa yang menggelar Pilkades seperti Desa Sumo Kembang Sri, Desa Bakalan Weringin Pitu, Desa Warubron, dan Desa Gagang Kepusari. Selain mengantisipasi gangguan keamanan, polisi juga mewaspadai adanya potensi mani politik, provokasi, hingga perselisihan antar pendukung calon kepala desa.
8: Masa tenang, jadi kita laksanakan patroli di 4 desa. Yang pertama, Desa Gagang Kepusari, Bakalan Weringin Pitu, Warung Beron, dan Sumo Kembang Sri. Nanti diatur, bisa dibagi dua, nanti bisa ketemu di tempat yang sudah kita tentukan, nanti saling komunikasi, koordinasi untuk kegiatan patroli selanjutnya.
7: Polsek Balongbendo berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung aman, lancar, damai, serta tidak memicu permusuhan di tengah masyarakat. Dari Sidoarjo, Andri Santoso melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatku Rizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Fasil Kediri menjelaskan, talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
1: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
0: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
2: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
0: Fatku Rizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan pembekalan kepada 40 juru sembelih halal. Kita akan simak bersama informasi dari Witra Adila.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mematangkan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan, salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memberikan pembekalan dan pembinaan khusus bagi para juru sembelih halal atau juleha. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda DKP 2P Tuban, Eni Dwi Sulistiyowati, mengatakan bahwa pelatihan ini menyasar pada takmir masjid yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Tuban. Untuk tahun ini, tercatat sebanyak 40 orang perwakilan takmir telah mengikuti pembekalan intensif tersebut. Karena keterbatasan peserta, Eni berharap agar peserta yang mengikuti pembekalan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang telah didapat kepada seluruh jajaran panitia kurban di lingkungan masjid masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan kurban dapat berjalan profesional sesuai standar.
5: Karena memang sangat penting mengetahui manajemen sebelum ternak itu dipotong, bagaimana dia menerima hewan pada saat dari pekurban ini dititipkan ke masjid, apa yang harus mereka lakukan, kemudian nanti bagaimana pemisahan zonasi untuk misalnya ruang kotornya, tempat pemotongannya, bagaimana limbahnya, bagaimana nanti penanganan dagingnya, itu panitia harus tahu.
4: Melalui standarisasi ini, DKP 2P Tuban berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Sekaligus memberikan jaminan kualitas daging yang bermutu bagi masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga mengimbau masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Nusdianto Triakoso menghimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan kesehatan hewan dinilai penting untuk memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat dan layak. Nusdianto menjelaskan masyarakat dapat meminta pedagang untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum diperdagangkan. Menurut Nusdianto, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan sederhana secara visual sebelum membeli hewan kurban. Hewan yang sehat umumnya terlihat lincah dan tidak menunjukkan tanda gangguan kesehatan.
7: Dari secara awam, sebenarnya bisa dicek si hewan tadi itu kalau mau beli

0: milik si hewan tadi itu tentu kita bisa amati dari jauh dia apa namanya waspada gitu ya, lincah, kemudian tidak ada masalah di lubang-lubang tubuhnya ya, bagi mata, hidung, mulut, anus apa itu, dari dan macam-macam itu kan kelihatan dia bersih, bagus. Tapi itu pun sudah terseleksi sebetulnya dari sebelum dia dibawa ke Surabaya dan itu dari hingga sebetulnya aman. Nah itu bisa dilakukan, termasuk kalau masih belum percaya bisa minta ditunjukkan surat keterangan kesehatan hewannya.
1: Nusdianto menegaskan pedagang tidak dapat mengirimkan hewan kurban tanpa membawa SKKH. Aturan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan hewan yang diperdagangkan menjelang Idul Adha. Oni Arianto melaporkan.
2: Universitas Hasyim Asyari Jombang mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Universitas Hasyim Asyari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
4: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami, dari gelombang 2 kemarin 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project. Bagaimana mahasiswa itu dilatih ya, tidak hanya sekedar teori tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
3: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
5: Kalau dari saya sendiri cukup relevan karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tubuh Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
3: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian Beasiswa Prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Ana Kusuma melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI berkomitmen untuk merangkul anak muda dengan menyelenggarakan acara turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI berkomitmen untuk merangkul anak muda untuk semakin berprestasi dengan menghadirkan berbagai program acara menarik. Upaya tersebut dilakukan TVRI yang tengah menyelenggarakan acara turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya tanggal 23 sampai 24 Mei 2026 melalui produser dan program director Live E-Football Yanuar Teguh Prasetyo. Kepada RRI mengatakan saat ini data berdasarkan umur penonton TVRI rata-rata merujuk pada generasi milenial dan Gen Z. Dari hasil riset tersebut, TVRI bersama berbagai pihak terkait berupaya mendukung kualitas anak muda melalui kegiatan kompetisi maupun acara lainnya agar anak muda dapat berprestasi. Menurutnya, di era modern seperti saat ini, anak muda tidak hanya bisa berprestasi melalui hal formal saja, namun melalui sektor informal seperti kompetisi game, justru lebih bisa membangkitkan jiwa kompetitif anak muda sesuai dengan kegemarannya.
8: Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik itu, kami tuh sebenarnya pengen merangkul semua kalangan, terutama saat ini yang mendominasi si usia penonton adalah teman-teman dari milenial dan Gen Z kan. Kalau kita berbicara masalah penyiaran dan sosial media, yang mana anak-anak muda sekarang saat ini usianya itu terbagi ke milenial dan Gen Z secara dominasi penontonnya, Mas. Acara ini memang kita sasarkan untuk teman-teman Gen Z yang memang main bola, senang juga main game di konsol atau di PC. Tapi nggak ada wadah untuk menyalurkan hobi tadi menjadi sebuah skill. Disinilah kami berupaya untuk membuat suatu wadah di mana menampung yang tadinya hanya sekedar game menjadi sebuah olahraga e-sport.
7: Hari ini turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya memasuki hari kedua, yang di mana sedang berlangsung putaran final untuk memperebutkan titel juara dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Selain turnamen e-sport football gaming, acara tersebut juga mempertandingkan cosplay football culture, yakni kompetisi yang menunjukkan kemampuan seniman kostum bernuansa Jepangan dengan tema sepak bola. Faiz Putra melaporkan.
2: Hasil pertandingan Laga Pamungkas Persebaya di kompetisi Super League pekan ke-34 melawan Persik Kediri di Stadion GBT Surabaya selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: First, I want to say terima kasih to supporters Bonek Unita that come today. They make a fantastic environment.
9: Persebaya Surabaya menutup akhir kompetisi Super League 2025-2026 dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas tamunya Persik Kediri di Stadion Gelora Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. 5 gol Persebaya diciptakan oleh Malik Rizaldi pada menit ke-13, Bruno Moreira pada menit ke-44 dan 88, Gustavo Fernandes di menit ke-64, serta Bruno Paraiba di menit ke-80. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku puas dengan penampilan timnya yang menutup musim dengan manis. Ia juga mengapresiasi dukungan Bonek dan Bonita yang dinilai mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Mengenai jalannya pertandingan, ia menilai Persebaya tampil dominan dan mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Meski begitu, ia menyebut penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki agar peluang yang tercipta bisa dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, ia juga memuji kerja keras seluruh pemain setelah Persebaya berhasil mencatatkan 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Menurutnya, catatan tersebut merupakan hasil kerja kolektif tim, bukan hanya lini pertahanan maupun penjaga gawang semata.
6: We have other opportunities that we cannot shoot, but if the last pass be better, we can make better chance.
9: Saya pikir kami menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Kami memiliki lebih banyak tembakan ke gawang. Jika umpan terakhir kami lebih baik, kami bisa menciptakan peluang yang lebih baik. Saya tidak mudah untuk melewati 6 pertandingan tanpa kebobolan. Ini bukan hanya tentang penjaga gawang, lini pertahanan, lini tengah, atau lini serang. Saya pikir clean sheet menunjukkan hasil kerja keras seluruh tim. Saya tidak ingat apakah pernah ada catatan 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Saya pikir ini akan masuk dalam sejarah.
6: Offensive line, I think have a clean sheet reveals the work of all the team, and I think on the history of Persebaya, I don't remember if get 6 matches consecutive without conceding goal. I think this is going to be on history and the boys make a good job.
9: Sementara itu, bek Persebaya Risto Meterski juga mengakui pertandingan berjalan cukup sulit sejak awal laga. Ia menyebut timnya sudah sempat tidak tampil maksimal pada menit awal, tapi mampu bangkit dan menemukan ritme pertandingan. Risto mengaku senang karena Persebaya mampu menutup musim dengan kemenangan besar sekaligus mempertahankan catatan clean sheet. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang berat dan terlihat di awal-awal. Kami tidak memulai dengan cara yang baik, tetapi hasil bagus dari tim ini adalah kami bisa langsung beradaptasi dan menemukan ritme kami. Saya sangat senang, ini adalah cara sempurna untuk mengakhiri musim, terutama untuk clean sheet dan mencetak 5 gol. Ini adalah kerja keras seluruh tim, mulai dari penyerang hingga 11 pemain di lapangan dan juga para pemain di bangku cadangan. Kami terus berjuang hingga menit terakhir. Persebaya menutup musim Super League 2025-2026 di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin dari 34 pertandingan. Klub kebanggaan RR Surabaya itu mencatatkan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencaksilat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Ani Hasana berikut melaporkan.
10: Komisi EDPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencaksilat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga prestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Anggota Komisi EDPRD Jawa Timur Cahyoharjo Prakoso mengatakan, DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas olahraga prestasi khususnya cabang pencaksilat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap postur anggaran pembinaan olahraga agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meski ada penyesuaian fiskal.
11: Karena itu kami dari DPD Masjid Jawa terus mendukung setiap peningkatan setiap program peningkatan kualitas olahraga kita, khususnya olahraga prestasi kita maupun dalam hal ini pencak silat. Dan ini terlihat dari bagaimana komitmen kami mendorong postur anggaran untuk pembinaan olahraga untuk terus diperhatikan. Mungkin karena ada keterbatasan fiskal, ada pengurangan APBD kita, tentu ada penyesuaian anggaran olahraga kita. Tapi kami harap tidak turun terlalu jauh dan tetap bisa mendukung dan menyokong program-program strategis untuk meningkatkan prestasi dari cabang olahraga kita.
10: Ia menilai pencaksilat tidak hanya menjadi sarana mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi ruang menjaga nilai budaya dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, pencaksilat mengandung nilai profesionalitas, tenggang rasa, dan gotong royong yang harus terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Ani Hasana melaporkan.
12: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
12: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pendengar Selamat Pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda. Pagi hari ini mendung ya, sama seperti halnya kemarin. Tapi biasanya nanti agak lebih siang, sekitar pukul 7:30 pagi itu sudah mulai sang surya menampakkan sinarnya. Kebetulan juga di seputaran depan Jalan Pemuda ini juga ada run begitu ya, event running begitu pendengar. Jadi tadi jalannya agak rame. Kemudian juga mungkin saat ini juga sudah dimulai begitu untuk aktivitas runningnya, karena ini sudah pukul 6:30 pagi. Biasanya kalau running itu kan dari jam 6 pagi ya, atau kalau enggak jam 5, tergantung berapa K ya. Kalau 21K ya berarti dimulainya udah dari subuh tadi ya. Semangat selalu untuk Anda yang saat ini beraktivitas di luar rumah. Pagi-pagi sudah ada di Car Free Day, cari sarapan sekaligus olahraga. Jangan lupa, gak usah bawa makanan minuman pendengar, ngelarisin yang ada di sana ya. Karena teman-teman UMKM ini sengaja jualan, pagi buta itu sudah bawa tentengan berbagai macam perlengkapan perangnya ya, untuk bisa jualan di sana. Maka untuk bisa membuat mereka ini tersenyum bahagia, Anda yang punya rezeki lebih boleh dong ya untuk kemudian ngelarisin dagangan mereka begitu. Karena di Car Free Day itu cukup banyak loh ya, mulai dari makanan tradisional sampai dengan makanan-makanan yang kekinian. Banyak banget ya. Jadi tinggal pilih aja, dari harga yang murah sampai harga yang selangit juga ada. Anda mau yang mana, tinggal melihat sang buah hati maunya apa ya. Dari jajanan, kemudian makanan tradisional, bahkan yang sampai yang berat pun ya, nasi-nasi itu juga banyak ya. Baik, kali ini informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Kita awali dengan informasi dari BMKG Juanda. Pendengar, pagi hari sampai dengan sore hari nanti dan juga berlanjut sampai malam hari, BMKG merilis informasi bahwa perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan sedang. Sedangkan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan suhu udara sendiri pendengar berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 100%, dan angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Kemudian apakah kondisi demikian ini terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur? Jadi turun hujan itu apakah terjadi di wilayah Jawa Timur? Kita akan tengok bagaimana yang sudah dirilis oleh pihak BMKG begitu pendengar. Jadi kabarnya beberapa wilayah yang diperkirakan bakal berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang itu akan berlangsung di kota Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, kota Mojokerto dan Mojokerto ini dimulai dari sore sampai malam hari. Kemudian kota Madiun, lalu juga Madiun, kemudian Magetan, lalu Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, kemudian juga Malang, Kota Batu, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Kota Kediri, kemudian Kediri, Kota Blitar, Tulung Agung, kemudian Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, dan Jombang, lalu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Jadi beberapa wilayah tersebut hampir merata sepertinya ya, yang terjadi atau yang berpotensi turun hujan di kesempatan kali ini. Rata-rata hujannya terjadi pada siang hingga malam hari. Kami harapkan Anda membawa serta perlengkapan yang dibutuhkan. Cuaca sendiri juga berubah-ubah, bisa saja nantinya akan ada perubahan tersendiri begitu ya, dan Anda bisa simaknya di laman media sosial milik BMKG di Instagram @info_bmkgjuanda. Dan pendengar, bagi Anda yang juga mungkin hari ini ada agenda untuk keluar kota begitu ya, jangan lupa untuk bisa prepare sebelumnya karena kondisi kota Surabaya dan sekitarnya, bahkan di luar kota Surabaya pun juga tidak menentu, hujan masih terus berpotensi turun, maka jangan lupa untuk membawa serta perlengkapan yang dibutuhkan ya, bagi Anda pengendara R2 maupun R4. Barangkali ada di antara Anda yang juga ingin mengetahui sebenarnya wilayah di beberapa titik begitu ya di luar kota Surabaya ini seperti apa sih kondisinya saat ini. Anda bisa cek di cuaca Wofi BMKG Juanda ya, karena di sana Anda akan mendapatkan data real time-nya. Apakah hari ini jam sekarang telah turun hujan begitu ya. Jadi nanti ada indikator warna di sana. Kalau abu-abu itu berarti kondisinya sedang mendung begitu ya. Mendung dengan saputan awan berwarna kelabu tebal. Kemudian kalau indikatornya berwarna biru sampai ke hijau, itu masih dalam kategori hujan ringan. Tapi kalau sudah warna kuning, itu hujan dengan intensitas sedang. Kalau warna orange begitu ya, sampai ke merah, itu hujan dengan intensitas lebat. Sedangkan kalau ungu, itu sudah masuk cuaca ekstrim. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Anda bisa cek terlebih dahulu kalau mau bepergian ke suatu tempat menggunakan cuaca Wofi Juanda, radar cuaca Wofi BMKG Juanda ya. Baik pendengar, nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Erna Susanti binti Asmaianto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Putat Jaya Pasar nomor 3, RT2 RW3, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 Mei, tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 316/PDT.G/2026/PT.SBY antara Agus Purdianto bin Riyadi sebagai penggugat dan Erna Susanti binti Asmaianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini di edisi Minggu 24 Mei 2026. Bagaimana dengan rutinitas di hari ini pendengar? Kemarin ya sempat ada aksi yang luar biasa begitu ya, kemarin di Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, itu ada kesenian Reog Ponorogo yang dimulai dari jam 3 sore. Kemudian juga pada pukul 18 hingga usai di Tugu Pahlawan, itu juga berlangsung ruatan ya. Apakah Anda menjadi salah satu masyarakat yang memang turut serta dalam event-event yang juga merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Pendengar, di pagi hari ini, kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Jadi informasi berikut begitu ya, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, tahukah Anda bahwa kecelakaan ini belakangan sering terjadi di kota Surabaya ya, sampai kemudian korbannya itu meninggal dunia, dan ini kategori remaja begitu, yang kemudian usianya belum 17 tahun tapi sudah berkendara sepeda motor. Seharusnya memang tidak diperkenankan ya, karena belum memiliki SIM yang pasti. Kemudian mungkin juga masih emosional dalam berkendara, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di seputaran Balong Bendo kemarin, begitu pendengar ya, ada seorang remaja yang kemudian meninggal dunia karena kecelakaan begitu. Jadi kecelakaan maut yang melibatkan remaja yang kemudian ini di Sidoarjo ya, bukan di Surabaya, tapi ada juga yang di kota Surabaya juga yang kemarin saya lihat itu bukan usia masih 14 tahun sih, tapi sering kali terjadi hal yang demikian begitu. Jadi pemotor ini masih berusia 14 tahun. Motornya ini oleng begitu ya, usai tertabrak truk yang saat melaju di Jalan Raya Bakalan, Kecamatan Balong Bendo. Jadi berdasarkan hasil olah TKP, kronologi kecelakaan itu bermula saat korban itu sedang berboncengan dengan anak yang juga berusia di bawahnya, itu 13 tahun. Nah, temannya ini melaju dari arah utara menuju ke selatan menggunakan motor bernopol W5291NAN. Namun setibanya di lokasi yang kondisinya hujan sekitar pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan PT Indonesia Central Construct, motor korban ini oleng ke kanan dan tertabrak truk yang dikemudikan oleh BIA, 22 tahun warga Kecamatan Tarik. Jadi oleng, nabrak ke truk yang ada di depannya begitu ya, dan akibatnya korban mengalami luka berat dan satu temannya lagi mengalami luka ringan di kaki kanannya. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun anak yang berusia 14 tahun tersebut, FVC, itu dikabarkan meninggal saat mendapatkan perawatan. Ini juga menjadi perhatian khusus bagi para orang tua begitu ya, untuk tidak memberikan izin kepada buah hati ketika ya bisa dibilang karena masih belum cukup usia, karena seharusnya yang berkendara sepeda motor itu adalah mereka yang sudah memiliki SIM, yang kemudian yang punya SIM pun kadang-kadang kan juga pernah mengalami hal yang demikian begitu ya, laka terjadi. Apalagi yang baru berusia 14 tahun yang mungkin dalam kelihayan dalam berkendara pun itu juga masih belum seperti mereka pada umumnya yang sudah punya jam terbang tinggi ketika berkendara begitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya Anda juga mengetahui sekarang kan banyak sepeda listrik ya yang kemudian disewakan. Anak-anak kecil tataran usia SD begitu kelas 8. Kelas 8 itu berarti kelas 2 SD begitu ya. Ini juga seringkali, oh mohon maaf, kelas 2 SD, bukan kelas 8, kelas 8 SMP ya. Jadi kelas 2 SD, umur 8 tahun begitu ya, sudah berkendara sepeda listrik yang kemudian diminta orang tuanya mungkin pergi ke pasar dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya si anak ini didapati ke jalan raya besar tanpa menggunakan pengamanan, misalnya helm dan lain sebagainya, hal ini juga sangat meresahkan dan berbahaya bagi si anak. Jadi lagi-lagi orang tua yang kemudian harus bersikap begitu ya, untuk tidak mengizinkan buah hati mereka membawa kendaraan yang ketika jalanannya itu atau medannya tidak diketahui, misalnya jalanannya turun, kadang-kadang kan panik begitu ya, kemudian bukannya ngerem malah ngegas dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sering kali mendapati ketika berada di jalan raya begitu ya, ada banyak anak-anak yang tidak menggunakan helm, kemudian juga masih kecil berkendara dengan menggunakan sepeda listrik begitu. Jadi ini sangat-sangat berbahaya bagi anak-anak. Kalau seputaran kampung aja sih nggak apa-apa ya, mungkin mau beli ke warung depan ogah jalan kaki naik sepeda listrik. Tapi kalau sudah ke jalan yang besar yang banyak lalu lalang kendaraan R2 dan juga R4 yang juga merupakan kawasan tertib lalu lintas, nah ini yang amat sangat membahayakan. Jadi bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa saja terjadi karena si anak ini belum tahu rambu, kemudian juga tidak menggunakan pengaman yang semestinya. Pendengar, nanti kita akan hadirkan ya bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Alfian Ananda Putra Bin Samian, umur 26 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Banteng Kidul 9 nomor 4B, RT3 RW4, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1473/PDT.G/2026/PTT-SBY antara Rizka Rindi Ani binti Jarwoto sebagai penggugat dan Alfian Ananda Putra bin Samian sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Eriawan Pamungkas bin Mustamaji, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan freelance, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo 5, Gang Cempaka nomor 101A, RT3, RW7, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1495/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Retno Palupi Putri Pratama binti Mujiono sebagai penggugat dan Eriawan Pamungkas bin Mustamaji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai kayak mentah merebak lagi di Kota Batu, suapnya pemerintah bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang, di daerah-daerah